Masih dari kawasan Jalan Burangrang sayang. Masih di sini pastinya di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih. Spesial Merdeka 17 Agustus 2026 ya, Dirgahayu RI ke-81 bersama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan mani diri ungkeun sayang. Oke, sayang. Sekarang kita masuk di interval kedua Kopi Dangdut Dahlia dan juga seperti biasa ditemenin barengan sama Bioli Sinvita Hani. Ingat ya, punya si dede, punya anak yang lagi rewel, gak suka makan. Kalau disuapin teh, cenanya suka dilepeh lagi gitu. Jadi kayaknya gak nafsu makan deh si dede teh. Iya, kenapa atuh sayang? Coba deh kasih Bioli Sinvita Hani ya. Biar si kecilnya makin lahap lagi makannya, makin rewok, makin rampus, makin gemoy ya sayang. Udah gitu ditambah lagi jadi gak gampang sakit. Karena memang Bioli Sin ini teruji dari madu asli dan juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Dan juga temulawak ya, biar tetap terjaga staminanya, oke? Dapetin Biolisinnya di apotek-apotek terdekat atau juga di e-commerce toko online-nya Warga Dahlia atau juga Berno Farm official shop-nya Warga Dahlia ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Teh Nilam, selamat pagi Teh Nilam dari Muhammad Toha yang lagi ngadaweng di Rutehol pagi-pagi sambil nunggu nukar napal. Sugar we cedanya ayah jodoh ngaliwat. Au! Lagi di Nutehel, mari ngopi, ningali ka jalan. Sugan aya jodoh nu ngaliwat. Diaminkeun we nya besnya, amin. Kuteung teuingeunnya bakal tingku hayang jodoh. Ngiluan atuh ngiluan cari jodoh di Dahlia aya unggal malam Minggu. Ada lagi sama siapa nih? Ian Man dari Arca Manik. Selamat pagi ya. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Kang Adi di Cimahi juga lagi pantengin. Sana tapi lagi sakit ini teh sayang. Atau Engal Damang sayang. Jangan sakit-sakit ya. Oh. Ada Mama Elda juga di ujung Barung hadir. Terima kasih Mama Elda. Pokoknya merdeka Mama. Kakak Sep Dapota juga semangat. Sudah siap dong. Bu enjoy. Ujung Barung. Hayu kita upacara. Hayu. Ada Akhir Gunung Buntang hadir, TIM Lembang juga selamat pagi. Kang Asep Goyobot dari kawasan Cisaranten. Sebelum jualan cenanya bari beberes, mau ngopi dulu boleh dong. Direguat dulu kopinya sayang biar tidak boloh. Oh ya sayang ya. TDP mah cenanya utas merdeka tapi hoyang merdeka deui. Merdeka naon? Indonesia udah merdeka tapi hatinya belum. Cenah au. Hati TDP maksudna heeh. Oh si mami cenah geus aral mending geus hayang boga besan cenanya mending kumaha atuh ieu. Mami, ngadoa cing tarik mami si TDP hayang kawin. Gara-gara kawin ngadoa cing tarik mami buru. Langsung diletikan pelumana tuh ih kamu mah teh depi kitu ih lalawara kamu mah amit teh kadenge ku si mami nyawa. Ada sama siapa nih? Warung Bu Nining Lagadar, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan ya, luar biasa. Ibu Ani dari Sukajadi juga selalu pantengin Dahlia. Oke. Ada Mama Ibu Soreang Merdeka Besti. Ada Esa Jalan Kaca Piring dan juga Teh Santi Kopo juga hadir. Mama Aji dari Taman Cileunyi sama Teh Neneng Jebret yang lagi sarapan. Iya. Biasanya wayah gini sarapannya sama bebetian ya sayang. Kenapa gitu sama bebetian? Iya, soalnya udah tidak norak sayang. Kang Lukman Pasar Baro sambil pantengin Erlan ngadadoh on air juga boleh. Nanti Pak Boro-Boro ya on air di sini ya. Pak Boro-Boro lagi sama Erlan. Edisi kemerdekaan pokoknya sayang. Merdeka bener lain kemerdekaan gara-gara Bung Ha, gara-gara kamu cenanya loba tuang lain. Pokoknya memang kudu merdeka baik itu sayang. Kita goyang lagi ya di sini barengan sama Erlan ya. Dan juga ditemenin di Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani. Pleng ah. Go go go. Goya.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dewi Persik. Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Persembahan Biolisin Vitahani.
1: Wargi Dahlia, berita kriminal kali ini di luar akal manusia wargini. Fenomena pengerusakan pohon peneduh di sejumlah ruas jalan kota Bandung semakin memprihatinkan nih wargi ya. Sejumlah pohon di kawasan Jalan Pahlawan, Kira Condong, hingga Buah Batu ini ditemukan mengalami kerusakan yang diduga dilakukan secara sengaja. Modusnya pun terbilang sadis nih wargi. Pohon itu dikuliti, dibor, bahkan diduga disuntik menggunakan cairan air aki agar perlahan mati dan juga mengering. Wow. Dan ini temuan terbaru berada di kawasan Jalan Pahlawan, di mana bagian bawah batang pohon sengaja dikuliti. Sementara di kawasan Kira Condong dan juga Buah Batu ditemukan kasus serupa dengan modus dibor, dicor, hingga disuntik cairan tertentu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam keras aksi tersebut dan juga menurutnya tindakan ini bukan sekedar vandalisme biasa, melainkan diduga merupakan aksi yang terencana dan memiliki kepentingan tertentu nih wargi ya. Farhan menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pengerusakan pohon-pohon tersebut. Dan juga pemerintah akan melakukan pengawasan lebih ketat untuk menjaga keberadaan pohon peneduh yang menjadi bagian penting dari ruang hijau Kota Bandung. Orang lain mah pengen lingkungan teh sehat, cenanya banyak pohon jadi rimbun, jadi bagus gitu ya, jadi adem gitu ya. Ini mah malah sengaja membunuh pohon yang masih tumbuh. Apa sih kira-kira motifnya wargi? Ya mungkin tidak lain dan tidak bukan pengen lebih lega merenya atau kumaha sayang ya. Dan ini semoga pelakunya segera tertangkap ya, dan juga mudah-mudahan tidak ada lagi hal serupa. Amin.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang, sik asik. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Aduh, ini pagi-pagi contohnya banyak yang lagi liburan sambil pantengin Radio Dahlia. Terima kasih. Apalagi yang lagi di pasar-pasar, semuanya tetap dong semangat berdagang, iya dong, semangat jualan ya. Marema terus, laris manis Tanjung Kimpul. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga rezekinya ngagolontor terus, cerah sayang, amin. Ya pasti pantengin Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolis Invita Hani. Ini ada sama siapa nih? Ada Koswara juga. Halo Kang Koswara. Daripada larang, terima kasih udah pantengin ya. Warung Iteng tetap jualan. Warung Iteng mas, caranya di Cikutra. Siap dong. Sambil ngeladangan, caranya Warung Iteng. Mama Fiani, selamat pagi dari Tasikmalaya. Ada Dewi Baksum juga hadir. Ibu Teti dari Munjul Merdeka, Bu Teti. Ada lagi sama siapa nih? Ada Mbah Amin. Dari Cileunyi ada Bib Ian juga, selamat pagi. Musang jantan cenanya. Anu di Pandan Wangi teh ya, mohon suka ngaliwat cenah ka Radio Dahlia. Oh nya, ngaliwat pe hungkul nah tara ka dieu. Nah teu asup ka dieu sayang nyaba cenanya hooh. Ada lagi sama siapa nih? Teh Siti Sadiah juga, terima kasih udah pantengin. Teneneng jabret, ya dari tadi kamu diam aja. Kunaon atuh diam aja sayang. Dengar kalongan merenya tadi emamna warung teuing gitu. Mama Adi dari Antapani juga hatur nuhun. Teh Leni Marlina, selamat pagi. Ada lagi sama siapa nih? Ada Panji juga dari Jalan Riau ke Jalan Burangrang beraha menit cenah. Samenit. Itu ketang 10 menitan lah besti. Oh. Ada Bunda Fatih, waduh numpang Bunda, meni resep atau Bunda, tumpangna iya rek dianya, rek sakalian dianya, sakaliano sih lomba-lombanya. Kang Rahmat Gunung Puntang juga hadir sayang, siap. Bunda Yansa Arca Manik juga digoyang, katanya buat semua warga Dahlia. Mister Ius, ada IRB juga nih, udah beres belum mau pacarannya IRB? Ibu Eha Lembang, Jang Uli Bojong Sayang sama Mama Lilis juga di kawasan Ciwidey hadir ya. Mang Aye, jangan lupa ngopi Mang Aye biar tidak boloho ya, ho sayang. Teh Yetika di Bojong Kunci, selamat pagi. Dan juga ada sama siapa tuh? Ada Cece Yoyo dari Kuningan, nyimak senanya siap dong. Terima kasih udah pantengin, sudah nyimak dan juga pastinya sudah dihurungin radionya ya. Gedean volumenya buru ya, biar under alam dunia ini gitu. Yaudah kita goyang lagi yuk sayang, yuk nanti dibaca lagi WhatsAppnya sudah masuk ya. Sekarang Pak Boro-Boro teleponan lagi, coba passwordnya seperti biasa dong ya. Halo Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Tentu Biolisin. Tentu Biolisin. Tentu Biolisin vitaminku. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Oce. Oce karena on, Ce. Nongeng. Nongeng wae bisa disangka undur-undur, ya. Oh, kali ditiup ku panyerot. Udah makan sayang. Oh nanti. Oh atuh mau disuapin. Mau dibawangin. Ayo tenaga dolar kita ngegoyang dulu cikan. Dari Cicalengka 1, 2, 3 go. Goyang buat siapa besti? Amin ya Allah.
1: Pengindian Jahit, Teh Sri Majalaya, Dua Jebret, Mama Bayu, Teo Om, Pak Dirmansa, Nenek Putri, Kang Yusnya, Kang Heri Pasko, Wauci, Teh Isar, Teh Isi Bay, Pemilila, Kang Danu, Kang Lukman Pasar Baru, Kang Genta,
0: Kangkung,
1: Kang Udin, Buta Yansen, Bebek Deri, Tehnia Banjaran, Kang Dewan Cicalengka, Ndak Kopin atas Kang, itu tetap Siti Kopo,
0: yeah.
1: Kang Rupi, Roti, Black Kopi, Mama Lili,
0: Alah,
1: Teh
0: Ai, aduh,
1: atau Teh Ai, Teh Dayana,
0: bocilnya buat siapa?
1: Buat Elang Won, kan
0: mau nyanyi ngapain yang ada Rusia, Merdeka. Coba tuh kalau waktu ini, Merdeka! Merdeka! Merdeka. Panteng radio sayang. Waduh langsung di iya langsung digelom HP-na eta mahnya si Ocenado. Hey, teka kemot atuh sayang dodoh teuing. Di belakangnya sama siapa lagi? Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani.
2: Bioli Sinvita Minto.
0: Merdeka. Teh Santi Kopi ikutan ini enggak? Ikutan lomba enggak?
2: Iya ini lagi siap-siap mau ini lihat bajal.
0: Oh gitu.
2: Dangdutan.
0: Waduh dangdutan resep ngagoyang atuh sayang. Goyangnya ya. Goyang sampai bawah, he. Sampai bawah. Okay. Sampai bawah. Sampai bawah. Teh Santi.
2: Sampai bawah.
0: Alah, bawah. Aduh, bawah. Alah, aduh, alah. Kita ngagoyang dulu sayang, siap.
2: Ayo. Cekan.
0: Satu, dua, tiga, go. Hey, ngagoyang buat siapa sayang?
2: Digoyang buat Aranti payunya, moga selalu banyak
0: kisinya,
2: bang.
0: Amin ya Allah.
2: Merdeka.
0: Oh, tayang.
2: Buat yang barusan nado ya, Danu Iman, Genta, Rocky, Ponti, Faria, Tokyo, Lukman, Masabalo, Abdul, Kema, Epul, Irwan, ya, Epul, terus Lukman, Masabalo, ulang ya. Ferry, Pasco, Nenek Ica. Putri Yunus, Susi Sandi, Isi Bay, Isar, Mbak Uci, Yansa, Umi Lira, Umi Yuna, Nenek Ica Udaya, Yati Kopor.
0: Iya.
2: Bu Erika Tapang, Bu Eha, Bu Eri, Bu Lia, Mbak Bu Nadina, Nana Setia Budi, Lukman Tua Sabaros. Itu serta Dedet LB, Dedet Gadar, Neta juga, Cucu Cibuntu, Ais Rugi, Dua Ai, Dua Pas. Dewi Pasco, Ani, Bu Haji Ani, Bu Dasara, Dedi Cicalengka, pokoknya buat semuanya aja.
0: Gocinnya buat siapa?
2: Ya?
0: Gocinnya buat siapa?
2: Gocinnya buat Era deh sama anak-anak yang lagi panteng aja ya kayaknya.
0: Oke, siap. Teh Santi Kopo semangat ikutan lombanya ya.
2: Oke.
0: Sugan menangnya sayang.
2: Amin,
0: pokoknya mah
2: merdeka.
0: Panteng radio.
2: Panteng radio anak-anak lagunya asik-asik. Go-go-go yang merdeka.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi, Bella. Cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
8: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
7: Eh, bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
8: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
7: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
8: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
7: Fresh Care Vapo Balm?
8: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
7: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
8: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
7: Wih, hangatnya langsung kerasa.
8: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
7: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
8: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

Cie, Kang Danu tuh bisa on air, cie. Lagi ngacak-ngacak runtah, cerah soalnya tuh bisa on air, sarwana jeng teh isar. Ah, nyaw, ah. Tuh cerah nama tuh ngacak-ngacak runtah, soalnya ngasih dibersihan kamari, cina erkan erk lomba. Oh, gitu. Kumaha tuh lah, mau tuh bisa on air, cerah sok urang-uringan. Oh,

Cuma khawatir ah, sok kasurupan si Isarma lamun gitu teh. Adanya besti kudu loba-loba nyebut sayang ya. Ada juga sama siapa nih? Erlan, ini Nanda hadir juga. Sudah siap ya, di kawasan mana Nanda teh? Ya pengen on air tapi beri sedih gak bisa wae. Cuna gak apa-apa lah. Nanda di Panghegar, makasih udah pantengin Erlan ya. Teh Mia di Pasteur, Teh Yuli Soreang, Mama Zidan Zikri, Mama Juli juga baru beres nyuci katanya. Oke, ada Robin di Jalan Kerkov Cimahi sama Ibu Cendani di Cimahi juga hadir. Kang Momon, Momon Munir dari Garut hadir juga. Dari Kang Abdel di kawasan puncak Gunung Cikuray, selamat pagi. Teh Imas juga hai. Sama Kang Deden Cipteng, Cipari Tengah digoyang ya. Kakek Agus Cibo, Cibangkong juga selamat pagi. Pokoknya terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Bunda Sarah, Bunda Sarah pada ngiringan karnaval cena au. Ya udah, terima kasih tuhnya. Yang mau ikutan lomba juga boleh ya. Tapi jangan lupa juga dong berlomba untuk kebaikan biar si Dede makin gemoy. Jangan lupa selalu terus pakai yang namanya Biolisin Vitahani buat si kecil yang lagi susah makan ya. Bisa dibeli di apotek terdekat atau juga di toko online atau juga di Biernova Official ya. Biolisin Vitahani terbuat dari madu asli dan juga terbuat dari ekstrak ikan gabus serta temulawak. Jadi bikin si Dede yang lagi enggak GTM atau juga enggak nafsu makan gitu ya, biar rewok lagi sayang ya. Udah gitu plus juga ditambah sama si Dede biar enggak gampang sakit atau alias ririwit sayang. Oke deh, Biolisin Vitahani terima kasih sudah menemani interval kedua dan juga terima kasih juga warga Dahlia sudah menemani ya. Ada Teh Yuyun, Cibabar, Kapanurian, Besti, Merdeka, we pokoknya mah heueuh sayang siap. Merdeka sayang. Ya udah kalau gitu sekali lagi Erlan ucapin selamat hari raya dan juga selamat di hari raya nih. Dirgahayu RI ke 81 ya, dan juga selamat ikutan lomba sayang pokoknya mah. Semuanya terima kasih yang sudah WhatsApp yang sudah telepon. Erlan Magatrunya pamit ya. Ketemu lagi besok, nanti kita goyang on the road. Daerah mana aja yang nanti bakal dikelilingin sama Radio Dahlia, tungguin aja besok ya. Abis ini jangan kemana-mana, ada Sansan tentunya di Bandar dan Rut Dahlia. Ketemu lagi besok ya dari jam 6 pagi, oke? Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung, ah, go, go, go. Goyang.

kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia. Wargi Dahlia, mau dengerin langgam-langgam terkini?

dengan suka cita. Jangan lupa sambil pantengin Bandar Dangdut Dahlia, Wargi Dahlia dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, berunggah, go go go.

Wargi, Dede pengen tahu dong Wargi Dahlia ya di pagi hari ini ya di tempatnya Wargi Dahlia, di kampungnya Wargi Dahlia. Lagi ada balapan apa ya? Apakah lagi ada balap mendapatkan hati Salaki Batur ataukah balap merosotkeun Salaki Batur Wargi Dahlia ya merosot

0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Dan sekarang juga Sansan lagi live TikTok Wargi Dahlia di @Sansan_Apriyadi. Dan juga di @1015DahliaFM. Dede, hayu orang balap ngarungan naon Cibay. Butita, balap ngakon salaki batur kosu kuat yo didinya teh asik itu nini didinya teh. Aman abadi di Jatinangor. Mama Lilis yo. Balap naon ieu mama ngarungan Rana jeung Dodah. Geus di karungan geus beunang rek dikumahakeun. Eus didinya tarik dicabakan. Atau rek di kebukan ya di jalan abon di jalan tersadar ya. Dede sagan enggak non ada enggak balap pak kasep salaki sorangan neng Ariani ho cobaan ya didinya iya sok jion balap non pak kasep salaki sorangannya pasti lah nu paling kasep mah salaki sorangan Wargi Dahlia ya sahadeui nu muji wa urang sorangan di amban atuh wis kamu mah suka umba ambe kamu mah balap makan kerupuk we di kecapan ninggal mah menasa biasa eta mah nya Sansan merdeka semangat sehat selalu gede goyang non mamah ibu lagi pantang terima kasih ya sekali lagi Wargi Dahlia. Sekarang nih hari ini Wargi Dahlia ya di hari ulang tahun Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Di daerahnya Wargi Dahlia sekarang lagi ada balapan apa ya? Atau balap-balap naon Wargi Dahlia. Kalau udah tahu Wargi Dahlia kira-kira bakal aya balap naon, langsung di-share ke Sansan Wargi Dahlia anu unik. Anu balap kurupuk nu kari tuh mahnya anu biasa Wargi Dahlia. Kira-kira anu unik balap naon mudah-mudahan itu jadi inspirasi buat Wargi Dahlia yang lainnya, Wargi Dahlia ya. Boleh kasih tahu Sansan di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Ditunggu Wargi Dahlia sampai nanti jam 10 pagi. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah. Go, go, go. Goyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dewi Persik. Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
13: Hanya di Jogja.
14: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
15: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
14: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
15: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
14: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
15: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
16: Beberapa hari kemudian.
15: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
14: Sama-sama bro.
17: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Terus ada apa ya Wanita Dahlia? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Wanita diadu Wanita Dahlia. Wanita diriungkeun pokoknya mah ya. Nah iya musiknya iya salah abi Wanita Dahlia. Iya mah jang tetaruh cingan. Oke Wanita Dahlia ah. Poho. Selamat pagi.

Wargi pernah teu meunang sakali weh. Kalau aku manya tikeur jaman leutik kene wargi dalia nepikeun ka ayeuna can pernah sugan sakali weh juara ka hiji. Berharap aku mah minimal juara ka tilu weh supaya menang buku. Ih Gusti da can pernah. Aku pernah ikutan lomba kurupuk eleh wae. Lomba kaleci digegel, elen kaleci digegel. Eureun ngagegel sendok make kaleci can pernah eleh. Terus aya patlot, au ka mana patlot? Di talian wargi dalia nya dina tonggong, terus diasumkeun kana botol wargi dalia, aduh eleh wae. Kenapa ya wargi dalia? Aku teh bingung wargi dalia. Mungkin dulu kan aku kering kerontang wargi dalia, aku kurus wargi dalia karena dulu teh aku teh enggak mau makan wargi dalia. Tapi alhamdulillah nih setelah Momi melihat-lihat ya dari informasi-informasi, kalau misalkan anak pengen lahap makan supaya anak jadi sehat seperti Sansan wargi dalia, jangan lupa kasih Biolisin Vitahani. Sansan oge sama mamah teh dikasih Biolisin Vitahani dulu teh wargi dalia. Jadi we alhamdulillah kemarin sempat pernah menang lomba pidato wargi dalia ya. Pokoknya Biolisin Vitahani mah ini udah teruji dari madu asli wargi dalia yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gak gampang sakit wargi dalia. Makanya ayo segera dapatkan Biolisin Vitahani di e-commerce favoritnya wargi dalia atau di Bernovam official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin vitaminku. Selamat pagi, ada anggrek jatuh. Fatria lagi panteng, terima kasih. Cowoklah menikah mana wae ya, adik-adiknya ya. Dah can pernah miluan dede mah. Miluan iya sadar. Gomak ganing si otik adik-adiknya teh iya. Abang Sasan anu gemoy anggrek mah pernah dapat dong. Ini gaya nih resep. Nah ganing si ada Suherlan adik-adiknya teh. Lomba lari dari kenyataan baru si gemoy mah. Enggak benar aku mah wargi dah can pernah menang sugan sakali gitu ya. Menang perlombaan can pernah, aku mah can pernah ya. Eleh wae mun babalapan teh. Karena mungkin aku mah anak menak wargi dalia ya. Jadi aku tidak terbiasa gitu ya. Berkutat dengan riuhnya orang-orang gitu silih singgung. Ih, aku enggak mau. Mister Ius, tiga huruf yang mudah diingat lagi panteng, terima kasih. Selamat pagi, ada Idah Wahidah dari Garut lagi panteng, terima kasih. Sansan lain upacara, iya. Bahaya no upacara, mana baru dak sekolah, dan memang nges remaja, atau nges tuh upacara, nges gede kia, mak, iya. Ngiluan lombana lari dari hutang, menang gerak, ebel. Tuing, otik, ah, dedenya, temen sok curhat, masalah hutang, dedenya, teh. Cio, di Karapitan lagi panteng, Sansan, terima kasih. Dedeh, mah, tebisaun. Heh, dedeh, mah, teng menak, merenya, jadi dedeh, mah, susah, gitu, wargi dahlia, ya, kalau makan kerupuk juga kan aku mah diajarin itu table manner wargi dalia. Jadi cara mengunyah kerupuk gitu itu harus beberapa kali ya. Cara menggigitnya juga harus bagus. Sedangkan kan kalau orang lain sama kruk ya makan kerupuk teh. Jadi aku mah selalu kalah. Mereka, mereka penyiar ember liar yang saja mana. Cewek manis dan mempesona hadir. Ingin digorowokan dengan ikhlas gak mau. Nih, nama maksa dedenya mah iya.

table mannernya. Aku mah table manner warga Dahlia ya. Jadi aku mah kalau makan kerupuk teh kalau di rumah ya diajarin sama mami cara menggigitnya juga harus bagus gitu. Terus cara mengunyah kerupuknya juga harus bagus. Sedangkan kan kalau lomba tuh bisa warga Dahlia menggigit dengan benar ya, mengunyah dengan benar. Jadi harus lurus

dan itu Tika. Warganya jangan kemana-mana, nanti Sesen bakal balik lagi. Yang mau aner siap-siap di 73028, 73110. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia, Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go, go, go, goyang.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng

emang benar banget Argi Dahlia, kalau kopi mah emang pahit, yang manis mah hanya dedek seorang. Gak bisa diganggu gugat Argi Dahlia ya. Gak boleh dipungpang-pungpang.

laki gemoy, ah gak mau. Dede mah selalu kalah karena dede gak bisa ya, gak bisa bersaing dalam hal babalapan ya. Ada Mama Jidan jikirin di

0: hobi goreng milik.
1: Amit amit, bukan goreng milik, aku kan menak Danu. Jadi kalau balap kerupuk, enggak lah. Kalau balap kerupuk teh kan cara menggigit, cara mengunyah itu harus ada aturannya. Sedangkan kan kalau yang lain kan harus cepat-cepat. Itu enggak boleh, enggak baik buat kesehatan.
0: Oh gitu, dah. Iya. Hap-hap-hap langsung, ready, hap
1: lo. Coba-coba, hap. Hap hap hap hap hap hap.
0: Sudah, punggu dah ya, kita ya.

0: kali yang kadaya nanya.
1: Gocin.
0: Gocin nama kamu. Kadaya nawar kita kali ya.
1: Siap.
0: Satu oleh tuh.
1: Oke. Okay. Aturan pandang radio. Belakangnya Bandar Dangdut Dahlia.
0: Go.
1: Meniliar Gusti. Nu Agung meniliar ieu. Sugan masih Upin dan Ipin we. Boro ada dinya asup ke dolang ngalagu kuskus lah. Kuskus coban. Ya, nah hanya saya lamun misalkan siaran aya di dinya sok asa jadi rada
0: sih. Adikin ya, lamun ngingat di siaran di dinya asa kremia nah.
1: Dinya loba ngadar kalapa jeung beas di jama ya. Jelema japrut dasar. Geus buru parasot kana.
0: Parasot kan dede.

0: Iman. Hai heula.
1: Saya tetap jadi putri naon kemarin
0: teh. Kemarin putri naon poho deui. Poho deui. Sa capruk-capruk na ieu. Ngocoblak poho deui. Nu kamari mah kamari we poho deui. Oh iya putri, putri perdamaian.
1: Perdamaian di mana?
0: Tukang mas akan batur. Eh dalin dede eta mah si Bulma eta mah. Si Bulma eta mah lain dede ya ah. Geus ganeng buru diparosotkeun ah. Parosotkeun. Oh buru digoyang buat siapa?
1: Goyangna buat si Bulma. Putri putri naon?
0: Perdamaian.
1: Perdamaian dunia. Buat menopengnya dan nanti caleka dua ayah mama atau pun ayah saya mama bayu ya saya mau bayu gue pisah di popo isi baneng ya saya situ gelap situ buntu bunda dinda bu aja mama lilis mamski esi dago madun nana genta isugi ayah bubat toki teisar wawisi black coffee pari jatok ya mana putih maja putih teo om Haji Karini ini kata apa kata EJ bu Eha umilila Rita di Cibrio Adi Endot Adi Cimahi inu inu juri Aldo Nanay Aris Eri Pasco, Happy Chow, Magus Binom, Agus Badalang, Jubet, Dewi, Lia Katapang, Mama Joda, Asidik, Dewi Pasco, Nadalar, Penny Otik, Mastabak Opo, Ayah Bipar, Bunda Tiara, gak sakit itu weh.
0: Gocin buat siapa?
1: Gocin buat...
0: Buat Dede?
1: Mau yang nulala,
0: gitu. Panteng radio.
1: Panteng Talia, anak-anak langgan gak Dalia, pernah go-go-go.
0: Goya, jangan kemana-mana, warga Dalia masih tetap di bandar, Nang Dalia. Panteng radio, Panteng Dalia, enak-enak langgamnya, Dalia. Perungah go-go-go, goyang.

0: Sekasih. Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia
2: FM. Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasih. Dahlia.

Nunggu yang sekasik bareng-bareng menuju Gelgar 56 tahun dia juara, semakin Gelgar semakin juara. Kira-kira wargi Dahlia ya, nanti di acaranya Gelgar Jalan Santai 56 tahun dia juara, Ayu Ting Ting bakal bawain langgamnya Cemburu Mantanmu enggak ya wargi Dahlia? Menih penasaran banget, ingin segera wargi Dahlia ya. Yang pengen ketemu sama Ayu Ting Ting, sama Dewi Persik, Charles Tiaben, Alam Bah Dukun ya, terus juga Republik, jangan lupa wargi Dahlia langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung untuk beli tiketnya. Harganya murah, cuma Rp35.000 aja wargi Dahlia ya. Rp35.000 sudah dapat kaos, sudah dapat produk sponsor, dan juga sudah dapat kupon door prize yang hadiahnya itu banyak banget wargi Dahlia. Ada umroh, terus juga ada motor, ada sepeda listrik, terus juga ada uang jutaan rupiah. Jadi yang mau daftar langsung aja daftar sekarang juga ya, asik. Kang Lukman di Pasar Baru lagi panteng sasa nih goyangnya buat wargi Dahlia aja. Sekarang sasa lagi live TikTok lagi nih wargi Dahlia. Tadi kan aku udah mandi, sekarang aku udah mandi wargi Dahlia. Coba lihat sekarang wargi Dahlia, segar gak aku ya? Di @sasa_apriyadi dan juga di @1015 Dahlia FM. Terus, Sansan, saya selalu banyak rezekinya. Sinang Sari muncul, Tehros digoyang. Motor Gidali aja deh, hatur nuhun. Uy, cibay! Uy!

Balap tarik tambang, tapi seru Dedek. Nah, biar biar jatohnya ke pelukan kami. Geulis euis dari Dedek nyate euis. Atuh sonatna di Batu Lawang Cuide juga lagi panteng sasan, terima kasih. Digoyangnya buat wargi Dali aja deh, atur nuhun. Neneng Jebret hadir Neneng. Ada Kang Asep Dapota MC hadir, semangat merdeka sansan hatur nuhun ya. Ada juga ini sama hadir Didin di Banjaran. Aku nanti mau ke Banjaran Wargi Dahlia siang ya. Jadi buat Wargi Dahlia pengen ketemuan, aku mau ke Banjaran Wargi Dahlia. Mau kemana tuing, pokoknya ke Banjaran wela. Dadah sansan, semangat kemerdekaan Bunda Nani Nur. Semangat dong Bunda ya. Ada juga Kang Rahmat di Parongpong. Pagi Kang, sehat selalu selamanya. Dari Rahmat RW nyampai Karyawangi. Merdeka, merdeka. Lomba adu. Ganing si Iman mah embung. Butita merdeka. Ada juga Teh Yuli dari sore yang hadir. Sasan terima kasih. Digoyangnya buat wargi Dali aja deh, atur nuhun. Ada Bunda Nur, Bunda Nani Nur lagi panteng, terima kasih. Ada Mama Vira. Macet ayo nama Banjaran lagi sasan nyak itu. Abi reka Banjaran ih. Angger bulah dik sasan tos ibake. Pika sebelah nih kamu mah ih. Kamu mah jahat ih. Jahat bi. Bilang bulah di genes. Nah, balat morosokin calon asal lagi batur sasan Bunda. Ibu Cendani di Cimahi juga lagi panteng, terima kasih. Ada juga ini sama Bu Ani. Disuka jadi Bu Ani damang. Pong pak pong em pong pak pong. Pong pak pong em pong pak pong. Pong pak pong em pong pak pong. Asik asik joyous. Nyan sasan nuju konvoy. Nyan gitu abis reka di tuh. Iya reka Banjaran. Kumaha tuh aku gak mau kena macet-macetan. Soalnya aku mah gak

0: kena macet-macet.
1: Kakek aku Cimo juga lagi panteng sasa, terima kasih. Hoyong panjat. Acong TKI embung. Panjat palangkakan ari didinya sadar ya. Misterius. Non AA nahan tuh impersonate jadi badut. Pancoran gak mau, karena aku kan elegan, luxury aku mah ya. Ada juga Santi Kopo hadir, Sansan Merdeka, Sansan hayu lomba ngenyo, bari nonggeng, sadar ternyata iya. Hai Sansan, niatan nyandong te, sadar ternyata iya. Semangat Merdeka Indonesia buat Bandar dan Natalia, Kang Sansan Merdeka Banjaran teh. Siaran Dahlia Tatar Suna, sanes. Abi mereka amang weh hungkul ke Banjaran teh, kafila naon gitu pohadu ya. Bu Eha hadir Merdeka Sansan, Mama Elda juga lagi panteng, terima kasih ya. Wargi Dahlia yang mau on air siap-siap di 73028 73 11 710. Dan buat Wargi Dahlia juga yang pengen ikutan tentar rucingan nanti ya, jangan kemana-mana, makanya Wargi Dahlia masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go go go, go ya.

0: enak-enak lagamnya, Dahlia, Rum'ah, Go-Go-Go-Goya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tingting, Dewi Persik,
3: aku mengandalkan hanya untuk kau.
1: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
11: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11
18: sama. Dugikan jam 1 siang.
13: Dahlia Indonesia pilihan.
17: Dan top hits Dahlia.
13: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
19: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
10: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
8: KIP Dahlia.
2: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
0: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
1: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
4: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
11: Selamat.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Dahlia.
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
5: Pagi, Bu.
6: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Selamat pagi buat Lustini di Rancamanyar. Sasan lagi pantang, terima kasih digoyangnya buat wargi Dali aja datar mohon. Ada Princess, hai Princess. Ada Sunsun Sundari juga. Ada Mr. Ius juga lagi pantang, terima kasih ya. Ada Reni Juwita. Tiap hari dengerin Dahlia sambil nemenin beres-beres rumah, tapi baru ini gabung live TikToknya. Kemana aja tuh kamu teh ya? Ada juga ini sama bentar wargi Dahlia tadi teh sahanya pohodeui ya Bi. Mama Lele CWD yaudah. Boy Fauzan juga lagi panteng, terima kasih digoyangnya buat wargi Dahlia aja deh, hatur nuhun ya. Wargi Dahlia sekarang Sasan mau ngadain tataru cingan, jadi siap-siap buat wargi Dahlia yang pengen ditelepon sama Sansan, coba jawab dulu tataru cingan dari Sansan ya. Oke, udah siap dan langsung aja ini dia tataru cingan.

22210015 Wargi Dahlia. Sekarang Sansan bakal bacain satu-satu Wargi Dahlia. Kalau bisa menjawab data recehan dari Sansan atau minimal mendekatilah Wargi Dahlia ya. Nanti sama Sansan bakal ditelepon on air langsung Wargi Dahlia. Selamat pagi buat Deden Cipteng, jawab atuh kamu teh. Bu Tita, linggis di beuleum Sansan ih enggak mau. Aku panjang, teas, terus bingkeng sampai tepung atau sampai menyatu Wargi Dahlia ya. Kira-kira siapakah aku? Terong bengkok enggak mau. Hula hoop, au kemana hula hoop? Gak mau. Nyere, Deden Cipteng lain. Imas Cimohai, kawat atau gemuk? Ih gak mau, bukan salah. Obeng kembang dari Lustini Ranca Manyar, gak mau. Kenal pot, jijik karena kenal pot, Kang Eded. Ada misterius, mau dibaca, siakinus.

lain ah gak mau. Ada mami aing jawabannya lentur. Au oh, kemana lentur gak mau. Tiang bendera 17 Agustus jawabannya gak mau bukan ya. Aku panjang, teas, bingkeng sampai ke tepung atau sampai ke rapet wargi Dahlia ya. Kira-kira siapakah aku atau nah, da abdi nah, atau nah, dab, nah, dabdi Google stang motor selain gak mau. Selang sor mamah Lilis mah bukan mamah. Aku panjang teas, selaman teas, panjang teas, bingkeng sampai ke tepung wargi Dahlia. Sampai ke tepung teh sampai ke nyambung gitu tah ya. Coba wargi Dahlia. Merdeka, merdeka. Oke, yaudah tuh wargi Dahlia sekarang Sasan bakal ngasih tahu jawabannya ya. Aku bakal ngasih tahu jawabannya wargi Dahlia. Obat nyamuk.

0: jawab ya. Hoe ambu. Bukan hoe. Yaudah Wargi Dahlia, aku bakal telepon lah salah satu ah. Pengen tahu gak jawabannya apa Wargi Dahlia ya. Aku panjang, teas, bingkeng, sampai ke tepung Wargi Dahlia. Sampai ke nyatu Wargi Dahlia. Kira-kira siapakah aku? Jawabannya pengen tahu gak Wargi Dahlia? Jawabannya adalah... Jawabannya adalah... Gelang Wargi Dahlia ya. Jawabannya gelang ya. Wargi, gelang kan panjang ya. Terus teas, bingkeng muter murilit ya, nepikeun ka tepung, nepikeun ka ngahiji Wargi Dahlia ya. Dan itu jawabannya gelang, tidak bisa diganggu gugat ya. Gelang ya, tidak bisa diganggu gugat. Oke, siap langsung aja aku bakal telepon salah satu Wargi Dahlia. Halo Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh. Asik atuh. Asik atuh. Prung ah, go. Sarang sahaya.
1: Nen ya.
0: Nen, apa kabar Nen?
1: Alhamdulillah.
0: Nen dari mana rumahnya Nen?
1: Di Balai Endah.
0: Oh, Balai Endah. Nen bisa pong pa pong em tuh, coba. Pong pa pong em, pong pa pong, pong pa pong em, coba Nen.
1: Pong
0: pa pong em, pong pa pong em, sokanya. Papa ieng ieng, papa ieng ieng, sok coba Nen.
1: Papa ieng ieng.
0: Nen, ada nggak gogo bisa tuh? Siap, digogo lah nya. Yang go, yang go, yang go, yang go.

0: Jawabannya adalah gelang, Nien ya, tidak bisa diganggu gugat. Enggak apa-apa ya, Nien ya. Hah?
1: Apa itu
0: gelingan? Gelang jawabannya, Nien. Nien enggak jawab naon rantainya, Nien teh. Naon atuh? Oh, udang. Nah, jadi karena udang. Nien, ah, kumaha Nien? Ah, buru adik goyang buat siapa, Nien? Nah, gak mau, aku mah teas. Udah makan teas, aku makan pengennya teas. Sok Nin buru digoyang buat siapa Nin? Ah Nin apa nih? Buru ah Nin bung dipungpang dede mah. Sok buru digoyang buat siapa?
1: Buat semua.
0: Gocin buat siapa Nin?
1: Buat dede.
0: Buat dede, dede gemoy.
1: Ya.
0: Sok kok ya. Ho aho, eh ho aho, eh ho aho, eh sok Nen coba Nen. Ho aho, eh. Panteng radio Nen.
1: Goyang.
0: Goyang ah si Nen mah. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut
1: Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh pulung ah go goyang.
0: Andin merdeka Andin.
1: Halo, Sansan merdeka. Aku merdeka. Udah sehat.
0: Oh alhamdulillah sekarang udah bisa berjalan lagi.
1: Sudah.
0: Satu kudu nyanyi lagi. Papa Iyeng Iyeng ya, Papa Iyeng Iyeng.
1: Papa Iyeng Iyeng. Papa Iyeng Iyeng.
0: Andin, aku pengen dengerin kamu lagu Goti ala Goti dong.
1: Goti ala Goti.
0: Nagasari.
1: Nagasari.
0: Hiu lawa lawat.
1: Hiu lawa lawat.
0: Tanjung Sari.
1: Tanjung Sari.
0: Hu hu.
1: Hu hu.
0: Si Goti jadi ompong.
1: Kak,
0: si Goti jadi si ompong.
1: Si Goti jadi ompong.
0: Batu tabatu lenang.
1: Batu tabatu lenang.
0: Si Nanang taula elo.
1: Si Nanang taula elo.
0: Jadi kodok.
1: Jadi kodok.
0: Hoyong di kodok.
1: Hoyong di kodok.
0: Hoyong di kodok.
1: Hoyong di kodok ku bapak ai.
0: Ah, ku Kang Dedi.
1: Hayang
0: dikodok ku
1: bapak
0: ai. Dinya mah ieu dikodokna meureun ku Kang Genta bade.
1: Aa.
0: Nah,
1: bapak ai.
0: Boleh dikodok ieu dinya mah disontrongkeun meureun ka Nin ah dinya.
1: Sayang saya.
0: Emang kamu cantik?
1: Cantik dong.
0: Kalau diibaratkan artis kamu seperti apa? Seperti siapa?
1: Kayak
0: si. Au, Elvis.
1: Dia
0: mah Elvi pusah konsep. Ah, sekarang tuh parasatkan lah, parasatkan dede gitu.
1: Parasatkan dede.

0: Wan Majarela, Deden Sisteng na oge. Terus adanya Kang Genta na oge, Kang Dede Cicalengka, Carmila, Carmila, Bebe Beri, Kang Lukman Pasar Baros Cimahi,
1: Bukadernya
0: juga, Bunda Yansel, Yansel, Bu Haji Eha, Nenek Bayu, semuanya.
1: Gocin buat siapa?
0: Gocinnya buat Haji Oisti Bajaja sama Wati Dahlia yang mendoakan.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
1: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Aku mamah meni loba gelangna meni resep. Momi Imas juga lagi pantang terima kasih. Ada Lustini juga di rencamanya. Ada Teh Dewi ternyambung. Sasana aku mah abi we. Gak kerasan warga Dalia sasanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dalia. Jangan lupa besok Bandar Dangdut Dalianya bakal siaran di luar warga Dalia. Bakal on the road. Jadi buat warga Dalia, kira-kira daerah mana aja yang bakal didatengin sama Rado Dalia, warga Dalia. Makanya jangan lupa pantengin terus ya, dari pagi sampai dengan malam hari, warga Dalia ya. Terima kasih buat semuanya warga Dalia yang udah pada pantang telepon dan juga WhatsApp ya. Terima kasih, sesenya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dalia. Enak-enak langgamnya. Dalia Brung, ah go go go. Goyang ya.

0: Banten Radio, Banten Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berungan. Goyah.
3: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-81, wargi Dahlia semua ya. Seru banget nih ngeliat suasana kota Bandung di jalan di pemukiman. Ramai banget pokoknya pagi hari ini ya. Dibikin ramai lagi barengan sama Riri, ditemenin deh digoyangin langgam-langgam Indonesia pilihan yang asik-asik pokoknya ya. 2 jam ke depan sampai dengan jam 12 siang ditungguin requestan WhatsApp-nya 0811-222-1015. Dan 1 jam pertama ditemenin juga barengan sama Hydro Coco. Prung ah,

Ya, Angkot. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Dahlia.

0: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

0: daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.
1: Ayo

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

galau-galau aja Esa di kaca piring ya. Ivan Seventeen yang udah digoengin buat kru, buat Opi, Kang Deddy, Mama Ika, Kang Tatang, Taisar, Nenek Ica, Deden Cipten, Gocin, buat semua wargi Dahlia. Jangan lupa di Bojong Sayang Rancamanyar 17 Agustus, pokoknya nama Merdeka, Merdeka, Merdeka. Terus ketemuan lagi sama Rini Otik, selamat pagi. Ada juga Lucini di Rancamanyar. Langgamnya pengen digoengin buat semua wargi Dahlia, Gocin, buat diri aja Merdeka ya. Wargi juga hari ini harus kena sama Merdeka pokoknya ya. Merdeka mau ngelakuin apapun, termasuk mau cari kegiatan yang positif nih, mau cari info-info kegiatan olahraga, biasanya banyak promo kalau tanggal 17 Agustus gini wargi ya. Wargi bisa ikutan Pound Fit, masuk grup running, atau ikutan event maraton, atau pengen healing aja, umpung tanggal merah, umpung libur juga. Yang penting self-healing dan self-reward tiap orang itu beda-beda, bahagianya tiap orang juga beda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Lanjut lagi ya, goyangin langgam-langgamnya sampai nanti jam 12 siang. Prungah.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Banteng Dahlia, enak-enak langgamnya.

0: ini jangan ditahan-tahan ya, ngabisin jatah liburannya. Seru-seruan aja ke Trans Studio Bandung yuk wargi. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan live show yang spektakuler. Gampang banget caranya, tinggal pesan tiketnya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Sekarang kita on air yuk ah. Ada siapa di 73028 sampai 73110 atau lewat WhatsApp di 0811 222 1015. Sambil tungguin on airnya, sambil tungguin on airnya, sambil ajakin wargi juga nih ya, buat seru-seruan cari kegiatan positif nih ya, yang pengen healing sejenak dari pusingnya kerjaan atau cari kebutuhan lifestyle wargi. Wargi bisa ikutan Poundfit, masuk grup running, main pedal barengan sama geng, traveling, atau mungkin mau seru-seruan datang ke konser sama teman-teman, bebas. Yang penting safe feeling dan safe reward, tiap orang beda-beda bahagianya, tiap orang juga beda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Kita angkat dulu on airnya. Dah, di Indonesia Pilihan, Prongah. Sama siapa ini?
1: Sama Hendra.
0: Kang Hendra, di mana?
1: Di Cibiru, Cibadung.
0: Cibiru, pengen langgam apa Kang Hendra?
1: Pengen ada band yang kau curi, kucuri lagi hatimu.
0: Boleh, pengen goyang-goyang buat siapa?
1: Buat semua keluarga Jonteng Ciloki, family. Buatnya dating ya, buat semuanya.
0: Gocin?
1: Gocin buat Pepe, siapa ini?
0: Sama Riri.
1: Riri ya.
0: Oke, okay. Okay, salam kenal juga Hendra Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, asik-asik legamnya, bong, ah, goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus. Dahlia Indonesia pilihan.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
1: Indonesia pilihan.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hidrokoko biar semangat lagi.
0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
3: Bersama Radio Dahlia, paling juara di sana.
4: Halo wargi Dahlia, saya Rizky Febian.

manusia wargi, 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Masuk di jam yang kedua, WhatsAppan masih udah ditampung loh, 0811-222-1015. Atau wargi nanti bisa warnet lagi ke 73028 sama 73111 ya. Mbak Yati, selamat siang, merdeka, langgamnya digoyangin buat Riri. Terus ketemuan lagi sama Abai di Bekasi, pengen langgamnya digoyangin buat Riri aja. Dirgahayu 81 tahun, merdeka. Ada juga Mr. Ius yang mudah diingat, langgam suaranya tungguin aja, goyangin langgam.

0: 107.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tingting,
3: jangan
1: Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kamu.
1: Charlie Van Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Suara Radio Dahlia, suaranya ada di mana-mana.
14: Wargi Dahlia kami,
15: hijau daun.
14: Mau denger yang asik-asik, pantengnya Dahlia.
15: Bukan.

Wargi pengen jalan-jalan gitu ya. Ke Bandung enaknya kemana sih? Udah aja Wargi cobain datang ke Braga City Walk nih. Karena Braga City Walk ngasih banyak event seru di bulan Agustus ini. Setiap weekend selama Agustus itu ada Super Bazaar Food Party. Dan buat Wargi pecinta buku, akan ada Out of the Books, pameran buku dengan ratusan pilihan buku, diskon bundling up to 70%. Terus juga khusus pecinta hewan nih, ada juga nih kemarin Pet Carnival yang acaranya udah berlangsung seru banget Wargi ya. Dan akan ada Kirab Merdeka untuk hari ini ya, dari Vespa Anti Club di Braga City Walk tanggal 17 Agustus. Wargi bisa nikmatin juga event musik ritme kemerdekaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Jadi gak usah bingung, jalan-jalan aja ke Braga City Walk dan ikut dalam kemeriahan bulan kemerdekaan. Info lengkap Wargi bisa follow Instagramnya ya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Makasih banyak yang udah WhatsApp yang hari ini.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat Wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bung Berger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Didukung oleh...
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya, Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: tahun di tanggal 18 Agustus. Besok ya, pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Masih pantengin Riri di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi. Dan kabar gembira buat warga Bandung nih ya. Setelah sekian lama ditutup, Wargi Taman Alun-Alun Bandung akhirnya resmi dibuka kembali untuk umum nih oleh Pemkot Bandung melalui DPKP Kota Bandung. Momen ini pas banget bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 RI yang dimeriahkan dengan pesta rakyat di area Alun-Alun. Pesta rakyat juga dan pembukaan taman ini dibuka secara simbolis oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Mungkin warga yang mau cari-cari hiburan bisa tuh mampir ke Alun-Alun ya. Mungkin nanti Riri nyusul juga abis siaran jam 12 gitu. Seharian sampai tengah malam di Alun-Alun Bandung ya. Tapi sebelumnya angkatin oner dulu deh. Ada siapa lagi warga yang mau goyang-goyang? Di 0811-222-1015. Selamat siang buat Bunda Imut di Kedai Cuanki Sindang Laya. Langgamnya udah Bunda Imut ya. Goyanginnya buat Riri aja banyak rezeki. Amin. Ada juga Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih. Ada Kang Deddy Kurniawan, pokoknya merdeka. Mama Gani di Bojongkalapa hadir. Deden Cipalai Tengah juga hadir siang hari ini ya. Kita coba angkat dulu teleponnya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan 7311710.
1: Yang pernah ku miliki.
0: Dahlia Indonesia Pilihan, Prung ah. Satu orang lagi coba. Dahlia Indonesia Pilihan, Prung ah.
2: Prung ah, go ya.
0: Sama siapa ini?
2: Dari
0: Cipteng, pengen langgam apa?
2: Serpihan hati ya.
0: Serpihan hati, pengen digoyangin buat siapa?
2: Buat semua wargi Dahlia yang lagi dengerin Dahlia.
0: Gocin?
2: Gocin, Teh Riri sama Teh Heti Cicaheum.
0: Udah gitu aja?
2: Iya.
0: Terima kasih teleponnya Fateng Radio.
2: Pak, ya, enak-enak kalau nggak mah. Dahlia, sikat tutung ah, go. Goyang!

Opium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya, Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus. Dahlia Indonesia pilihan.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
3: Indonesia pilihan.
5: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
6: Gak kerasa udah hampir jam 12 aja wargi ya. Rirenya pamit dulu dari Dahlia Indonesia pilihan. Jangan lupa besok ada yang beda pokoknya di Dahlia ya. DIP-nya berubah jam tayang wargi. Jadi jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Tapi nanti malam masih ketemu sama Riri. Di KIP jam 8 sampai jam 10 ya. Rirenya pamit dulu. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, kukukuk.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Dan satu jam non-stop. Dendutan di Dahlia. Sayang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιστία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11 sampai
19: dugi kan jam 1 siang.
14: Dahlia Indonesia pilihan
18: dan top hits Dahlia.
14: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
6: Dahlia Indonesia asik.
14: Cindai Dahlia.
6: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
5: KIP Dahlia jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
7: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
14: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
7: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gagal.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Yang asik-asik
2: tentu ada di sini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
4: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang Anda Wargi.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Gagal Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku mengandang hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling. Ayo, ayo.

0: Grill, Hot and Grill. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Jalala ja wargi Dahlia.

0: Tom Grump. Hormat Grump. Siap dah?
1: Siap bah, siap.
0: Letakkan senjata Grump.
1: Sok enggak siap bah, enggak siap letakkan.
0: Lagi diletakkan sedek odah, letakkan simpan di tenden.
1: Oh, siapa tuh?
0: Hormat kepada bendera merah putih Grump.
1: Enggak, tak hormat apa tak?
0: Alu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia merdeka, oi.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Siodah. Alah gue sih warga. 17 Agustus deui ning odah, oi.
1: Bah, orang tadi nama Yunan, Dirgahayu Republik Indonesia ke 80 hiji iya. Barang-barang di sarangan gelegar Liga 50 genep Dahlia FM juara. Semakin gelegar semakin juara nyabahnya.
0: Nah gitu. Tapi abah tareka mikiran ada apa tanggal 18 Agustus?
1: Ada apa ya? Pokok nama 50 genep tahun Dahlia FM juara berani diaduk. Kalah yang batuk bah.
0: Alah gue sih yaudah gue sih yaudah. Ah suka wargi orang sami-sami. Aduh kita buat lo santan dah lihat tatar Sunda Midang. Aduh ya teh dah lihat tatar Sunda Pamungkas di jam sakieu. Udah euy.
1: Mbah. Si urang teh bade ninggalkeun di jam hiji. Abah. Isukan bakal robah ganti jadwal, Abah.
0: Geun bae atuh urang teh aya hiji perubahan. Aya hiji naon teh ngaranna teh? Tommy, ari perubahan teh naon bahasa Sunda teh, Tommy? Alah, naon teh perubahan.
1: Naon tuh, bah, perbaharuan.
0: Lain. Naon teh, Tommy, aduh, meni, liur, aing mah.
1: Inovasi.
0: Eta, inovasi. Meni, hehehe, si Tommy tengah bantu, akan dahar, weh, si Tommy teh.
1: Inovasi, abah.
0: Tak gitu, inovasi, warginya. Alah, let's go, ah, orang gak sekenuai. Kita buat jelas, Tommy, dah lihat tersunda perungah, go, goyang.

0: Niaga. Pantun terus. Dahlia Tatar Sunda. Dahlia
1: Tatar Sunda. Goyang sik asik.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Bakambing, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat, naon wae pak.
13: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
14: Tos mengalami pak?
13: Oh, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos beberapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpa Propolis, gitu nya tuh acan saya pijiknya, tos arawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terak karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nyante, nante mual wae, sampean, tebal, gitu tuh, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terak ke puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70%an lah, pengen karawas, gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti tabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: 56 tahun Dahlia juara! Semakin gelar, semakin juara!
16: Kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya, 56 tahun Dahlia juara! Semakin gelegar, semakin juara!
17: Didukung oleh Bung Berger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Saya cukup bahagia dah. Soal kudu siap dah. Tah wargi Dahlia, wargi Dahlia. Zaman NAT nuju ke Dinara Ragam mengalaksanakan kemerdekaan RI Anuka 80 hiji. Ditambah, iya warga abah iya. Warga RT 7 RW 7 Ujung Kidul nuju ngalaksanakeun Hari Kemerdekaan RI. Aya lomba-lomba naon teh ibu-ibu kreasi ibu-ibu barudak, aya pamentasan badut pokona mah nya. Aya senam massal. Nah nuhun Pak RT Wahyu. Ieu digelar di Bumina Payuneun Bumina Ibu Imas. Aya Cep Dudi, aya Cep Dede Ipa jeung kedua panitia pokona mah nya. Lajang sababaraha warga RT 7 RW 7 di Ujung Kidul wilujeng merdeka pokona namanya. Merdeka. Alah, Gusti Dago. Eh tapi ulah hilap ya wargi Dahlia ya. Odah, naon bah? Ya baru dak ayeuna kudu diingetan make ya geringan tak supaya happy Agustusanana gitunya. Jika warga abah tadi isuk-isuk atuh anu bordak anu gemoy cenah kumaha eta gitu jajak. Ari cek Bu Imas cenah ibu RT baheula, mantan RT baheula. Kumaha kitu bah? Ya cenah budak abdi mah cenah Bu Imas nuju rutin ye ngaleut ye naon namina teh? Biolisin pitahani tah.
1: Oh eta teh jang budak leutik abah.
0: Iya jang budak atuh supaya budak teh sehat-sehat, jagjrag, waringkas, meh tegancang gering. Makana etate di ayah sababara kandungan. Nyata ayah kandungan nanti madu asli kauji klinis. Sareng dilengkapan ku ekstrak ikan gabus. Tak udah tak. Jadi orang tengah dukung budak ente sangkan sehat ya pokok namanya.
1: Siapa tuh baik itu mah tuh?
0: Tentu biolisin vitamin ku. Si abah kuat kan gitu.
1: Hai tada abah, saya atuh hari abah hari gaduh iklan mah itu mah.
0: Ya atuh. Ya ya WhatsApp seueur pisan merdeka hadir. Abah!
1: Nah atuh meja jarawakan wae.
0: Eta ibu Candani di Cimahi nuhun. Abah gening sareng teh odah, muhun eta aja banyak teh odah eta nuju hadir semangat. Assalamualaikum, kum salam, sampurasun abah rampes. Tuhan atuh ah. Pokana mah sehat-sehat we Kang Tatang cisaranten hadir yeuh nuju Panteng Dahlia FM siap. Nenek Ica nuju Panteng, Nenek Ica merdeka abah. Alah ibu Ati di Batu Lawang Ciwidey nuju Panteng gitu. Sok udah gantian dah.
1: Lajang ieu nuju Panteng deui saha ieu? Aduh, ieu mancing mania. Teh Teti rohayati Gunung Batu, cenah mun Teh Teti. Padahal abi sok ngaliwat ka Gunung Batu unggal balik sekolah naon teh unggal sore teh. Moho ngaliwat Gunung Batu. Belah mana Gunung Batuna Teh Teti? Cibai kemana aja kemana aja? Agus Skateboard Cibaduyut abah langgamna ngadukung wae penting mah merdeka siap nuhun. Aya Kang Edet rampes Kang Edet nuju Bandang atau udah Kang Edet nuju di Lagadar ye. Terus aku naros gitu enggak kan? Aya Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka hadir abah atau ada merdeka merdeka atuh. Eh Teh Ici Bay ada aja cantik. Oh cantik dong gue gitu loh.
0: Alah gue sih ada udah baca kendah
1: ya.
0: Saya
1: tak iya warga Dahlia tah kota Bandung tanya nuju sababaraha kegiatan seru ya warga di Agustus ayeuna teh ya di mana teh. Di Salami Agustus aya Super Bazar Food Party. Khusus saking anu pembaca buku bakal aya Out of the Box. Nah, books. Oh, pameran buku dina ratusan pilihan buku-buku di diskon bundling up to 70%. Tah. Dan yang khusus buat para pecinta hewan bakal aya Pet Carnival 14 Agustus 16 berarti geus beresnya. Pecinta cat dog tak aya oge ieu kirap tadi anjing-anjing ye. Aya event musik ritme kemerdekaan yang meriahkeun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jantan sumping wae ka Braga City Walk Bandung. So don't forget meet me at Braga gitu cenah bray.
0: Alah gue sih aku Dujang Macu Adrenalin aya tau datang ka Trans Studio Bandung weze.
1: Oh anu eta anu reservasina naon teh tiketna di www.transentertainment.com bah.
0: Heeh, ini kita apa? Udah tuh. Yo geus kakoncara teh menyadanya.
1: Heeh, matak apal abdi mah. Trans Studio Bandung the unique world class indoor tent park gitu.
0: Taina abah rek angkat telepon yo sok. Tantangan ti abah yo, tantangan ti abah wargi-wargi sok bur telepon teh ayeuna. Nya tantangan ti abah nyieun puisi kemerdekaan sesingkat mungkin. Oh, sok. Anu alus puisina ku abah di pasian langgam spesial. Tah kieu langsung diputerkeun ku abah mah ye.
1: Oh, kitu bah.
0: Heeh, siap atuh. Pokona mulai hilap, nyieun puisi kemerdekaan singkat we gitu tanya. Nyieun puisi kemerdekaan anu kedah di caingakeun ku wargi-wargi sadayana kitu nya. Omat ya udah ye. Heeh, geuning eueuh nelepon. Sok telepon we. 7 3 8 7 3 10. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya pasti nenek-nenek. Iya nenek-nenek. Iya.
2: Ih, mani abang lurus pisan.
0: Atuh dah abang bagus apa. Atuh pasti iya nenek-nenek. Atuh
2: nyari abang mah pasti. Dah atuh terang nenek-nenek.
0: Iya. Atuh
2: Panlayana abah mah nenek.
0: Wah. Ada si kakek enak ker kekumbahan gitu nenek ker acara 17-an. Ayah,
2: tuju etanya, tuju ngarautan eta.
0: Ngaraut, Lawi. Ngaraut tur batur.
2: Sembarangan,
0: ada ngaraut tatangga sabola anu ker gegelis-gelis nah. Lah itu nenek
2: orang.
0: Oi,
2: ini bingahnya dina iya
0: dirgahayu. Kehula. Sok nenek ke nyieun puisinya. Singkat we nyieun sajak puisi. Sok jing, bebas. Jingle lah 1 2 3 sok.

0: Aina nenek jadi bikin puisi sok mana sih lagunya teh kira taita sok puisi kemerdekaan sok bro sok.
1: Pada tanggal 1945 adalah di mana diproklamirkannya
0: terus
1: kemerdekaan Republik Indonesia nya abah
0: terus
1: seueur pahlawan-pahlawan anu berguguran abah demi Indonesia.
0: Eta mah ngadongeng lain puisi, ieu mah teh puisi. Indonesia.
1: Darahku.
0: Tak gitu. Putih tulang.
1: Bendera merah putih selalu berkibar, abah.
0: Terus. Kan bae tuh nenek buru, kagok geulo urang mah ya. Pada hari itu.
1: Pada hari itu tadi dikibarkannya bendera di tiang bendera tuh abah tentunya.
0: Unggal imah di sisi digigir nakabeh nyian tiang bendera merah putih.
1: Tah gitu oge.
0: Aya oge anu tiang bendera make sedotan warna merah putih gitu atuh nek.
1: Tah gitu nenek mah bikin eta tina bendera teh tinu plastik geuning keresek.
0: Tinu keresek nya eta warna beureum bodas.
1: Beureum jeung nu bodas. Tah
0: terus.
1: Meskipun nenek di rumah dang oge, bah. Bikin nenek mah bendera oge ditancelebkeun.
0: Nepi ka banget diwarnaan merah putih kita atuh nek teh.
1: Teu diwarnaan nenek mah ngandi eta wae dipoles kitu.
0: Saka pengleungeun jadi merah kenca katuh jadi putih. Gitu-gitu atuh. Kudu puisi atuh nek kudu meh bisa urang teh memer menyemangati kemerdekaan RI atuh nenek lain RI RI
1: semangat apa nang udah menyemangati mah.
0: Ngabelaan teu sare 13 peting meh merdeka gitu atuh.
1: Nya contoh teh kok abah dilanjutkeun.
0: Pas 17 di infus. Ala. Dede hayang langgam menaon nenek ah buru ah.
1: Sono bah.
0: Sono mana teh?
1: Ngucarum.
0: Oh, siap. Sono room. Oke, digoyangna ka saha lah.
1: Digoyang kange abah. Sareng cowadah.
2: Aya nek ya bi. Aya ya do nyiapan. Nyiapan langgam nenek.
1: Sopnya
2: udah
1: langgamna sononya.
2: Tata kayak ku abi diserat lahnya bisi poho abi teh.
1: S-O-N-O
2: Yani Room. Ulah ngamak biasa atuh teh meni makan wae atuh kolot teh.
1: Republik Indonesia mah sudah marah-marah.
2: Kada itu komputer teh leungeun teh S O N O
1: eh Bang opepangna teh leres.
2: Cicing S O N O. Sato.
1: Aduh,
2: sok kita pantang radio nenek. Sange
1: genrinya lagi lihat teh Denok Andi.
2: Siap.
1: Terus Bunda Dekonfeksi, Bunda Novin Pe, Bunda Onde, Joy, Mama Piska, Esnika Tapang, Kayati Bonita, Terus Tangi Sadaya Nawargi Dahlia Wajah.
2: Semuanya.
1: Semuanya. Abang Kocina.
0: Yo, Sok.
1: Tapi Abang Hindunya.
0: Oke, let's go kalau begitu. Benar-benar.
1: Ya begitu ya, Bang.
0: Ya, pantang radio, Nek.
1: Pantang Dahlia, Bang. Enak-enak lagamnya Dahlia. Brum, go, ya.
0: Oh, ya.
3: Si Agus mah, ayo.
0: Iji, tak. Sobani, dah. Pada mulai tambah. Tak, ya, Nenek, tak. Langsung, tak. Jangan, Nenek, Icaya.

0: Sabah. Panteng terus Dahlia Tatar Sunda. Dahlia
1: Tatar Sunda. Goyang sik asik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya, Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kayak ini sebarare.
4: Tos sabaraha lami, Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi, mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Aduh dah meni jerokan wae. Batu bakar ngariakan kemerdekaan hari dirinya teh kalakah cicing di dia. Ih puguh. Ya teh abi teh nuju ngalaksanakan ibadah abah abi teh.
1: Ibadah naon?
0: Ibadah siaran. Soalnya ya teh pamungkas orang teh abah dina jam kiat. Sedih gusti ibarat rahet orang teh moal manggih deui jam hiji.
1: Memang ayah kubah gitu.
0: Cek beja. Anu informasi anu kudu dibewarakan ka wargi-wargi. Yen Dahlia Tatar Sunda bakal midang reda maju seetik di jam 11 tapi ke jam hiji. Begitu Tommy betul? Betul! Tommy oge bakal tugas ngabela negara ka Papua Nugini. Jebabwe bagian ET 12. Tak itu wargi. Jadi insya Allah nyati kawit enjing Dahlia Tatar Sunda bakal midang di tabu 11 tu kita buhiji. Dan ke ayah Dahlia on the road sebeberapa kota di Bandung. Jenderal wargi-wargi panteng wae Dahlia FM Bandung nyet. Ke informasi-informasi di mana ya endrep na ya Dahlia FM di titik iya di jam sakia di mana ya. Berarti upami ti kitu teh wargi bakal keng hadiah-hadiah ti kru Dahlia FM Bandung. Tah kitu. Leres teh isi bae mohon Dahlia Tatar Sunda ti kawit enjing jam 11 siang. Sabu 11 kita bae hiji siangnya.
1: Iya abah. Teh Imas, Ibu Imas keur mangku orok ya. Orok saha eta teh? Teh Imas di Majalaya. Abah atau sono ih atuh kan dia atuh amang ka Dahlia juga memang geus boga incu nya teh Imasnya geus boga incu pada hese ka itu teh ingkah ge nya teh teh euy si bae laras abah teh tabu 11 mohon gitu. Neng Aryani gusti ieu Neng Aryani kalakuan kunaon atuh teh geus dahar acan cing loba tobat teh Aryani ala Kang Ilham boy Cijambe ujung baru orang ujung barung Kang boy nun tong hilap gerak ngopi heula supaya satrong ih puguh bagerek ngopi gejang ite jebe jeung salah jebe bening Ilham di urang mah lain eta di urang mah goyang Ilham di dieu teh abah hendir merdeka bener eta urang kasep kitu di fotonya abahnya. Aduh. Eta Tommy japrikeun lah karena HP abah itu foto eta Tommy alus abah asa gora asa juga zaman keur ieu keur baheula keur basa naon teh zaman keur diudag-udag ku awewe abah teh. Alus ta abah tah dina ta Tommy tah dina mention dina WA story abah Endin Dahlia Tatar Sunda. Waduh, mau dikasep gitu orang, gue. Paingan, atau batu dengeluh ke abah. Kirim ke Tommy, ya. Kayak diberek ku abah, kopi, sabekong. Mama Lilis, aduh, kerupuk banjur. Mama Lilis, Agustusan, disakan ku kerupuk banjur. Tegap, pisan. Alah, Mama Lilis, eh. Hayong langgam digoyang ka wargi-wargi sadayana super gojerang go oni sadang abah oni da eueuh ka Agustusan mudak teh ana abah we dieu mah kerupuk banjur aduh Gusti Mamah Mekang Maman oh iya teh siang abah sadang abdin mah jualan we merdeka oge ijad si tukang bala obi di mana ieu ijad aduh Jiwasra jauh euy sugan jadi Cimahi apa ini kayaknya enggak ada deh kayaknya aman abadi Jatinangor menuju panteng nuhun ah lajak abah itu mah sanes cucu tapi adik teh

Teh Imas adina oroken eh adian deui oroken eh. Anu bener we Teh Imas. Atuh Teh Imas berarti masih kene ngora atuh. Alah gitu ah. Wargi kalajeng nepo ka nanya. Mohon. Kira sesarangan di jam 1. Di kita bu di jam 2 di kita 3 nya. Lah kaoman aja.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia.
1: Banteng terus, Dahlia tak tersundar.

0: Untukmu. Kenal nari akan jajar wokan tak tadi.
1: Kerdemo cinta wala.
0: Ayah naon
1: itu tuh ayah wewe gelis.
0: Mana
1: itu tuh tinggali.
0: Wow.
1: Gelisnya.
0: Nya.
1: Etate kecengan dewe.
0: Kari ayam nubu lilis. Kari lepet nubu tutut. Hari hayang kan nubu gelis. Hari banget goreng pat.

0: Dahlia Abang.
1: Pantang terus
2: Dahlia Tatar Sunda.
0: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
11: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
12: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
13: Sarang si cepot ngagoda.
12: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
14: Dahlia tatar kuda.
15: Carmilla jadi jam 11
16: sabu. Dugikan jam 1 siang.
17: Dahlia Indonesia pilihan.
18: Dan top hits Dahlia.
17: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
19: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
20: Dahlia Indonesia asik.
21: Cindai Dahlia.
20: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
23: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
24: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
25: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
26: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
11: Semakin gelagat, semakin juara.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
27: Ibu Teteh Rohma
28: di Garut.
29: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
28: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
29: Kumaha karaosna, Bu?
28: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
29: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
28: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, pas cerewet gitu, ayah nama. Pas sekarang naon-naon, teungak, telulus, parak rapi ayah nama. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung de ngageder, kena lambung. Pokoknya meraut ringan, pokoknya nama kena kaca oge, jantan tiasa ningat, ayah nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Sa wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke ObiFan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Radio.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngarureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
6: Pagi, Bu.
7: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
8: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, Ibu.
9: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Saya kedengar nampak sorong tau dah. Alah, nyaku mahapikan mapalar kenan. Gitu je lah. Ibaratlah. Tak abah kan fikir aduk dah.
1: Kumah gitu bah.
0: Katran studio teh emang orang teh kudu. Kumaha mah bisa asup teh.
1: Ih, abah mah kosa karawe ngadangukeun wae. Ih, abah dangukeun geura sok. Ka Trans Studio Bandung teh eh, nama tos gambil reservasi wae atanapi informasina. Tos aya di www.transentertainment.com gitu, bah.
0: Oh, jadi urang teh tinggal rata we non teh namina teh. Ningali aplikasi atanapi website.
1: Heeh, kitu website www.transentertainment.com. Orang bisa reservasi atrapi engkena orang bisa nganyaksikan wahana anu micu adrenalin tah. Sok aya live show anu bakal ditayangkan secara spektakuler tabah tah.
0: Oh sok atuh. Ari kitu mah. Ya abah saacan ieu aya abah bade ngayeukeun WhatsApp lah neng kah hawatos ieu WhatsApp can kagoyang.
1: Sok atuh.
0: Bah ari Indonesia geus merdeka san.
1: Enggos atuh.
0: Aya aja, ah saya tambah anggar si singkong mah. Mana weh capruk lah teh. Pake didinya sorangan. Kang Deddy di Nagrak Ciwidey hadir. Abah merdeka siap. Kang Suhana wilujeng panteng kang. Abah ya di Suhana Permata Biru. Digoyang ke wargi-wargi saliana wae nuhun. Nuju panteng Dahlia FM Bandung. Nuhun atuh. Ase kakak ke pujangga nuju panteng nuhun pisan atanapi Agus Cibok nuhun pisan
2: mai naon mai ya
0: oh caung geus di bus buahan
2: naon teteh jeruk teteh mai
0: jeruk purut juga nama odah
1: jeruk purut juga nama iya teh jeng segala we meren bubuahan papelakan berhenti lembur masuk segala rupa na aya-aya wah ya bah
0: nyata gitu ada itu abah teh dari mata telepon tapi asa dan teh namina teh iya nak aya pameng itu iya cik orang di iya nawe lah dan teh di sawala ratakan sawara takan lah. Kita ngkago, kita ngodah.
1: Sok tu mana iklan lewanya banyak, iklan lewanya lah tu.
0: Sok tu iklan lewanya warginya. Ulah kau mana ah. Orang panteng we Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Nya. Pokok nama. Iya we, non tena minate. Ulah kau mana masih panteng teras. Di Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Anu masih kene. Di Raraga na 17 Agustus. Republik Indonesia anu ka 81. Peruk ah go go go goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat.

0: cara konsumsi jamu tetes alfa propolis iya pak.
1: Enjing ngenep tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karawasnya ya enak itu ta. Meser tilu gerus karawas, karasa.
2: Untuk informasi call center alfa propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: 101,5 Radio Dahlia, Bang.
4: Panteng terus,
5: Dahlia Tatar Sunda.
6: Dahlia Tatar Sunda,
7: goyang sik asik.
8: Dina waktu ayeuna, odah.
7: Bah.
8: Teu karasa urang teh rek wekasan dina waktu ayeuna teh abah. Odah.
7: Aye kitu kumaha abah? Rarasan abah nu abah pikirkeun aya na kumaha?
8: Isukan urang panggih jeung poe Salasa nya tadi 18 Agustus 2026.
7: Abah cajak abah.
8: Dengekeun atuh teh.
7: Oh nya.
8: Isukan urang panggih jeung hiji waktu anu beda jeung ilaharna.
7: Bener bah. Hari kitu kumaha?
8: Isukan bakal manggih dina waktuna urang robah jadwal jeung robah acara. Isukan tanggal 18 bakal aya gebrakan-gebrakan di Dahlia FM Bandung.
7: Abah sajak.
8: Isukan urang kukurilingan di Kota Bandung dina raraga 18 Agustus 2026 oge 56 taun Dahlia FM Ganjubantara oda.
7: Hari kitu kumaha bah?
8: Isukan urang Dahlia Tatar Sunda pindah ti jam 11 nepi jam 1 siang.
7: Kitu tabah ta.
8: Isukan urang berang-berang batur dahar urang siaran.
7: Hari kitu kumaha abah?
8: Isukan urang teh batur maker ngopi abah maker beberawekan siaran. Isukan bakal jadi saksi warga Dahlia. Di mana kabeh robahna jam siaran tina jam ka jam, waktu ka waktu, menit ka menit, detik ka detik. Isukan urang papanggih deui. Ayeuna mah geus sareng sore ah. Geus jam 3 ah, udah ah.
7: Si abah mah ampun teh. Teh Neni Herman di Baskom nuhun Teh Neni nuju panteng. Nuju karnaval nguping abah nuhun sehat-sehat salawasna nya. Sakitu kapihatur. Nuhun Atomi, nuhun Adit. Enak Adit jaditnya. Jalu Aditnya. Nuhun. Adit nuhun terus nyerangan wargi. Aya Adit. Nyerangan wargi Dahlia ke dogi ka waktosna beres program-program salajengna. Nya. Permios sujeng kantun, pokona mah salami tabuh hiji deui tabuh tilu sonten. Dina ngaping ieu acara Dahlia Tatar Sunda aya hiji carita oge beja anu temernah wargi-warginya hapunten sabuda kalepatan. Atau enjing urang waktosna dina muka lamaran anyar di 56 Dahlia FM Bandung bakal aya gebrakan anu alanyar pokana wargi Dahlia panteng terasi 101,5 Dahlia FM Bandung goy asik-asik. Dahlia Tatar Sunda midang di tabu 11 dugi kareng setabu hiji siang. Mohon tah urang tepang dangu deui dina waktosna enjing dugi salami na. Nah waktu-waktu anu pantos tangtoskeun ku tim Dahlia FM Bandung goy asik-asik. Mohon sim kuring cut nyadin nyerengan wargi-wargi sadaya. Wilujeng Indonesia Merdeka anu ka-81 oge Dahlia FM anu ka-56 taun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prung anggo-go-go-go ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana sampurasun haturan kumaha dara ramang. Alhamdulillah orang tiasa tepung lawung amprok yonghok deui ngalanggungan dongeng Sunda ti Dahlia nu dijumantarakeun langsung ti 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Urang lajengkeun serial si Konseleng anu dinten kamari katunda kanggo sadayana. Dongeng Sunda ti Dahlia wilujeng ngadangukeun. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah go go go goyang.

101,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa barjat
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Duh asik-asik, ngandid Dahlia tuh.
3: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
5: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
3: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
5: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
5: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
5: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
5: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
5: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
5: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
6: Wargi Dahlia, ada yang baru.
7: Di usia yang baru.
8: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
9: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
10: Sarang si cepot ngagoda.
9: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
11: Dahlia tatar Sunda.
12: Carmilla jadi jam 11
13: sampai dugikan jam 1 siang.
14: Dahlia Indonesia Pilihan
15: dan Top Hits Dahlia.
14: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia Asik.
17: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
18: KIP Dahlia.
19: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
20: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
21: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
8: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Delik deh. Bah carik maga alias si konsleng, bari nyekelan tak nanu katuhu harita katingali lempang dadalik degan. Muru kalebah Nyimas Minanti jeng Nyimas Kirana anu keur silih rangkul bari jeng Hujan Cipanon.
1: Abah, ngaturkeun nuhun ka Nyimas. Sarehna dina waktu ayeuna tos masihan pitulung ka abah. Pamit aya pitulung ti salira Nyimas mah datang tos abah teh tos gajampana jadi bugang di yeupan tempatan. Bade getih lantaran disabet ku kolewangna dua soal dadu kompani.
2: Duh, abah, abdi nepangkeun. Abdi Nyimas Kirana anu teu ngangken gaduh jasa sareng budi. Nanging eta mah mung sakadar kaleresan mi, abah. Tos kersa anu maha kawasa. Abdi kedah patepang sareng abah, teras abah kedah salamet.
0: Ceuk Nyimas Kirana, harita nyolongkrong ngasongkeun leungeunna munjungan ka Bah Carik Maga alias si Koncleng. Gep sasalaman, ternun leungeun Bah Carik ngeleper. Gitu deui leungeun Nyimas Kirana. Aya geteran anu aneh ngarasuk kana sakujur awak Nyimas Kirana jeung Bah Carik Maga alias si Koncleng. Geteran aneh anu kacida kuatna. Sot Bah Carik jeung Nyimas Kirana pada ngaleupaskeun dampaleungeuna anu dipake sasalaman. Tapi tacan oge Nyimas Minanti, Bah Carik jeung Nyimas Kirana bisa silih lubarkeun kasedih jeung kasonona. Ngadadak Bah Carik Maga alias si Koncleng celina curing hak deui. Lantaran harita sapasang celina ngadenge sora jalma anu muru kalebah dinya, anu si mana horeng taya lianti sorak para prajurit kadaleman Suntana Setan anu munur bubar katawuran lantaran kadese ku kakuatan barisan anu dipimpin ku Tuan Van Holland.
3: Oyo Hepburn and Tom Carp Jomar Farsi Alpur and sampai jangan ada yang bisa menurus Riri, Cekor Tangkap, itu inrader busuk yang berani melawan kepada pemerintah. Cepat ditempur, cepat kejar, jangan sampai itu ekstremis busuk, kamerat.
0: Cek Tuan Van Holland, bari diuk dina luhur tonggong kuda, tembong harita, ulang-ulangkeun pestolna. Ngaluarkeun timah panas pating darsing ngaliwatan kana gigireun awak jeung kana luhureun sirah para prajurit kadaleman Suntana Seta anu bubar katawuran lantaran kadese ku kakuatan barisan Tuan Van Holland. Labeureusetna eta barisan teh muru kalebah Bah Carik jeung Nyimas Minanti katut Nyimas Kirana anu keur pada narangtung. Curung-curung si Kamba harita nangtung lalaunan sarti kana ayeuna bahaya anu ngancem kana jiwana jeung kana jiwana Bah Carik anu geus nyalametkeun diri.
1: Edan. Ya teu busuk-busuk urang teh lain saeutik jumlahna tang. Tapi cukup loba. Nyata tuh ayeuna ngapuruseut tatangga dieu. Urang ngarasa kahutangan budi ku Bah Carik anu geus nulungan kana jiwa urang duaan. Jadi kuayana kitu. Geus jadi kewajiban urang tuan pikeun ngapilaan jeung nulungan ka Bah Carik. Lamun teu abah, kasalametan kaancam tina waktu ayeuna. Ayo, gerata tantadan tang. Bisi aya mau ngamuk gajah mata anu bakal ngancam kana kasalametan jiwa da Bah Carik. Ayo.
0: Si Kamba nangtung. Sarajan teu panceuk pisan nangtungna. Tapi tangtungan anu jangkung luhur badis buta teh mubuh matak sieun. Karaku ningali tangtungan anak oge.
4: Yalah siap Kamba. Kuring oge sarua ye. Ngarasa kau tangan budi ya ku Bah Carik. Anu geus nulungan kana jiwa urang dina waktu ayeuna. Bayana kitu urang wajib ngabelaan. Sok sanaja nepikeun ka toh pati jiwa raga cek paribasana. Urang kudu siap-siap Kamba.
1: Bener gitu tangoy. Awas tuh. Para prajurit si Suntana bikin deket ka dieu. Di bubar ku para soldado company. Waya lagi itu orang tatan-tatan di ayar gede.
4: Siap kemah.
0: Jentang surentang bari leungeun katuhuna agelang-gelang sirahna ahudang sumangetna lantaran prajurit-prajurit anu mabur harita geus deket pisan jarakna kadinya. Alah para soldadu anu ngubernaog beki gancang deh lantaran embung leungit dan sasar.
3: Y'all are fussy roar strike is right. Take your girls, tap off. We need to roar and tap off. Y'all are fussy hopper. Keep you in the radar and you're at your bursuch. Y'all are shopping hard. I have pizza be rollers to our mirror in your ass.
0: Cek Tuan Van Hollen. Itu nate bari nembakkan pistol ke para prajurit kadaleman Suntara Sewa. Nyata Tuan Van Hollen memang bayangan. Dengan kenca jeung katuhuna lincah naker ngulinkeun pistol kembar. Kubatak teu aneh lamun para prajurit kadaleman Suntara Seta anu keur lumpat pagancang-gancang teh loba anu beribu rarupuh lantaran sirah bagian tukangna teh katembus ku pelor pistol kembarna. Bah carik maga alias si konseling di tepah haru. Barung jeung hate anu ngageter lantaran geus kasawang. Dirina anu geus teu aya tanaga. Lamun tea mah kudu tarung dina waktu ayeuna geus moal tangtu moal untupan. Saperti anu tadi ka Bandungan. Kalawan dua urang soldadu kompeni oge apanan sakitu ripuh. Tapi rasa kamelang jeung kasalempang bah carik maga alias si konseleng teh teu lila. Lantaran katingali harita si Kambang ngalengkah maju ka hareup. Sukuna nu cebrak jeung panjang mapag datangna para soldadu-soldadu. Anu narumpak kuda nyusul luber para prajurit kadaleman Suntara Seta anu keur mabur nyalambetkeun dirina sewang-sewang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik Pisyon.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabek teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat perkes abdi. Mangga meleset Alpha Propolis. Margi terus paraos ku abdi hasiatna. Abdi terus damang, itu kantong jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
9: Radio Dahlia FM, radio nomor 1 di Bandung.

wargi Dahlia, apalagi buat wargi Dahlia yang trauma banget kalau ikutan lomba khususan wargi Dahlia. Mungkin pernah kejadian sesuatu yang bikin wargi Dahlia enggak mau ikutan lagi. Hello, ini rame loh, kapan lagi wargi Dahlia ya? Hanya ada setahun sekali wargi Dahlia, ikutan lah ya. Sambil bergoyang barengan ayang yang digoyang, digoyang yang di 101,5 Dahlia FM. Jangan lupa goyangin WhatsApp Dahlia di 0811222101. Go, go, go!

rasanya warga Dahlia nih lah resep si ganatanya baru dak di dandanan ayo nu jiga nanti di dandanan nanti tadi tinggalin naonnya

Untuk selama-lamanya, karena kebahagiaan itu adalah obat yang paling manjur ya, untuk memanjangkan umur ya, harus bahagia selalu ya. Ayang ya, Lustini di Rancamanya, apa kabar? Goyangin buat semua pergi dari aja, gue aja buat Ayang Minum, salam kenal lagi sayangku cinta ke Ayasugi. Waalaikumsalam, sore diselamatkan, hatur nuhun Ayasugi, aduh.

Romeo jangan cek arintehan tada enak mah geus arapalan merenyi warga dari nah besok mah aku bakalan siaran keliling anu dilalui nanti pokoknya mah ujung berung ayah emang ada ibu kok namanya pokoknya mah warga Dahlia besok mah rek ngukur jalannya jam sabar aku teh siaran teh jam 8 sampai jam 10 malam anak mah yang digoyang-goyang teh malam warga Dahlia nya jadi tidak akan merasakan harudang warga Dahlia ya akan merasakan keur ngabaheulhay terus ngarerehkeun kacape meureunnya warga Dahlia terus nyari ide buat besok kumaha carana supaya lebih maju lagi maju ka harepnya warga Dahlia karena lamun mundur ka tukangnya dewe ti jengkang warga Dahlia botramnya ya seperti biasa tahu sendiri meureun warga Dahlia yang banyak pawanya ya biar saling mencoba mencicipi warga Dahlia ya aku pun akan membawa warga Dahlia bawa naon bawa niat yang tulus warga Dahlia mencoba masakan-masakan dari warga Dahlia yang dipasak dengan penuh cinta dan kasih sayang asik. Ya Allah, aku teh pahodai. Hari Sabtu warga Dahlia ya, hari Sabtu luangkan waktunya. Kita botram di Dahlia dan kita adu bakat warga Dahlia ya. Kita akan mengadu warga Dahlia lomba-lomba yang akan digelar di Dahlia. Pokoknya mah pada datang ke sini ya. Boleh di subuh keneh boleh warga Dahlia ya. Itu turubun subuh keneh ame menang tepat tenanawanya. Atau warga Dahlia juga mau jam berapa ya? Dimulai

0: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, ya. Ana Ica, abi rek buru-buru ya teh, geus pulang abi. Abi soalna abi menang tadi lomba, abi menang terus rek kan mun menang gitu teh kita diadukeun deui.
1: Oh gitu, jadi menang jejerewekan, meureunna
0: jejerewekan. Heeh, jejerewekan. Wah, buru kawa atuh. Woi, salah lain gitu. Ya resep nyarekan batur ne. Nyarekan batur resep ne. Wah, tegas kaluhurna. Wah, resep pokona mane pi omongan pokona mata mane. Aduh ya Allah. Ari pas saya nu ieu na gerane nu lomba na geura rese geuning anu kitu. Heeh,
1: pokona
0: naon geus pecakan teh hese lamun kabantu ngabarikeun. Wah, tapi saun dasar gitu nya geus amuk-amukan teh. Aduh. Gusti nu mah agung tapi kan sarakil ampun deh ah. Ai nenek mau ikutan lomba apa? Udah ikutan lomba belum?
1: Acan nenek mah karek dia baru dak beres karek beres.
0: Oh, karek beres baru dak. Kira sama mana?
1: Mama nama Minggu.
0: Minggu? Ai nenek erik ikutan mau buat ram kadalia.
1: Kira?
0: Ayo si nenek apalanya? Hari Sabtu nenek. Tanggal 23 teh hari Sabtunya. Oh, Sabtu engke bulan Oktober nenek. Ya iya kan tuh Agustusan nenek. Sabtu ayeuna.
1: Hatunya insyaallah.
0: Ah, nyanenya di antosannya di pengkolan. Ah, abi make baju beureumnya nenya. Tong salah nepak kayaknya.
1: Beureum bodas biasa.
0: Ah, beureum bodas emberan. Uhuy.

0: Asik. Nenek.
1: Katanya itu kita mah keborowokan garontongnya.
0: Iya. Nenek, ayo nenek mau nenek mau ikutan lomba apa? Ada lomba apa aja?
1: Nenek mah lomba eta we biasa ri mama ngasupkeun eta.
0: Ah, ngasupkeun naon nenek? Ini asa yang ngasupkeun nenek.
1: Ini kupingkeun heula saya.
0: Oh, kupingkeun heula nya sok atuh nek.
1: Ngasupkeun eta terong.
0: Nenek resep pisan ngasupkeun terong. Karena katel. Oh, jadi terong balado atuhnya nenek asik pisan.
1: Nah, hanya di terong balado jadi rayun.
0: Kita kepanasan.
1: Kepanasan nah, itu cara kereta muni keker teh.
0: Ayo nenek kadang nu rayun.
1: Aya iya eta pulu walu jadi rayun.
0: Sayang hulu hayam. Nenek abi mangke siaranana malam-malam nenek.
1: Ya bakal malam kuning anger kuning ayam minul.
0: Ya abi bakalan siaran malam nih pokoknya mana?
1: Pasti.
0: Kumaha tuh nek? Nenek nanti bakal panteng aku kan?
1: Ya insya Allah sih nenek mana nih malam-malam aja bisa babadang.
0: Aja tenan awal lah nenek. Kedua ini minta doa nawe nyanyi. Iya
1: tuh.
0: Sing lancar jaya.
1: Selalu ini penting. Oke. Okay.
0: Ya tuh nek lah. Nenek mau langgam apa?
1: Pengen langgam itu aja deh nenek mah.
0: Nenek mah kecut berai ke jalan. Nukumaha sok nyanyikan.
1: Itu bisa deh nyanyikan bedak.
0: Ya nukumaha.
1: Karang-karang cinta cina gede.
0: Oh eta lain karang taruna lain.
1: Lalu tak main nama di dia mana yang cara repi. Kan mau sibuk mah teh mawe.
0: Ah nyanyi emang kudu gitu.
1: Kemarin gara belanjanya bangsa kerhadian.
0: Deh curhat eh.

0: tuh nenek nih ya. Alhamdulillah tuh masih dipercaya. Ah nggak dongeng mau ngana tadi oke si konsen ngayak panteng radio.
1: Iya malah nggak dongeng nang itu teh ngobrol gitu. Digonyengnya buat ayam minum sing sehat
0: kon mayar. Amin. Iya nek.
1: Buat Jendi, buat Teh

0: Rahayu, Wak Wifi, Sar Ibun, Mang Nana, terus Neni Gotik, Acong, buat semua Wagi Dali aja deh ya.
1: Iya, Nek.
0: Merdekanya pokok nama.
1: Ini lulus merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Oh, iya, iya.
0: Cintanya
1: Nenek Isanya. Oke, makasih ya Nek ya.
0: Ya sama-sama Nek Ayang Minus, sing sehat ya.
1: Sami-sami Nenek Panteng Radio.
0: Ya,
1: asik, tuh kan warga Dahlia. Ayo semangat, 45. Mana, mana, mana, mana. Goyang lagi kali, oh, prung, ah, goyang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia.

0: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
3: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

lebar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punave, Taman Lembah Dewata.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
7: Oke,

Vitamin Vita Honey adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vita Honey di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vita Honey, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

supaya diselamatkan. Wow, ada Bandung. Aku sih gak tahu ya.

sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

Rihanna yang ku cintaku, selamat bergabung di dunia goyang ya. Abi Awi Raihan goyang buat Ayang Minum. Tentu saja buat wargi Dahlia semuanya. Ih masa sih, kamu cerita dong sama aku ya nanti ya di belakang ya. Abi Awi Raihan, aku suka ya kalau ada sesuatu permasalahan aku masuk tuh pengen tahu aja gitu, kepo aku mah ya. Nanti kita ngobrol ya Awi. Yang tahu. Ya kok aku lagi nonton Drajin kok. Kan ada kok di situ kok.

jangan ya cenah penggaris asik. Masalahan-permasalahan.

0: lanjut. Udah lihat.
1: Eh
0: Kang Eden, atuh bersemangat sekali lah. Mentang-mentang ayana ente ikutan lomba gara-gara umurnya dipatok umur gitunya. Umurnya yang ikutan lomba itu biasanya umurnya dari 0 bulan sampai ke 25 tahun. Emang Kang Eden seberapa tahun? Aduh si teteh kenaon ikutan lomba mesti teteh mau lomba macam. Eh Kang Eden mana teteh? Mana teteh? Teteh. Nanti hari Sabtu ya teteh ya kesini ya.
2: Kang kerja.
0: Oh tuh teteh libur aja lah.
2: Kang Eden mah kerja.
0: Ya biarin. Biarin aja atong mau Kang Eden bae teteh we ka diolangan. Bawa sambal yang banyak, sambal ejo. Ah, meni mantap jiwa pokona mah. Iya, keman. Kan we da teteh anu jagoan kana motor na oge bae Kang Eden mah tong dibawa antep kan we. Ya tehnya, please lah teteh. Asik. I love you teteh.
2: Jam berapa?
0: Hah? Jam berapa? Ya seberahanya we. Ya saberesna teteh we pokona mah acarana dari mulai dari pagi sampai angges.
2: Oh.
0: Ya. Lain. Oke, gitu. Oke, gitu. Nah, gitunya. Asik. Kang Eden mau dibawa. Kang Eden mau diajakkan sok we kerja. Kasian deh. Tinggal gua. Bener. Zeka.

0: Teteh tinggali ada pendukungmu tuh ngali. Nah, cek Erni teh cen asik bawa sambal hejonya. Erninya enak sambal hejonya. Tau kan? Oh Teteh tuh udah ada pasien 2 tuh Teteh sambal hejo. Boleh nanggamnya apa? Goyangkan buat siapa?
1: Yang hitam cen ayang.
0: Hitam. Iya boleh. Iya boleh. Goyangkan buat siapa?
1: Amin. Paya tu jamu, mama ikan cintasi, bum, poi itu patenggang, pememet.
0: Yep.
1: Kum, mereka ngewargi dahlia tercinta sedayana. Bagus, tiba, bagus, katuan. Kum,
0: mereka ngewargi dahlia. Iyalah, anteng radio.
1: Panteng dahlia, enak-enak wajamnya dahlia pungah, go ya.
0: Asik, makasih Kang Edit barengan Tete. Awi, boleh nelfon, tapi Awi tidak boleh ngajak jeleh nyawinya. We, kok aku diangkat nyawinya, tapi di owner ulah nyawinya. Awi, aku telepon balik ya si Awi yang telepon. Nyawi, please. Halo, yang digoyang. Atau Awi. Halo, yang digoyang-digoyangnya. Dangdut, Dahlia, asik atau?
2: Rumah,
0: go.
2: Go ya.
0: Nahan geningan, Awi, geningan Awi teh. Ya, nomor saha.
2: Nomor Abi?
0: Ya, wala laki.
2: Ya lalaki namanya Alwi mah lalaki.
0: Oh manya tapi sorana meni ini resep nih halimpu.
2: Aku lalaki sejati lah.
0: Buktikan dong ah. Alwi. Ya. Maknya sih yang bener lu. Beneran?
2: Iya. Ya kali di telepon dimatiin terus.
0: Aduh hampuran atau nyawi. Kasih selamat bergabung di dunia goyang nyawinya di gogoh lawi.
2: Iya.
0: Sekarang gogoh nyawi ya. Kok aku dituntun nyawinya? Isi salah, isi ngecaprak ke didinya, oke?
2: Iya.
0: Yang digoyang yang nyanyi lah asik. La la la la la la la. Dangdut. Asik. Ya udah kalau begitu mas selamat bergabung nyawi rek goyang saha. Emang udah punya teman di sini?
2: Belum.
0: Ya udah atunya rek itu mah nyawinya hatur nuhun nyawi. Apa sayang?
2: Yang seorang dan pendengar Dahlia semuanya.
0: Oke deh, panteng radio, panteng Dahlia gitu. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak lagunya.
0: Langgamnya. Langgamnya. Prung, go, goyang, asik. Terima kasih Alwi, selamat bergabung di dunia goyang.

hitam boleh. Ah, apa sih yang kebuat wargi Dahlia? Aduh, acang, petai asinnya. Wah, ngena pisan.

sinopsis. Sinonyeripit apa itu namanya? Peda menurut jalan tahan teh gini cocolkan karena jalan tahan. Aduh, nikmat pisan. Gusti nu Agung sing sarehatnya wargi Dahlia sing aya rezekina. Ah!

juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar Sunda.
16: Carmilla jadi jam 11.
17: Dugi kan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia pilihan.
19: Dan top hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin goda, semakin juara.
28: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
29: Oke Pak, tapi aduh.
28: Kenapa?
29: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
28: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
29: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
28: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
30: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
31: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
30: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
31: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
30: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
31: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
30: Fresh Care Vapo Balm?
31: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
30: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
31: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
30: Wih, hangatnya langsung kerasa.
31: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
30: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
31: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dah.

0: rebahan ya, sambil ngelamun gitunya. Atau mungkin kalau malam-malam gitu Wargi Dahlia, nah on aja udah dilakukan lamun malam-malam ya Wargi Dahlia. Oh, jualan malam-malam beren ayahnya Wargi Dahlia. Ah iyalah ya, di pinggir jalannya, atau di pinggir jalan maknya, di tengah jalan bahayanya Wargi Dahlia. Lukman Pasar Baros, apa kabar Lukman? Lukman, wah kakak Riki udah datang, itu tandanya Wargi Dahlia aku harus closing.
1: Goyang.
0: Asik, Mama. Udah ikutan lomba apa, Mama?
1: Lomba lari dari kenyataan.
0: Mantap. Justru, Ma, kalau lari dari kenyataan, Mama akan dikejar terus. Tapi hadapi, Ma.
1: Oh iya, benar.
0: Bener kan, iya, Ma? Bener. Hebat kan, Ma, aku, Ma?
1: Hebat, nomor satu.
0: Berarti aku dapat piala dong, Ma.
1: Iya
0: sih. Aduh, Mama siap digogo sama Ayang. Ma, yuhu, digogo

0: iya, dia satu. Nyatunya pastilah. Mama pada ngiringan ke hari Sabtu. Mama beri kadia ke pepenak sarang abdinya.
1: Insya Allah. Pada yang ngisir tak kupon.
0: Oh alhamdulillah, Masya Allah. Sehat-sehat ya, Mah ya. Iya. Tak goyangkan buat siapa, Mah?
1: Mereka Lukman Pasar Baro.
0: Nah, Lukman helanu digoyangkan ku Mama. Menyasa curiga, Abi, Mah. Mama. Mama tertipu sama dia, warga Dahlia. Nuhun ya mahnya, panteng radio, panteng Dahlia. Rung ah, asik Mama Gani, terima kasih banyak dan selamat bergabung di dunia goyang sokra rewas. Ih, sen kacaleton. Kenapa Kang Suhana, ada masalah Kang Suhana, kenapa baru datang, baru nongol, hah, baru narojol. Aku tekan mau pamit, sore hari ini aku mau cepat-cepat lagi pulang warga Dahlia. Karena aku ternyata warga Dahlia lolos ke babak selanjutnya untuk memenangkan tadi Taya Katel, naon deh tadi Teh Rantang. Hadiah nanti naonnya.

lagi Dahlia ya untuk memperebutkan piala pahala. Babak naon babak belur. Izar, nanti malam kamu begadang ya. Nanti malam ada aku ya. Aku nyobain begadang wargi Dahlia. Nanti kita begadang dari jam berapa? Dari

Motherboard. Memang harus pulang, Adit. Terima kasih banyak ya atas kebersamaan kita berdua. OPP yang bertugas di sore hari ini. Wargi Dali, aku mau pertama. Pulang! Makasih Panteng Radio, Panteng Dali, anak-anak langgamnya Dali ya. Prung, agak-agak.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang sikat-sikat dapat di tengah 18 Agustus. Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Hai, Wargi ketemu lagi sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia Asik. 2 jam ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Selamat pantengin.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Wali yang judulnya adalah Nenekku Pahlawanku. Wargi dan ya, terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven di Degemesi Kamu. Si manusia sejuta pesona begitu angin memikat jiwa berkulit putih lecir bagian batu pualam bertatakan teori kucing yang tariksa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Baiklah Wargi dan ya, hari ini adalah hari 17 Agustus dirgahayu ke-81 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia beraniversary Wargi dan ya. Ya, ye. Sudah 81 tahun ibarat kalau misalnya manusia mah ya sudah sepuh gitu Wargi dan ya. Yes, pasti Wargi dan ya juga pada ngalamin lomba-lomba gitu. Ada yang ikutan lomba, ada yang enggak, ada yang cuma nonton doang. Begitu kan Wargi dan ya. Kalau Wargi dan ya tadi udah ngikutin lomba apa coba? Kalau Ricky Luven sih udah ngikutin lomba ya, lomba lari dari kenyataan. Ih tapi ya, tadi aku sempat lihat kan ada berita-berita kan ada yang seneng-seneng lomba makan kerupuk, lomba loncat karung dan segala macam. Tapi di Tasikmalaya ada ya, ada lomba karaokean ibu-ibu umur 81-an juga kayaknya. Tapi tiba-tiba pas lagi karaoke tiba-tiba jatuh, pingsan, goodbye Wargi Dahlia. Duh, itu apa namanya umur mah gak ada yang tahu. Iya tapi mudah-mudahan yang lagi lagi seru-seruan hari ini, mungkin lagi ada yang belum beres begitu ya, selamat menikmati gimana ini terjadinya setahun sekali kan Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia dapetin apa tadi dari lomba ya, ada yang dapetin merchandise, buku, makanan, duit, oh bener seneng. Ya udah waktunya buat request, line request dibuka Wargi Dahlia di hari terakhir Ricky siaran jam segini ya. Sekali lagi adalah my last day, ini adalah hari terakhir Ricky Luven siaran hari ini di jam ini. Langsung buruan aja kirimin ke 08 11 222 1015, boleh ya 08 11 222 1015, lewat WhatsApp atau juga lewat WhatsApp call, atau juga boleh nanti masuk lewat 73028 dan 73117710. Mau datang sendiri juga boleh ke Jalan Buran nomor 28 Bandung, tinggal pilih salah satu. Mau requestnya lewat yang mana? Di hari terakhir jam segini Ricky Luven siaran terakhir ya. Ya udah kalau gitu Ricky tungguin requestnya, atau juga mau Ricky juga mau ngasih info kekinian atau keadaan lalu lintas, boleh Ricky tungguin.

Hai, saya Fedy Nuril. Dengerin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, dede gemesnya kamu, si manusia sejuta persona yang begitu wangi memikat jiwa. Alalah.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Now Fitter yang Ariel Lesmana yang judulnya adalah sesi potret Wargi Dahlia. Thank you. Masih bareng sama Ricky Lovanes. Sekarang kita mau bacain request yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015 langsung dikebut. Selamat malam Ricky Lovan, ketemuan sama THT di Batu Lawang Ciwida, hadir katanya merdeka, merdeka juga. Mama Fiandi hadir, selamat petang Ariki, selamat malam menuju apa ya, menuju istirahat gitu Mama Fiandi ya. Bye Cibai katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Loven Coaching Gemoy, yalah ingatan setiap ini boleh ditunggu. Coachingnya buat CEO yang lagi kerja, hari libur tetap bekerja, semangat dong, semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Kang Loven. Farudi Jampla selalu absen, cara pengen nuwata curhatnya buat Kang Loven, Terante, Tebebi, Mas Diwan, Ajilani, Kenila, Zuardi, Ibam Aris, pokoknya buat semua yang lain-lainnya dikumin jadi satu ya. Kakek Pujangga Agus Cibot, terima kasih banyak. Ada yang sejalan kaca piring, pengen setiap bandnya dong, gila ingatan ntar di jam kedua, karena tadi udah duluan di paling pertama di request nih ya, S12 udah duluan, nanti di jam kedua Riki putar setiap bandnya, oke? Goyang-goyangnya buat semua Wargi Dahlia dikumin jadi satu aja. Ada Teh Aisugi, Mami Paulina Martinez, kata Dede Gama, selamat malam. Selamat malam juga, apa kabar juga cantik. Udah gitu ada Bunda yang sekarang katanya, kenapa siaran terakhir Ariki mau kemana, siaran aja Ariki lucu, katanya gitu. Ya ini adalah hari terakhir Ariki siaran di jam segini Wargi Dahlia ya. Kira-kira mau kemana, ya tunggu saja besok hari mau kemana. Mungkin Ariki ada di Australia mungkin, atau mungkin Ariki Luven ada di Amerika, atau mungkin ada di pulau Hawaii mungkin ya, nggak tahu, kembali lagi ke planet Pluto atau mungkin ke planet Saturnus ya, tunggu lagi besok. Ya sudah, kalau gitu jangan kemana-mana, nanti Ricky Loven bakal balik lagi. Ricky juga masih belum buka line telepon, Ricky belum buatin galaksi. Iya, aku lupa mau ngasih tahu pertanyaan hari ini untuk kuis Hydro Koko di jam yang kedua ya. Untuk di jam kedua masih ada kuis Hydro Koko yang berada di Rp100.000. Pantengin Wargi Dahlia, kira-kira pertanyaannya apa untuk hari ini 17 Agustus 2026. Pertanyaannya adalah, sabar buah, berapa milimeter kemasan Hydro Koko yang paling kecil? Sekali lagi, berapa mililiter kemasan Hydro Koko yang paling kecil? Oke. Langsung aja kirimin jawabannya via WhatsApp ke 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now sebelumnya, oke. Nanti yang beruntung sama Ricky Love akan bakal ditelepon. Jadi kalau gitu yang belum pernah menang, ayo beruat jawab, kasih tahu sekarang, kirimin via WhatsApp.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

adalah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman dalam. Oh, tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Ayo ke Bandung!

Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang.
3: Sik asik. Radio asik, radio dahlia.
4: Radio dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: yang dari tadi udah nungguin langgam yang satu ini, setiap band yang hilang ingatan sama Ricky Lopon udah diputerin ya. Kita udah masukin interval yang kedua, wargi dan yang sebelum diputerin Galaxy dan juga dilanjut ke kuis selanjutnya. Kita mau baca request lagi yuk. 0811-222-1015. Ada Kang Suhana di Permata Biru hadir, pengen serpihan hatinya boleh ditunggu. Buat wargi dan yang tercinta, gue sini buat yang dekat di hati, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak juga buat Kang Aman Abadi hadir. Goyangnya pengen buat semua wargi Dahlia. Goceng buat Octavia di Cibiru Asri aja. Terima kasih banyak. Terus lanjut lagi ada siapa ini? Namanya gak ada tapi nama WhatsAppnya Irsan. Katanya pengen langgamnya aku merindukanmu. Cena dari The Messi buat pacar aku. Katanya gitu. Oh cucu. Boleh ntar ditunggu bakal diputar ya. Udah gitu ada IRB si manusia mahiwal. Cena aku hadir gitu wey. Cara rapet, cara angkel, kaki udah ikutan karnaval. Cena. Cing sabar ya cu, cing sabar ya. Oke, kita sebelum ketemuan sama Galaxy, sekali lagi Ricky mau ngasih tahu pertanyaan buat kuis Hydra Koko. Dimana berhadiah 100.000 rupiah, dikirimin jawabannya via WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Pertanyaan hari ini tanggal 17 Agustus adalah berapa mililiter kemasan Hydro Koko yang paling kecil? Cus, langsung kirimin ke 0811-222-1015, ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Nanti yang beruntung sama Ricky Levin bakal di call. Dan ingat yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now sebelumnya. Oke, kita ketemuan dulu sama Galaxy. Yuk,
1: Galaxy, titik galanggam dan

0: Asyik. Tiga langgam. Dan asyik.
1: Hayu. Sekarang waktunya kita buka line telepon sekarang ni cus turuan 73028 atau 73117100 atau juga lewat WhatsApp callnya Wargi Dahlia. Ia mumpur Riki masih siaran di jam ini, Wargi Dahlia kerana besok sudah tidak lagi. Kita angkat line teleponnya, kira-kira di depan ada siapa? Halo, selamat malam Dahlia Indonesia. Asik
2: atuh gege.
1: Goyang, miau, jangan sampai salah stationnya. Tes Adi, jangan sampai salah station. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Baru bangun tidur, ya baiklah, jangan sampai salah station ya. Di sini adalah Radio Dahlia ya. Goyang, bukan pakai G tapi goyang, ya baiklah.
2: Iya, maksudnya goyang. Oke. Gitu.
1: Jadi tadi abis ini, abis apa namanya, ikutan lomba-lomba tidak?
2: Itu ada lomba itu balap karung.
1: Menang.
2: Makan itu, makan permen, harus dihabisin, pokoknya gitu.
1: Tapi ada yang
2: terus
1: menang nggak?
2: Ada.
1: Dapat hadiah apa?
2: Iya, dapatnya hadiahnya itu.
1: Permen. Ya nggak apa-apa, yang penting mah menang ada hadiahnya lah ya. Siapa tahu nanti hadiahnya adalah biawak atau komodo gitu ya.
2: Iya, mudah-mudahan aja gitu.
1: Baiklah, mau request langgam apa tuh hari ini?
2: Apa ya? Apa yang diputar apa tuh?
1: Banyak, mau aku pilihin?
2: Boleh.
1: Baiklah, mau digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
2: Buat Kak Iki duluan. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Merdeka.
1: Merdeka juga.
2: Biar semuanya jaya di udara ya.
1: Amin.
2: Buat Dahlia juga ya, selamat ulang tahun.
1: Terima kasih.
2: Yang keberapa ya, lupa lagi.
1: 56 tahun. 56 tahun nih.
2: Lupa lagi ya. Pokoknya itulah, semoga jaya di udara.
1: Amin.
2: Semoga saya selalu penyiarnya semuanya ya.
1: Okay.
2: Rizkinya, panjang umurnya gitu. Pokoknya sukses aja lah. Yeah. Buat Danu Imam ya. Heca juga Rizki Bay. Terus sama Uci Isar. Lagada ya. Bu Eha, pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Siap, terima kasih banyak ya.
2: Iya, sama-sama ya Kak Iki ya, maaf ya.
1: Tenang, santai, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya asik atuku ah. Go ya.
1: Goyang balik, terima kasih banyak Teh Santi. Baiklah, ini adalah line telepon terakhir yang Riki angkat di jam ini hari ini, Wargi Dahlia. Karena besok sudah tidak ada lagi suara Riki jam ini ya. Sebelum kita putar langgamnya, langgam yang pasti enak-enak di sini, kita ketemuan sama kuis dulu bagaimana.
3: Saatnya kuis hidrokokol, don't stop now.
4: Minum hidrokokol berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Baiklah Wargi Dahlia, yuk sekarang kita ketemu dulu sama kuis dan stop now. Radio Dahlia bersama Hydro Koko akan bagi-bagi hadiah Rp100.000 setiap hari di acara Dahlia Indonesia Asik. Jangan pertanyaan untuk hari ini, dengarkan baik-baik sekali lagi pertanyaan untuk hari ini. Berapa mililiter kemasan Hydro Koko yang paling kecil? Jawabannya dikirim ke 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan nanti yang beruntung sama Ricky Eleven bakal di calling, bakal di telepon. Nanti ada passwordnya. Kalau Ricky sebutin quiz don't stop now, Wargi tinggal sebutinnya Hydro Koko segar pisan. Hey, don't stop now gitu. Nanti kalau berhasil jawab pertanyaannya dikasih Rp100.000. Kalau gitu gak usah pakai lama-lama, kita akan coba call. Apakah dia akan mengangkat teleponku sekarang? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, quiz don't stop now.
2: Halo.
1: Password?
2: Segar pisan, don't stop now.
1: Oke, selamat malam cantik.
2: Selamat malam, Kak Riki.
1: Mau dapat Rp100.000? Oke, kalau gitu jawab pertanyaan lagi ya. Berapa mililiter kemasan Hydro Koko yang paling kecil?
2: 3.5 liter.
1: Yang paling kecil ada, aku kasih pilihan ya. Yang A 1 liter, 2 500 mililiter, yang C 250 mililiter. Yang benarnya sih C, coba. Jadi jawabannya adalah yang Yang C, selamat dirimu dapatin 100 ribu rupiah. Oke, jangan lupa hadiahnya diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa bawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hidrokoko varian apa saja.
2: Ya, Aliki.
1: Selamat ya.
2: Selamat.
1: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak langgangnya Dahlia.
1: Gak yang balik. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi buat si cantik Teati Batu Lawang Ciwidey. Dan terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
3: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi. Karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalam. Oh tidak.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Wargi Dahlia, ada yang baru.
3: Di usia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
5: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
6: Sarang si cepot ngagoda.
5: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
7: Dahlia tatar Sunda.
8: Carmila jadi jam 11
9: sampai dugikan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan
10: dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
11: Dahlia Indonesia asik.
12: Cindai Dahlia.
11: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
13: KIP Dahlia.
14: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
15: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
4: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
3: Selamat.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

potong ya. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Sebelum pamit bacain beberapa request yang ada Ica. Terima kasih banyak ya. Bener, tungguin besok ya. Udah gitu juga ada Abi Alwi Raihan. Terima kasih banyak. Ada Kang Lukman di Pasar Baros. Ada Juran Cisagatan, selamat malam. Kang Kosora, terima kasih banyak. Apa kabar buat Mr. Ius? Udah gitu juga ada Teh Yuliati di Soreang. Teh Erna, selamat malam. Thank you buat Kang Deddy. Ada Bunda Iswari, selamat malam. Dagovin, thank you. Ada Kang Hasan Majalaya. Terus terima kasih banget juga buat Bayati. Ada Neng Dona, Teh Tri Kopo. Ada Kang Wildan, Ibu Cendani, ada Teh Ati. Terima kasih banyak Ricky Lover, pamit dulu ya. Ya pasti mah, terima kasih banyak ya udah nemenin Ricky selama ini. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan juga nantikan besok ada sesuatu yang spesial. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik
3: asik. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus Wargi 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Sekarang diadu lagi langgamnya. Waktunya request yang para ngehits ya di KIP Dahlia. Masih bareng sama Riri sampai jam 10 malam.

masih di studio siarannya. Tapi kalau besok nggak tahu di mana Wargi ya, jadi pantengin terus aja karena ada yang beda besok di 18 Agustus. Tapi kalau nomor request nggak beda dong, masih sama, WhatsAppin aja.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Hey, semangat ya, langgamnya digocin buat keluarga tercinta aja. Janguli di Rancamanyar 17 Agustus, Papa Namah Merdeka, Merdeka, Merdeka. Ada juga Yuli di sore yang langgamnya buat Cica, Siva, semua warga yang lagi panteng gocinnya buat diri aja. Terima kasih sama-sama. Warga yang masih harus tetap nguli hari ini atau pulang abis lomba seharian, nganterin si kecil karnaval, pulang-pulang sakit badan, masuk angin, tenang. Solusinya gampang, pakein aja Fresh Care Papa Balm. Ini tuh inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemasan dalam kemasan mungil, praktis, bisa dibawa kemana aja, mirip banget sama earphone TWS. Udah gitu pilihan aromanya ada dua, ada yang matcha, fresh calming, seger, dan sakura, clean powder yang gak bikin enak. Udah gitu nih, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles aja Fresh Care Papa Balm, langsung kerasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat ngereset mood kita, tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit aja ya. Udah gitu Fresh Care Papa Balm ini ada gantungannya, bisa digantungin di tas, praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Papa Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Papa Balm, terapi with style. Sekarang kita angkat owner dulu, ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dery
0: di Cibiru, pengen langgam apa?
2: Roni Parulian.
0: Roni yang mana?
1: Yang puas
3: akhir zaman ada gak?
0: Kalau selain itu apa?
1: Ya udah, mengapa aja weh.
0: Mengapa digocin buat?
1: Gocin buat Kariri Merdeka.
0: Merdeka Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia, kenapa makannya Dahlia Perungah? Go.
0: Belakang Dery ada siapa lagi? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
4: Adet Pakadar Neng.
0: Langgamnya apa Kang Adet?
4: Dukung aja Neng.
0: Dukung aja digocin?
4: Buat lagi Dahlia tercinta sama Neng Dery. Merdeka Neng.
0: Oke, Pateng Radio.
4: Pateng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Perungah. Go.

0: Pagi Dahlia, ada yang baru
1: di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar kuda.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
8: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
9: Dahlia Indonesia asik.
10: Cindai Dahlia.
9: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
11: KIP Dahlia.
12: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
13: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
13: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Selamat.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bung Berger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: 100% mata air alami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: tadi dari goyangin ya. Buat semua warga aja salam kenal. Terus ketemuan juga sama Irfan. Ada lagi ini sama Cep Soma di Cipayut Saguling. Typing terus. Tengkong di Ciamplas Cinilin. Makasih banyak langgamnya buat semua warga. Buat tadi juga sehat-sehat. Kata lagi ownernya KIP Dahlia. Halo.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Supri di Nagrek.
0: Supri pengen langgam apa?
1: Geisha
0: yang mana?
1: Cinta dan benci.
0: Aduh, buat siapa langgamnya?
1: Buat pagi Dahli aja.
0: Gocin gak ada?
1: Gak ada.
0: Udah gitu aja.
1: Udah.
0: Terima kasih Supri Panteng Radio.
1: Panteng Dahli ya, enak-enak ragamnya Dahli ya, punggah goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Okay, love. Okay, love. 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Didukung oleh.
3: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
5: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Salahnya. Wah, bibir.
3: Wah, bibir. Wah, Dahlia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: Dapat di tanggal 18 Agustus, pantengin terus ya, 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Abai, sempatinya udah ya, langame digocin buat Dewi aja hatur nuhun, Riri, Mama Fiandi, terima kasih. Mr. Ius, Ibu Cendani di Cimahi, Aman di Jatinangor, gocinnya buat Octavia Cibiru Astri, Kang Lukman Pasar Baros juga absen malam hari ini. Kita angkat lagi on air, di jam yang kedua ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Pepep Kopeng.
0: Pengen lengkap apa, Pepep? Lalu nah yang mana?
1: Selepas kau pergi.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Digocin buat Indonesia Merdeka.
0: Udah, gitu aja ya. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia Perungaku, gogo-gogo ya.

0: Wargi Dahlia, kami dari Laluna.
1: Pengen denger yang asik-asik, pantengin aja Dahlia yang makin juara.
0: Yang lain gak asik ah, Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru
2: di usia yang baru.
3: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
3: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar Sunda.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
3: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
3: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
3: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
3: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
10: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Alia juara bersama Royal Paisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
14: Dahlia FM, Bandung Goyang.
15: Sik asik.

0: pengen stres, tinggal naik aja wahana-wahana yang memacu adrenalin yang cuma ada di Trans Studio Bandung Wargi. Bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Pesan tiketnya gampang, tinggal klik aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Sekarang kita angkat lagi on airnya. Oh, ada siapa? Yuk, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kangen Dari.
0: Langgamnya apa, Kang Genta?
1: Bebas aja.
0: Bebas aja digocin?
1: Buat wargi dari tercinta sama wargi dari semua.
0: Udah gitu aja? Yuk. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak langgamnya dari pengganggu gue yang...

0: buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang Under Yawani.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Wargi semua ini, Wargi harus punya ya, karena Fresh Care Vavo Balm ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles juga loh, dikemas dalam kemasan

0: Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Suhana Permata Biru.
0: Langgamnya apa Kang Suhana?
1: Terdiam sepi.
0: Selain itu apa? Jangan itu-itu aja sayang.
1: Saat terakhir.
0: Saat terakhir juga cin buat siapa?
1: Juga cin buat kedua anakku aja. Semoga sehat selalu.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Pungah, bobo-bobo yang berdek.

0: Pergi Dahlia. Saya Charlie. Kami dari Setia FM, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Bagaikan datang.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
14: 101,5
15: Dahlia FM.
16: Dahlia FM.
17: Terima kasih banyak WhatsApp ya TST di Dago ya. Mbak Yati, Jenny Hollis, Aden, Cicalengka, Kemot, Cep Soma di Cipayit, Saguling. Makasih banyak. Besok ketemuan sama Riri di jam yang berbeda, jam 6 sampai jam 8 malam wargi KIP-nya ya. Rirnya pamit dulu. Potong radio, potong Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prunga. Go, go, go. Go, ya.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

101,5 Dali FM Bandung Gengsi Kasih. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus 56 tahun Dali juara. Berani diadu. Siap menggoyang barengan Idoi malam hari ini di hari Senin 17 Agustus 2026. Merdeka! Kita bergoyang sampai jam 12 malam di Mandi Madu. Jangan lupa WhatsApp-nya dari sekarang ya. Di 0811 222 1015. Prung A.

yang udah ikut lomba nih ya seharian. Lomba apa nih Wargi Dahlia? Aduh resep segala natanya Wargi Dahlianya nung ikut lomba ya. Ayo lomba barat karung, ayo lomba naon ngerti panjat pinang. Ah ini resep segalanya. Ya udah gak apa-apa, yang penting semangatin lagi. Malam hari ini kita goyangin lagi dengan langgam di depan Wargi Dahlia biar gak leles ya. Prungah, go go go.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Tiada hari tanpa Dahlia.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Suara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
14: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
13: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
14: Siap, Ambu.
13: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
14: Ini Ambu.
13: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
14: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
15: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
16: Bekambing, Tasikmalaya.
17: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
16: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
17: Tos ngalami, Pak?
16: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu kitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
17: Alhamdulillah.
15: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
18: Wargi Dahlia.

FM Bandung Gengsing Asik. Barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin juara. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan bareng-bareng ya kita di sana bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Ciaben, dan masih ada yang kita rahasiakan dong. Aku mah katanya dari lomba futsal sama tarik tambang ini katakan Kang Tatang di Cisaranten. Meni luar biasanya. Sigana awak teh ieu pasti pargel merenya. Bukan main tapi enggak apa-apa ya. Kapan lagi kan merayakan 17 Agustus di tahun 2026 ini ya Kang Tatang ya, seru-seruan ya. Digoyangin malam hari ini Kang Tatang, pokoknya goyangan langgamnya jangan tunggu lama-lama aja. Merdeka katanya ya. Ulta Dahlia tetap jaya di udara. Terima kasih goyanginnya buat semua warga Dahlia Gocin, buat Neng Jeno aja. Saya selalu makasih doi, sama-sama ya. Ada Kak, saya teh Pak Eman ya di Cicadas. Apa kabar Pak Eman? Digoyangin sama Ido ya malam hari ini. Pokoknya merdeka wargi Dahlia, merdeka. Aku mau ketemu dulu nih sama orang Cipait, Kang Soma. Apa kabar Kang Soma? Pingin langgam apa Kang Soma? Langgamnya salah apa aku? Yang gimana ya? Bentar, aku lupa tuh ya. Goyangin pokoknya buat Yadi sama istrinya ya, sama Kang Iwan juga, Kang Afif, Kang Rahmat, Kang Hamdan, semua sekeluarga di Garut, Cibatu, Cenaya. Gocinnya buat Idoi, terima kasih. Terus ketemuan lagi sama siapa ini teh? Ada Kang Dedi Kurniawan di kawasan mana? Oh, Nagrak ya. Nagrak atau Nagrek ya itu teh ya? Nagrak meureunnya. Nagrak tuh beda ya berarti ya. Goyangin dulu ah. Buat siapa katanya ini? Goyangannya buat wargi Dahlia semua aja yang lagi pantengin ya. Selamat malam doi, malam juga. Ada Cendani nih ya di kawasan Cimahi. Kayaknya ini selalu pantengin ya malam-malam ya Bu Cendani ini ya. Semoga belum tidur ya. Nanti kita goyang lagi, jangan kemana-mana. WhatsApp-nya masih ditungguin sama Indoy di 0811 222 1015. Prung ah.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Wargi Dahlia nih wajib tahu nih buat Wargi Dahlia. Biasanya emak-emak ya, akang-akang juga gak apa-apa pasti ini harus tahu ya. Kalau misalkan Wargi Dahlia punya koleksi celana jeans di rumah yang sering digunakan sehari-hari ya, Idoi punya tips agar Wargi Dahlia mencuci jeansnya tidak cepat pudar, Wargi Dahlia. Yang pertama, Wargi Dahlia jangan sampai lupa ya, untuk dibalik ya dalam mencucinya, posisi celananya itu dari dalam keluar ya, untuk melindungi warnanya sehingga tidak pudar ya. Dan gunakan air yang bersuhu normal atau air yang dingin, Wargi Dahlia ya. Juga jangan sampai salah pilih deterjen cair yang lembut tanpa pemutih, Wargi Dahlia. Udah gitu nih, batasi waktu rendamnya maksimal 15-20 menit aja, jangan lebih ya, jangan kurang ya. Cuci manual itu lebih baik, Wargi Dahlia ya. Terus dibilas sampai bersih. Dan jangan sampai Wargi Dahlia juga lupa ya untuk menggosok perlahan bagian yang kotor secara pelan-pelan, Wargi Dahlia ya. Nah, ada juga tips tambahan ya agar warnanya tidak pudar selain yang tadi Ido sebutkan, Wargi Dahlia ya. Bisa Wargi tambahkan sedikit cuka putih ya pada bilasan pertama untuk mengunci warna celana atau jaket jeans tersebut ya. Dan hindari mesin pengering karena panasnya ini merusak serat dan warna. Jadi langsung jemur aja ya dengan cara digantung pada bagian pinggang di tempat yang teduh ya. Selain itu juga jangan terlalu sering ya mencuci jeansnya, Wargi Dahlia. Cukup ini cucinya setelah 4 atau 5 kali pakai aja, Wargi Dahlia. Oke, selamat mencoba ya, Wargi Dahlia.

0: kita meriakan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Ya. Sugelat jeuleuh. Konsleng lucat ka luhur, syukur ka jejeg kana dada si jeuleuh. Yuk.
2: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: Diminta sama siapa nih? Aden Cicalengka. Apa kabar Kang Aden Cicalengka? Digoyangin di malam hari ini. Langgam abang sayangnya ya. Digocin pokoknya buat siapa nih? Buat semua wargi Dahlia aja tanpa terkecuali. Oke. Wargi Dahlia lagi bingung mikirin liburan kemana. Jangan bingung ya wargi ya. Yuk liburan langsung ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler di sana ya. Segera beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Halo, Mandi Madu.
1: Halo.
0: Mandi Madu.
1: Mantap di hati musiknya dangdut rumah aku ya.
0: Aduh Gusti.
1: Hai tumben.
0: Iya dong, merdeka kali-kali lah. Merdeka, gimana merdeka? Merdekanya dong.
1: Belum merdeka. Gue mau merdeka nih.
0: Kenapa?
1: Karena masih bekerja.
0: Oh, lama libur. Entah pereh. Kumaha
1: tete bos teh. Ilan perlombaan ya senyari awal.
0: Oh, batur tanggal baru merdeka ikan gawe.
1: Lain, jadi iya, jadi dihanap nih nyari awal.
0: Kenapa emang dirinya ngilang lomba
1: naon? Main rebus.
0: Hah?
1: Main panjat pinang.
0: Oh, sugante dirinya teh ngilang iya, ngiluan lomba iya, non ngerti. Lomba ngudak sirup.
1: Jengkang Rey, jengkang Dedi, tiluan tadi.
0: Lain dirinya iya lomba ngudak sirup, suka nomor. Enggak satu akan baik semangat, ha? Nu penting memerdeka. Kita

0: April DA7 ya, menyala.
1: Menyala?
0: Iya.
1: Goyang lu buat siapa?
0: Buat Gidoinya, sama kesehatan.
1: Amin.
0: Buat Tarja Tokyo, Teh Adija, Malaysia, Mampi, Teh Saya Gubun, Maluci, Nado, Bu Enjoy, Mama Baju, Kang Aep, Mama Ahmad Santo, Nagropin, Maeha, Teh Ika, Teh Ika, Teh Eri Padalarang, Teh Rata Popo, Elis Peta, Kang Tuhana, Kang Eten, Satu Kelorin, Kang Seni, Mang Ayi, Bu Ani Sukajadi, Bu Lia Katapang, Erni Katapang, Bunda Dinda, Teh Bu RT, Decau, Agus Cibo, Bu Meme, Moro Tresno, Aituki, Dua Opo Doai, Beringka Bojong Kacer, pokoknya semuanya aja ya.
1: Gak tericin, gak cin.
0: Buat Idoi aja, satu lama wargi dari tercinta ya.
1: Siap.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Putnas.
14: Keluhan penyebab lawan apa, Ibu?
13: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
14: Tapa jawa terus berhalami, Bu.
13: Lami terus ulasan tahun.
14: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, Bu.
13: Alpa Propolis.
14: Ya, Ibu kumaha karaosnas?
13: Aya, lambung terus te aya, ena terus sae. Sing siremen terus nyerangan, kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
14: Ibu nas te atau seep seberapa botol, Bu?
13: Lebih hiji,
14: alhamdulillah.
13: Kedua sarang badai ayana.
14: Lebih hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya.
13: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes. Kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpa Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang.

Italia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

mudah lihat juara bersama Royal Baisoe Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisoe Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoe.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar Sunda.
19: Carmilla jadi jam 11
20: sampai dugikan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan
22: dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
30: Belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
31: Siap, Ratu.
30: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
31: Siap, Ratu.
30: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
31: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
32: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
33: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
34: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
35: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
34: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
35: Ibu ieu panyawat tos lami.
34: 10 tahunan.
35: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
34: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
35: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
34: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. ada asin cep oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
33: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Wargi Dahlia.

Dahli FM Bandung Gengsi Asik. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani di adu satu langgam ya, berhasil di request sama Wina yang ada di Bandung. Ini langgamnya buat kamu ya. Goyangnya buat Elmer aja yang makin Elmer yang lagi main kipas angin yang lucu dan gemoy, katanya kayak kena kocan. Mana coba Elmernya? Aku mau lihat siapa nih. Elmer juga goyangnya buat Kanza yang lagi dengerin aku ya. Selamat malam. Ada Ion di Pacitan, apa kabar Ion? Sehat? Yang mau telepon WhatsApp boleh sok silakan ya. Goyanginnya pokoknya buat semua wargi Dahlia aja ini ya. Ada saha itu? Oh banyak banget ya, udah gocin aja lah ya buat Idoy aja. Thank you. Ada orang Leles Garut ya, pengen langgam kopi pahit ini, siapa? Astar ya. Astar sehat ya, lagi pada mancing di Jati Gede. Ini resep jam sakio mancing. Kade iya mancing jam sakio mah bisa nurutan atau digigir. Mancing keributan maksudnya. Aduh, lamun jam sakio mancing eta biasanya beres jam sabaranya eta kira-kiranya. Selamat malam Doi. Ini dari orang Soreang. Oh, mama ibu. Sehat mama. Terus juga ada Teh Eli di Padalarang, merdeka ya. Teh Eli, gimana Teh Eli? Gak ikut lomba ya Teh Eli, atau nonton aja tadi lombanya? Goyangin aja malam hari ini ya buat Idoy aja, siap kalau begitu. Terus ada Oma Kaisar, selamat malam Oma ya, digoyangin sama aku Oma. Belum tidur ya Oma ya, langgamnya apa, dukung aja? Oke lah kalau begitu. Orang Sumedang ada Teh Irma alias Mama Irma, apa kabar ya? Badai biru dong Idoy langgamnya, boleh tungguin aja digoyanginnya, pokoknya buat semua wargi dari aja gocinnya buat Idoy. Thank you. Rung ah. Go go go.

0: siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

1.05 Dahlia FM Bandung Gengs Kasik. Bareng-bareng nih warga Dahlia menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Jangan sampai lupa acaranya nanti hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung dan kita seru-seruan di sana bareng sama Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Siaben dan masih ada yang kita rahasiakan. Yang belum daftar segera ya daftar warga Dahlia. Yang sudah terima kasih pokoknya nanti kita seru-seruan bergoyang di sana. Betul apa betul Ciao? Betul dong ya. Ciao di Karapitan apa kabar nih? Sehat ya? Digoyangin sama aku terus gocinnya buat Mila sama Idoy aja. Oke lah. Tayani Gomez Pasar Sadang-Serang nih ya. Apa kabar nih? Ya. Digoyangin aja buat siapa? Buat yang lagi pantengin ya. Ngomong-ngomong yang lagi di jalan ya. Selamat malam ya. Supir-supir travel yang masih di perjalanan. Hati-hati di jalannya. Juga buat ojek-ojek online ya, yang masih berburu malam hari ini, berburu penumpang, semangat pokok namanya, jaga kesehatan selalu, pokok nama merdeka, nah etaknya inti nama benarnya aman. Jatinangor, kumaha merdeka, merdeka tuh tentunya digoyangin ya, tadi langgamnya udah digoyang pak apa kopi pahit manya. Terus juga ada Mas Tanto di Lewi Panjang. Halo Idoy, malam. Salam kenal ini dari Iman Kecos di Kadungora Garut ya. Langgamnya selendang biru digocin buat semua wargi Dahlia aja ya. Andri Darso, kumaha damang tadi bere ilanggam tajang Andri Darso juga buat semua wargi Dahlia ya. Tayati Moro Tresno sehat digoyangin. Prungah. Go go go.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konseling lucah kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
2: Tamukan teras, si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
2: Ibu teh tesep sabaraha botol?
1: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: 5 bulan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punave, Taman Lembah Dewata.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Banteng terus,
7: mandi maju.
8: Terima kasih wargi Dahlia semua. Idonya harus pamit, maafin gak bisa kegoyang semua. Pipi Dani yang tugas, terima kasih. Sehat selalu wargi Dahlia. Merdeka, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah. Go go go.

0: nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin

0: aja Begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada apa di tanggal 18 Agustus hari ini dong? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani di ada. Hari ini Begadang, Ayang Minul aja yang siaran, oke? Okay? Rung ah, go, go, go, goyang.

semuanya di acara Begadang. Alhamdulillah, yang kira gak bakalan ada warga Dahlia yang nge-WA Ayang ya di 0811-222-1015. Tapi yang mau nanya, ini kayak Kang Tatang, Suherman, Roy, Zul, Tante Ciao, bobonya jam berapa ini? Dari pagi sampai malam, sampai subuh, pagi lagi ada ya. Istirahatnya jam berapa?

penting itu ya. Sangin pijam sakitnya coba bayangkan Wargi Dahlia. Tapi ini beneran loh, gak ngimpi Wargi Dahlia. Yang menyata Wargi Dahlia apa adanya. Adanya apa-apa Amar? Hadir Amar juga ternyata ya. Waduh hebat eh. Waalaikumsalam Kang Tatang Suherman. Beneran itu Kang Tatang Suherman? Ah yang benar. Asa ngimpi oh, jangankan dirimu, diriku pun asa ngimpi ya. Ya iyalah harus semangat ya. Pokoknya jam segini tuh pasar-pasar biasanya udah mulai rame. Apalagi pasar Induk Caringin ya. Karena yang pernah waktu itu saudara mau nikahan gitu kan, belanjanya tuh belanja kebutuhan buat masak-masak gitu Wargi Dahlia di itu, di pasar Caringin, pasar Induk Caringin. Berarti pasar-pasar rame ya jam segini Wargi Dahlia. Ayo tuh kasih tahu Ayang lah Wargi Dahlia.

nulis apa mau nih lila-lila teh ingat tuh anu. Es kanyawan ku ayang. Ada Tante Jiao, Tante ini mah yang minum. CP nu kasep ti orok beureumah, ena teh nuju umroh. Zul, iya Zul, ini aku Zul. Enggak kok Zul, ini aku Zul, Zul, Zul, ini aku Zul.

sate gato yang dari Roma Irama ya. Apa sih yang gak buat warga Dahlia? Jangan lupa ya kalau siaran goyang-goyang Roy Panyirapan sore yang selalu standby 24 jam. Oke, apa sih yang gak buat warga Dahlia? Coba bayangkan ya, bayangkan lah. Ayang, tadi juara lomba gak? Ayang, iya tuh. Ancak ayang oke maghrib diteluikan. Gak semaghrib ayang rek lomba doi. Tuh, alhamdulillah ayang menang. Ayang menang dispenser. Rek dijual ku ayang na dispenser ke semua beraiji di rumah. Bisa ayah nurek, etak warga Dahlia. Sok wanisa baraha. Dispensernya sih gak nama 200-an warga Dahlia. Ku ayang merek dijual murah mareh we bayalah. 250 tenanawan warga Dahlia. Ada ayuran tuh jual-jualnya kalau menang ianya untung kan ya warga Dahlia ya. Itulah orang yang pintar. Jajah Tante Girang. Iya itu langgam zaman heubeul. Hayang Tante Girang saya tak boleh. Apa sih yang gebet warga Dahlia? Tante Girang goyangnya buat Lista duluan. Geus ganti ngaran jadi minu Lista. Lista sama gelis kacida. Umililah Jendri Isme tatur nuhun. Jajat kamana hungkul atau kamu teh? Ternyata jam segini mah kamu maunya ada geningan nongol ya. Gadang Mas Tanto lebih panjang, orang lebih panjang lagi ngapain? Bunga pengantin. Huhuy, goyangnya buat Akmino. Makasih kawan-kawan lagi kerja juga ya. Oh, lagi kerja jam segini enggak ngantuk kah warga Dahlia? Kalau udah biasa meren enggak jadi masalah ya, enggak ngantuk ya. Yang belum terbiasa, biasakan aja warga Dahlia. Apalagi kalau warga Dahlia dituntut dengan pekerjaan yang harus beres warga Dahlia. Dan juga rapi dan juga bertanggung jawab. Iyalah mama ibu gerabobo, mama ibu gerabobo.

0: gadang. Eh, kumaha passwordna? Coba. Halo. Halo. Begadang kumaha passwordna?
1: Begadang enggak tahu.
0: Ai kegerais eta mah ibaleg. Kok kuduna teh dinya apa? Begadang jangan begadang, gitu kan? Begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang. Atuh kumaha ieu jeung saha abi nyarios?
1: Fauji.
0: Fauji. Fauji nah, Fauji masa enggak tahu passwordnya Fauji?
1: Partasan heula.
0: Ih, justru itu aku mau nanya sama kau.
1: Begadang jangan begadang.
0: Terus kalau tiada artinya, begadang bareng begadang ayang boleh. Minul, begadang itu sangat berarti. Ayolah, orang nggak caprak, poe namanya tenanon sah, merenya.
1: Nya,
0: enggak sih, penting kita bahagia, oke? Cing, kalau orang mengagogona juga kumaha ya. Bisa tuh yuk, sok. Begadang jangan begadang. Begadang kalau sama endang, begadang boleh saja, asal sama endang, gitu lain.
2: Aduh.
0: Baiklah ya, kesemalah, ripu dua anak, ayang langgam naon didinya.
1: Dungdat.
0: Hah?
1: Request dungdat.
0: Iya dungdat, dangdut, buruk.
1: Naon namanya teh seperti Luh. Mati lampu.
0: Seperti mati lampu ya sayang. Token listrik nabil. Seperti mati lampu yang sayang. Boleh bayangkan buat siapa?
1: Buat yang masih hidup aja. Pada malam ini.
0: Ya hirup atuh. Eka juga hirup ya. Terus asyik tau awal balik ke teluikan gak sih?
1: Siap.
0: Gocin yang saha nyakal. Ah, diterima. Gocin yang saha. Jadinya mah tebalik. Gak suka tegesnya passwordnya.
1: Dapal.
0: Tanya gak satu. Ah, ayo nanti gocin mul.
1: Gitu.
0: Yang penyiarna atuh nugelis ya. Ini karunya. Ih, ente gerak. Yang gak satu anya. Panteng mana? Radio. Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, bro. Ah, go. Goyang. Asik. Yuhuuu. Engker jualan naon idinya. Aduh, ya Allah. Angges awar ke Dahlia, orang ngecapruk. Eh, lah pukul namanya malam ini, Maya. Sore dan sore. Ya, poting. Ayang minu tinggali keluar poek. Banyak yang minta kopi pahit, yang ini aja ya biar kita nyebreng khas, warga nyebreng khas bro, gak gaya, asik.

0: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sepduh. Karena dada si jelek.
13: Tamu kontras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mulukun.

0: di Dahlia, ada yang baru.
1: Di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar Sunda.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Selamat.

Wargidahlia terbangun, gak tahu entah itu karena Wargidahlia diganggu nyamuk, entah itu Wargidahlia bermimpi buruk, entah itu Wargidahlia ujug-ujug kebangun aja Wargidahlia ya. Terus udah gitu pantengin Dahlia dan ternyata di Begadang ada yang minum. Sini kumpul ikutan Begadang aja Wargidahlia. Mau dengerin langgam dangdut yang bagaimana di pagi hari ini Wargidahlia? Atau Wargidahlia lagi menikmati pecel lele? Wah, keren banget. Bebek goreng merenya. Ayam goreng meren Wargidahlia. Aduh. Lagi nyari makanan di luar sana Wargidahlia. Terus juga buat para pedagang-pedagang makanan atau apapun itu yang lagi berjualan di pagi hari ini. Pagi, sore, pagi. Malam ini Wargidahlia menuju pagi kan ya? Bener gak subuh ya Wargidahlia ya? Pokoknya mas selamat beraktivitas ya, ditemenin sama Ayang Minol.

Dari tadi itu menantikan ada wargi Dahlia yang mengucapkan selamat ulang tahun buat Dahlia. Karena hari ini tepat 00 wargi Dahlia 18 Agustus 2026 Dahlia berulang tahun yang keberapa coba wargi Dahlia? Yang bisa jawab nanti sama Ayang Minul telepon. Nenek udah bobokan.

0: udah Lia lakukan gitu ya Nek ya. Atur nuhun buat semuanya. Nenek juga sehat ya Nek ya. Amin amin amin. Asidik. Asidik, kau di mana Asidik yang ke-56 tahun Anda berhak mendapatkan teleponan cinta dari Eyang Minul. Begadang, jangan. Asidik? Halo? Asidik kok kecil suaranya? Asidik di mana ini?
1: Di Bandung.
0: Lagi di Bandung? Hah?
1: Ya, lagi di Bandung.
0: Oh, Asidik terbangun gara-gara apa atau memang susah bobo?
1: Baru mau bobo ini teh ayang.
0: Oh gitu, dadah teuing. Terus gimana tuh ku ayang ya dibangunkan lagi di bangunan?
1: Ya di bangunan.
0: Di bangunan. Kira-kira saya ke Bandung na iraha ya? Sampai Bandung iraha?
1: Kemari.
0: Oh kemari. Kemari. Berarti nanti hari Sabtu bisa ikutan dong botram ya di sini di Dahlia ya?
1: Insya Allah bisa.
0: Sehatnya. Jangan lupa persiapkan stamina karena kita akan berlomba, oke? Okay? Agustusan biasa.
1: Oke.
0: Kalau begitu digogoh lah tuhnya. Siap? apa? Begadang, jangan begadang. Kalau tidak ada dadang, begadang boleh saja. Asal ada dadang. Tong atuh lamun begadang wae Ayang Minul, Ayang Minul bahaya. Ayang sarena jam seberaha. Langgam apa yang kau pinta? Langgam apa sih, Dik?
1: Langgamnya mah apa aja lah.
0: Eh, itu bisa gitu.

0: sabi na oge jam sa kiyo ma.
1: Naon atong nanya kila?
0: Ayang naon? Ayang ano romantis?
1: Ah? Ayang ano?
0: Ano? Ano mana? Ano hot-hotan? Ano kumaha? Ano pisadihan? Kakakulun?
1: Iya we.
0: Naon atong?
1: Dinding pamisa.
0: Dinding pamisa? Ah, ni sedih pisan. Anaon?
1: Sedih
0: lah dinding pamisa. Nyapan ayah-ayah dindingan punya gak tuh bayat lah kumah didinya we lah. Penting mental langgam, sok goyang kenyang saha.
1: Oh, yang mikirnya.
0: Di malam dingin ini, nu kitunya. Ku duduk seorang diri, nu eta. Sok terus.
1: Iya. Kang Eden, terus.
0: Terus.
1: Arno, Erni.
0: Iya, betul.
1: Satu memang kape. Dewi Pasko.
0: Eh, tetep ada garoyangan teh. Harudang kene ente.
1: Apa?
0: Bayangnya takut di pikirannya. No penting mah digoyangkan ya.
1: Nah gitu.
0: Ah benar. Halus pemadegan teh terus.
1: Entas lah.
0: Nah omong lah. Lu ikan.
1: Bisi ngarimpi batur.
0: Eh bisa rudang ya.
1: Karunya.
0: Kumaha tuh. Enggak suai teh.
1: Entas lah.
0: Nyantas aja kita matanya. Panteng radio.
1: Panteng dah lihat enak-enak langgarnya dah lihat rumah gugu-gugu ya.
0: Asik, terima kasih, selamat bobo, selamat bermimpi. Indah hatunya, maknya mimpi borok. Ayang, aku terkejut loh asli ayang, Imas Cimohai, ayang aku terkejut. Apa sih? Aku mau nginep di studio. Mat ulang tahun Dahlia yang ke-56 tahun makin juara menggelegar buat Dahlia jaya di udara. Abadi di hati, jaya, jaya, jaya, jaya pucung. Makasih yang minul. Kerinduan boleh. Bu Memes, gerak bobo, Bu Memes, gerak bobo. Oh, Bu Memes, gerak bobo. Selamat ulang tahun yang ke-56 tahun. Iya, betul. Ayang, begadang hari ini tuh seterusnya. Enggak, tuh ah nih. Hari ini aja, karena kan JP umroh ya. Jadi aku yang menggantikan. Makin lancar jobnya. Anu maturan deh. Hai. Agus Ketban. Hai. Begadang request angga ranjang pengantin. Oh siap. Hayang ranjang pengantin. Kenapa sih angga buat warga Dahlia ya. Asalkan ulah waka bobo we. Pokoknya dikumkan buat semua warga Dahlia tercinta. Gocenya buat ayang. Terima kasih. Kakek. Hai kakek gerak bobo kakek. Gerak buat langgamnya ya. Bayangin buat Pak Eden Suherman, Pak Suhana, Pak Tatang Suherman, Bu Memes. Asik kakek mau menyampaikan abi ini lo bola bating. Ada Mr. Hasan di Majalaya juga hadir langgamnya senandung cinta. Beuh, goyangnya buat semua warga Dahlia, gocinya buat ayang we. Nama kek kudu pake ayang we, gak suka ayang gitu. Nah ini langgamnya Dening Pemisah kan. Aman abadi Jatinangor, ayang pulang ke rumah langsung panteng Dahlia ada aku mah. Kok begadang suara ayang minul? Nggak boleh. Yang ke situ lagi teman ayang, kebalik gue, kangen mana badi. Ah, rong ah, goyang.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkeun ka arep. Seduh. Jejek karena dada si jelek.
13: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore.

barengan Ayang Minul di acara Begadang di pagi ini, wargi Dahlia ya. Suara geus berat, mata geus sawat, wargi Dahlia. Hai Misterius, kemana ya Misterius, kemana aja jam segini nongolnya ternyata ya. Anda itu ya panggilan malam. Ada lagi nih, siapa kak request tanggam seperti mati lampu ya sayang. Tungguin ya, nanti ada lah ya. Andre Dewa, orang Tasik, berudak Tasik, Noya di Kirsten hadir tumben sekali jam segini ada. Ya bagaimana tuh? Bagaimana kumaha tuh? Culik aku dong, kagak mau. Goyangin buat semua warga Dahlia, gocenya buat Teteh Minul saja. Terima kasih. Maaf kok yang siaran Mbak Minul, bukannya AJP yang siaran. Memang AJP kemana? AJP ada perlu teh Ai? Jadi ya yang Minul aja sekarang mah ya, gak apa-apa ya. Terima kasih Jul, selamat ulang tahun Dahlia yang ke-56 tahun. Semoga menjadi radio yang bermanfaat bagi semua warga Bandung dan dunia akhirat. Semoga menjadi radio yang menginspirasi, terbaik, terdepan, juara, pokoknya mas. Selalu menjadi nomor satu di Bandung. Semoga para penyiar, OPP, kru, staff, LB, dan juga pemilik Dahlia selalu ada dalam kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, rezeki yang banyak mengalir deras, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu selalu di jalan keberuntungan dan keberhasilan dalam hak apapun, dipermudah dan dilancarkan urusan Radio Dahlia Prung. Ah goyang Jul, terima kasih Jul, semoga bermimpi indah ya. Pas begitu bangun mimpinya jadi kenyataan. Dangdut Cinta Merah Jambu Dewi Persik, mau ketemu sama Dewi Persik gak? Mau bergoyang gak satu panggung sama Dewi Persik? Tapi Dewi Persik di luar panggung, orang dihandap gitunya. Ayo atuh Kemon, jangan lupa ya, pada daftar ikutan gelegar.

Waalaikumsalam. Turut berduka cita ya Aman Abadi. Bibinya meninggal dunia di rumah sakit AMC Cileunyi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Aha, makasih Ayang, sama-sama. Kang Agus, kan udah langgamnya udah sok bobo dulu ya. Biar besok menyaksikan kita keliling, siaran keliling.

0: jam tayang warga Dahlia. Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang biasa jam 4 sampai jam 6. Besok tuh kita mulai dari jam berapa ya? Aku lupa tuh warga Dahlia. Dari jam 8 sampai jam 8 sampai jam 10 malam ya. Malam-malam aku ngegoyang warga Dahlia supaya senang. Hoi, hoi, hoi. Mas Tanto lebih panjang di ya tongnya. Orang iwe bukakeun we nya. Halo. Yang digoyang
1: yang digoyang. Goyang.
0: Naon? Apa coba
1: Begadang
0: barusan?
1: Dahlia.
0: Oh iya pintar terus. Begadang Dahlia. Prung
1: asik atau prung ah go goyang.
0: Oh, Begadang Dahlia, prung asik atau prung ah go goyang. Oh, gitu Mas Tanto. Ah, aku barunya. Oh, Mas Tanto lagi sambil ngapain ini? Enggak bisa bobo atau memang lagi bertugas atau gimana ini ceritanya?
1: Lagi ini.
0: Enggak bisa bobo?
1: Enggak, lagi biasa rutinitas ini.
0: Apa tuh, Mas?
1: Bikin roti.
0: Oh gitu jam segini bikinnya ya?
1: Iya.
0: Oh terus udah gitu pagi-pagi dikemanain tuh? Dititipin? Ke warung-warung?
1: Ya ada yang liling.
0: Oh keren banget. Aku kira gak bisa bobo.
1: Iya.
0: Oh emang
1: rutinitas.
0: Oh rutinitas jam segini ya. Keren banget. Kalau begitu selamat beraktivitas. Coba digogo dulu ya.
1: Begadang, ayo begadang.
0: Asik.
1: Begadangnya di Dahlia.
0: Asik.
1: Begadang boleh saja.
0: Entre.
1: Di radio Dahlia.
0: Oh gitu. Sekali dari Mas Tato. Di

0: Adau.
1: Di Radio Dahlia.
0: Gitu geningan warga Dahlia. Aku baru menemukannya. Mas Tanto, terima kasih banyak. Mas Tanto pengen langgam apa?
2: Ya, selamat ulang tahun buat Radio Dahlia.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin, terima kasih doanya mas. Ulanggam apa mas? Karena mas memang luar biasa sekali.
2: Ulanggam... Bunga pengantin.
0: Bunga pengantin, sekarang juga ya. Ayang goyangin ya. Bunga Dari pengantin Renawati. Dari siapa?
2: Dari Renawati.
0: Bunga pengantin nanan. Oke boleh, bunga pengantin dari Mirnawati, siap. Bukan dari Rita Sugiarto, gak mau dari Rita. Maunya dari Mirnawati.
2: Iya, betul.
0: Oke, so goyang lagi buat siapa mas?
2: Goyangnya buat Ayam Minul, Matuka sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Yang udah pada masuk. Atang terkerumi lila umi yuna teh sartera desa buharbang. Terima kasih kamu. Kang Dede, Kang Genta, Danu, Mang Nanu, Setio Budi, Dukman Pasar Baros, Irin Susu Munui, Fatir Mansa, Bapak Ban Ngapra, Nenek Ica, Nenek Putri, dan Lusian.
0: Kermaca Mantra. Abai Wan
2: Moja, Anor Black Coffee, Kang Oni Nasker, Nali Pada Larang, Rokip, Asep Balon, Epul Nyaret, Tenova, Thailand, Jaden Cipteng, Ngawis Dewi Panjang, Peng Jebret, Artu, Undia, Dago Binanda Dolar, Ismet, Kang Gibar, Mama Joda, Siwan, Gita Garut, Neni Cicerah, Mama Anjani, Koko Mulis, Abah Hilman, Mas Kion, Pak Sitan, dan semua yang lagi panteng Dahlia.
0: Asik. Terima kasih. Gak ada yang gocinin, nah.
2: Gocinya buat Ayam Minul aja.
0: Makasih ya, Mas, ya. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak langamnya prunga go-go-go-go goyang.
0: Asik. Terima kasih, Mas Tanto. Langsung dipuhin langgamnya, bro. Gagal-gagal kayak.

0: ngusir ngantuknya aku. Aku bantu ngusir kantuknya Wargi Dahlia. Apalagi kalau Wargi Dahlia suka beraktivitas di sore deh, astagfirullahalazim. Peting itu peting Wargi Dahlia. Ayo kemon, 73028, 7311, 710 Wargi Dahlia ya. Begadang bareng ayang, begadang bareng ayang, begadang bareng ayang. Mang Ayi, oh Mang Ayi, cigadung ayang. Penampakan ayang kayak begini. Buta karena cinta, Mansur S goyangnya buat Kang Genta, Umi Lila, Ba Iwan, Teh Yati, Teh Isan, Nenek Putri, Pak Dirmansa, Danu, Teh Eli, Pada Larang, dan semua Wargi Dahlia gocenya buat Ayang Minul. Asik, makasih ah.
1: Asik, asik, asik.
0: Begadang?
2: Hah?
0: Begadang ya, dibantu. Nenek gerak bobo ini. Astagfirullahalazim. Ay, nenek tehnya kudu nama mon. Nenek teh gerah bobo. Astagfirullahalazim. Ay, nenek bobo jam sabaraha?
2: Tadi udah isa.
0: Oh, tadi udah isa. Jadi nenek teh terbangun karena dengar ayang gitu. Alah, kumaha tuh nenek? Nenek jadi bangun kumaha tuh, ayang tuh jadi merasa bersalah. Ya udahlah nenek pengen langgam apa we, sok enak mah ku ayang dipuihin.
2: Ngapain mu repot?
0: Ngapain repot? Ya. Entu dan tentu ngerepotkan nenek abi mah beneran, sumpah. Entu tadi repotkan nenek ku abi dipuihin, nenek pengen langgam apa? Hah?
2: Langgamnya apa yang mau repot?
0: Oh, judul langgam. Kala nenek, naon nenek tuh tadi ngapain repot? Kala nenek?
2: Gitu kok.
0: Kehola.
2: Enggak.
0: Kala sekedap nenek ngapain repot? Ada kon ku ayang pada langsung dipuihkan langgamna. Sok ayana sok nenek ngagogonya. Sok.

0: buat siapa nenek sok muru dulu kita nanaon apa tinggi ya nek?
1: Nuhun. Ayang yang baik hati.
0: Terima kasih nenek. Ya nenek OG-nya.
1: Kumilan Ica rata popo.
0: Ayo nenek OG kermaca mantra ya. Beri kemat kami.
1: Ayo iya. Bu Andi ini kumat harus. Pak Uci, Bu Andi suka jadi. Neng jebret. Isi gerolong dari padarang ke samping popo. Kenapa teh? Memes. Iwan, Nasiwan, Langkah ya, Mama Ajib, Teila, Mama Yoda, Yati Mosnuk, Mak Haji Diman, Sang Adanu, Agentaro, Kawan Napa, Iwan Cale, Iwan Pacitan, Tentang Kasasa, Kopi, Kawan Nampa, Nana Sia Budi, Yang Siting, Alupan Baru, Ingin Sisi Murni,
0: Nenek Bahagia Dunia Tenang nih.
1: Asyian, Nenek Nasib, Ngeled, Ngemas, Ngeled, Calon Andi, yang ayah Andi jalan kak, abah yang mujarah lah Mas Anto yang jalan.
0: Nenek ya tengkes yang jawokan Nana nenek.
1: Kita katakan sudah punya sudah sudah duduk sama ibu susu Andi, kak Andi. Ibarat saya kok mau di RW, nong sekawannya hari tanha, cep dong Andi.
0: Itu jampe nao nek.
1: Ada isi baru yuk.
0: Nek. Ini gak jampe-jampe harupat nek. Gara gede ayang rek lompat nek. Astagfirullahaladzim. Nenek capek lah nek. Yang sana nek.
1: Anggok ayang, ayang yang baik hati. Selalu banyak jam-jamnya rezekinya ya.
0: Ayang sama ya nek. Panteng radio nenek ah.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah. Goyang. Nenek. Nenek yang langgam ngapain repot warga Dahlia nu kumaha? Ngapain ngepot warga Dahlia? Kita goyangin langgamnya. Asik kita nikmatin bersama. Bro.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
12: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wong ukur.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar kuda.
19: Carmilla jadi jam 11.
0: Dugi kan jam 1 siang.
6: Dahlia Indonesia pilihan.
11: Dan top hits Dahlia.
6: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
3: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Dahlia Indonesia asik.
1: Cindai Dahlia.
2: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
14: KIP Dahlia.
7: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
9: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
8: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

tebar sama wargi Dahlia. Pokoknya wargi Dahlia selalu panteng di 101,5 Dahlia FM Bandungo yang si kasik. Banyak jam siaran yang banyak berubah juga wargi Dahlia. Jadi harus disimak ya. Banyak hadiah yang akan wargi Dahlia dapat. Ini cinta merah jamu, siapa tadi yang minta ya? Pokoknya ada wargi Dahlia yang minta lengkap ini. Mudah-mudahan belum bobo ya. Kalau lagi beraktivitas di malam hari ini, sehat selalu, bahagia terus, sukses terus. Sudah gitu usir ngantuknya wargi Dahlia. Ya mohon kita goyangin. Brunga, go go go, goyang.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng dahlia.

Balon. Aduh. Kang Asep Balon, terima kasih banyak keturunan pisan Kang Asep Balon. Oh, Kang Asep Balon. Misterius tunggu ayang sare we atuh sayangku. Ah, Mama Irma hadir mancet ayang tong panco jam sakieu ya, nama waktu na bobo nya. Ai Nendi hadir Jimin di ayang. Prasangka begitu hitam prasangka orang tuh gitu. Oh, apa sih yang gabat warga Dahlia? Kalanya orang tinggal.

bakal nelpon Danu ngahajak saya amanya ame dedenya teh bisa sare deh. Ah, ketahuan deh sama Bayati Jamu. Baru pulang ya, gara bobo istirahat istirahat ya. Mungkin sambil beberes merenya. Kala Danu ya mau wakan ngangkat telepon. Ah, cing awas ngahalangan pemandangan dedenya teh ieu keur maca heula WA. Jam segini kok Danu udah bangun sih jam segini Danu.

besok ya kita mau siaran keliling warga Dahlia ya. Mau muter-muter, pokoknya banyak jalan-jalan yang dilalui. Nanti warga Dahlia kita pun akan menebar berbagai macam hadiah buat warga Dahlia semuanya di ulang tahun Dahlia yang keberapa coba. Coba warga Dahlia, coba-coba. Brung, ah, go, go, go, go ya.

decir. ¡Juega! ¡Bangun! ¡Goyang bareng ngayang! Hai Danu, sok nelpon aja nah Danu. Bu Ani, aduh Bu Ani udah pada bangun oi. Atau memang belum bobo, atau memang tidak pernah bobo. Ah masa sih, gak bisa bobo. Aduh. Kerasa gak sih banyak nyamuk warga Dahlia? Wow! Danu, nah jam segini udah bangun, kamu mau ke pasar ya? Mau beli apa? Boleh dong aku tahu ya. Dasa jam sakilma narimaan on air lo bahi. Oh gitu? Oh, kudu gitu ya teteh. Nyangga satu enak sok.

0: tentang.
1: Kasihan JP, nanti teh rumahnya berantakan, begadang kok berantakan. Nyampurannya JP, nyampurannya. Halo, Bes. Naga sudang wayah kieu, emang jam sakieu hudangmu? Matakna yang oge teu teu ngarti, eta asa napak, asa ngapung, ha?
2: Biasana jam 2 teh eusah mah narimaan terus on air
1: di sana. Oh gitu. Hanya enggak setrek gitu mah.
2: Oh, lagu terus.
1: Ada ngahaja tuh cik saya teh eta geus sawat, ah geus kudu ieu mah kudu bener-bener hot-hotan.
2: Jam sakieu mah kerawana enak tunu, iya jadi kudu enak ngarasa kudu. Jadi isar mah AJP mah geus apaleun buru-buru diangkat si anu ngarasa tunu.
1: Ada berat atuh ngangkat didinya jam sakieu, cabaning perut kosong. Jam sakieu sah teh ieu. Jam sakieu sah teh lamun sarapan pagi.
2: Heeh, isar mah enak lamun
1: Namun, tau ngalamun ah. Tau ngalamun. Kok
2: AJP sok mawas sangu, matak sok lapar.
1: Oh, tau ngalamun ah, tau ngalamun. Kan bejana nanti tadi atuh, abis tuh mawas sangu.
2: Bangun jam 2, yuk.
1: Oh gitu?
2: Bangun jam 2, hari... Mun jam 1 mah eta mah jam 12 nya di bejaan we.
1: Oh gitu, ada geus jam. Jadi
2: apa da tuh teh da ye waktuna AJP atuh Senin Salasa mah ieu.
1: Oh gitu. Nah, terus saya teh make jeung aya di dieu nya sogas sang ngimpi eta napa ketahuan teh.
2: Heeh, da pasti asa ngimpi. Satu tumenan atuh ieu.
1: Ah, ketahuan sama kamu. Sare deui lah dan ulah.
2: Da mah bisa sare geus geus kaluar
1: si mamah. Rek naon jam sakieu hudang.
2: Bantuan si nenek.
1: Oh.
2: Jadi nggak bantuan juga lah cara bantu kak Catherine.
1: Oh gitu.
2: Tanya agar kasih RB si RB apa apalen.
1: Ambung ah sok diantarkan ke si RB.
2: Kamu si RB wajib ke ngorok.
1: Oh gitu.
2: Oh itu mah hese diundangkan si Etama keblok.
1: Jangan ngacai mereng itu kadianya base. Wah.
2: Lo itu mah ngacai, tapi ngacai duit aja bang ngacai naon sih.
1: Ngacai naon.
2: Tahir. Kita tanya pemerintahan kita pergi berang teh.
1: Nyanyi sok. Nyanyi sok borong.
2: Ayo anak kia.
1: Ayo mana tuh dah orang metanya. Ayo mana.
2: Sok balik andai.
1: Lain no iya.
2: Iya, nggak
1: diserah mayanat.
2: Itu iya, nana, jelas.
1: Atuh, iya, tuh iya, nukumaha, tuh iya, wata jelas.
2: Ada, buru.
1: Kalah, sok, atuh, tak.

0: Gue bilang lo ganti kan pake ember.
1: Mang uu, mang uu, blak, blak. Hmm.
0: Ayah siluman kera.
1: Dirinya. Come on, goyang bareng ayang. Kita bergoyang. Nang telin bandar dang dang dang dang Gas alus-alus nang teh. Pegadang. Danu langgam nah, lagi cok.
0: Nama hari jawa yang kecil masuk bere langgam.
1: Heeh, rek di bere langgam gadis balikonya.
0: Gitu.
1: Orang nu entren-entren, tadi nges entren-entren. Nges entren-entren. Anu ngajakan sare nges. Aya nama mendingan anu hot-hotan. Heeh.
0: Anu hot-hotan.
1: Heeh, nyang geus atuh sok goyang kenyang saha di dinya.
0: Nah, naon kitu langgamna ye?
1: Gadis baliku, bro.
0: Tinggal warna mah kamu ngayang minumnya. Sehat selalu, banyak rezeki, banyak juga semangat terus.
1: Asik. Makasih sayang. Hei, Aina Dahlia ulang tahun ke tanggal 18. Ngucapkan ulang tahun didinya, bro.
0: Oh iya, buat wargi. Buat wargi.
1: Buat Radio Dahlia.
0: Yang lain wargi, maksudnya buat Radio Dahlia. Hari ini ulang tahun yang berapa? Yang ke-56.
1: Benar, ta. Terus.
0: Jangan lupa nanti.
1: Menggosok gigi.
0: Lain atau iya, satu gigi pun ada hadiran dia.
1: Anak tuh, jangan lupa menggelegar.
0: Jangan terus lupa tanggal 11 Oktober menggelegar.
1: Di mana?
0: Yuk, kita merapat tanggal 11. Cepetan ya.
1: Naon.
0: Daftar. Takut kehabisan.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa.
1: Menggosok gigi.
0: Baru bangun ya teman.
1: Nggak heboh setengah nah.
0: Mendingan nakol ya lah bodoh.
1: Asik, pusing aing.

0: bisa nyanyinya malu.
1: Malu, nggak apa-apa. Ya. Kamu nggak kelihatan dah, sama aku juga nggak kelihatan, sama yang lain juga nggak kelihatan. Jul, kamu bobo jam berapa, Jul?
0: Bebas aja sih.
1: Bebas aja ketika kamu ngantuk bobo gitu ya.
0: Ya pokoknya sehat selalu buat Teh Ayang.
1: Makasih Jul. Sorry dari Morris Strawberry Jul, kamu lagi bobo cantik gitu ya. Aku bangunin Jul.
0: Enggak juga, lagi pantengin terus.
1: Weh, keren banget. Makasih ya Jul ya, sehat selalu ya Jul ya.
0: Amin.
1: Panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah.
0: Gagah-gagah.
1: Asik, makasih Jul. Akhirnya kesampaian juga Jul. Suara kamu menggelegar Jul. Hatur nyuh-nyun. Ayo Clemon, gayang lagi bareng gayang. Begadang kacau cina. Yaudah gak apa-apa, hari ini aja nya. Asik. Rungah. Go.

Soklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soklin. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soul.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Sepuh.
13: Tamu kontras, si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore wungukur

4 sampai jam 6 sore. Sekarang dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya wargi Dahlia kalau kacau pagi hari ini. Begadang wargi Dahlia tidak sesuai dengan keinginan. Ayang pamit, OPP-nya ada Mas Denny. Terima kasih banyak dan wargi Dahlia turun pisan. Pantang Radio.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycling Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling. Ayo.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
0: Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama, kita kembali berjumpa, kita kembali untuk berterobong ilmi, berdiskusi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Asik-asik. Pagi hari ini, hari yang ke-18 bulan Agustus 2026, dalam suasana nuansa kemerdekaan, dalam nuansa kegembiraan wargi Dahlia. Tapi saat sekarang hening, mungkin besok lagi-lagi perayaan dan selebrasi. Wah, libur ya, libur panjang. Nah, inilah acara Obsesi Pagi. Pagi hari ini kita mengingatkan untuk semua wargi Dahlia yang bersama sudah siap bergabung melalui 101,5 Dahlia Bandung dan juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Muti Karapitan sudah bergabung juga. Uni yang ada di Jalan Karapitan juga. Ibu Siti Nurmalia, terima kasih. Bu Kahyati di Banteng. Abi Haji Gunung Sembung di Cipadung 455. Neng Aryani, juga Ibu Lili Mahlima, Mama Lilis, juga Teh Ane. Lalu juga ada Pak Haji Nana. Lalu ada Bu Haja Ida yang ada di Purut Ciwidey. Pak Mumu dan Ibu Haja Iom juga terima kasih. Dan lalu sudah ada Ibu Ani yang ada di kawasan Sukajadi dan Teh Andini di Jumberung. Acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman setiap Senin, Selasa, hari ini, Rabu dan Kamis. Insya Allah kita akan bersama dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat thayyib,
0: semakin thayyib. Ini cuaca begini ya. Rasa-rasanya kemarin tuh panas, tiba-tiba hujan, ada hujan.
1: Iya, betul.
0: Nah, tadi malam, tadi subuh juga kita masih Ustaz tuh seger. Tadi enggak tahu jam berapa ini, tiba-tiba tenggorokan juga agak-agak sakit.
1: Alhamdulillah ini luar
0: agak-agak
1: biasa.
0: Agak nyaman, gatal ya.
1: Iya, aduh, subhanallah. Mm-hmm. Jadi kayak serak-serak geleh.
0: Kemarin giliran abang dari tanggal 4 tanggal 5 Agustus itu. Baik
1: Bang Haji Apul, ayahanda, ibunda wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali untuk bersilaturahim sekaligus bertolabul ilmi, tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam yang di dalamnya menyampaikan kajian-kajian ilmu agama yang insya Allah berdasarkan tuntunan dan bimbingan Allah melalui Al-Quran dan berdasarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan kesemangatan kita untuk bertolabul ilmi, kegigihan kita berjuang di jalan Allah,
0: amin,
1: di sepertiga malam terakhir Allah berikan keistimewaan kepada kita. Kita diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam, keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah, dan ingat Allah telah berjanji kepada kita, Allah akan berikan kebahagiaan, keselamatan, baik hidup kehidupan kita dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin. Ya Allah.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wargi Dahlia, hari ini hari yang kelima di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita kembali untuk mengangkat satu tema. Ya, sudah bergabung juga Ibu Tati Empoy yang bermacet-macetan juga di kawasan
1: di Ranca
0: Bali, ya. Nenek Indah macet-macetan juga. Ibu Isnisa di Lembang juga nih ya. Dan Kang Danu juga, Mak Eha juga, terima kasih. Nenek Ica, macet nih, kayaknya macet juga ya, karena liburan ini banyak yang pergi, ada yang dengan imajinasi dan kesenangannya masing-masing, ada yang ingin perayaan Ustaz.
1: Betul, ada juga yang memblokade jalan gitu ya. Biasanya jadi dua arah, jadi satu arah untuk meluapkan kegembiraan memperingati ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan berbagai macam kolaborasi acara ya yang di tengah yang disampaikan yang diadakan oleh masyarakat daerah masing-masing wargi Dahlia, masya Allah ya.
0: Kenapa Bang ketawa Ustaz? Pasti bertanya juga kenapa Bang pun ketawa. Ada yang ulang tahun kemerdekaan kerngupas bawang.
1: Kupas bawang 700.000 per 10 kilogram pergi Dahlia. Tapi subhanallah,
0: aya nya kelawean jeung abang teh.
1: Aya anu balap makan kerupuk ya. Sebetulnya itu parodi bagi rakyat Indonesia yang saat ini wargidah dan memang orang teh ada harta jeung kerupuk, jeung kerupuk.
2: Subhanallah. Kok nyambung ya Ustaz, orang-orang kita teh orang di apa ya? Diterpa oleh kreativitas yang begitu.
1: Betul, pada kenyindiran rakyat sorangan
2: makan kerupuk tehnya dari jeung kerupuk.
1: Haula wala quwata illa billah. Banyak ragam ya.
2: Banyak ragam. Cok itu wang jeng eta jeng naon jeng teh jeng bawang gitu ya.
1: Bawang.
2: Lumayan keur ngabawaan ke.
1: La haula wala quwata illa billah.
2: Hari ini kita akan berbicara tentang
1: ini masih dalam nuansa kemerdekaan wargi Dahlia ya. Kita akan berbicara masalah musuh dan perusak akhlak kaula muda. Nah, ini penting ya.
2: Betul.
1: Bagi kita yang masih muda-mudi, para pemuda-pemudi kaum muslimin khususnya pemuda Indonesia pada umumnya, berkaitan dengan mewaspadai tentang musuh dan perusak akhlak kaula muda wargi Dahlia. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa ya?
2: Perenungan
1: betul.
2: Tafakur dengan kondisi zaman yang tadi ada kerupuk
1: kerupuk mene anteng yang di dapur teh suka teh
2: abang kerenal. Buka jaket anyar lain kitunya.
1: Subhanallah.
2: Akbar. Baik, wargi Dahlia, kita siap ya. Wargi Dahlia boleh bergabung nanti melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Nah, si saurita Pak Agus sama Ibu Iti tante channel dan tejeng kerupuk di dia si
1: metar pintu raya serenya digoreng.
2: Musuh dan perusak akhlak kaula muda.
1: Betul sekali.
2: Sangat harus kita waspadai datangnya seperti angin ya.
1: Ya,
2: angin tidak kelihatan yang tapi dingin.
1: Betul. Angin yang disertai dengan api.
2: Api. Oh, ya Allah.
1: Dingin juga membakar. Ah, ini hati-hati.
2: Musuh dan perusak akhlak kaula muda bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi.

0: Terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati fid din a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi Dahlia rahman ya Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalaluh yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang la tuhsuha, yang tidak dapat kita hitung betapa banyaknya karunia dan kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan membersamai kita untuk mampu mensyukuri kenikmatan itu. Semakin banyak kita bersyukur atas nikmat pemberian Allah, maka akan membuka peluang banyak bagi kita untuk ditambah kenikmatan oleh Allah kepada kita. Semakin banyak bersyukur kita kepada Allah, maka tentunya pintu-pintu keberkahan oleh Allah dibukakan untuk kita. Maka jangan tinggalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Dan ini pun doa yang harus kita dawamkan, yang kita amalkan. Minimal setelah atau di dalam menjalankan ibadah sholat fardu. Kita berdoa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita memohon kepada Allah agar lisan kita diringankan untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersyukur, dan kesemangatan dalam menjalankan aktivitas amal saleh. Ikhwatu fillah a'azzakumullah. Materi kita bertemakan tentang musuh dan perusak akhlak kaula muda. Ikhwatu fiddin wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Menurut Imam Muwardi dalam kitab Adabun Dunya Waddin, beliau mengatakan bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa dan negara adalah dengan menghancurkan akhlak generasi mudanya. Di era digitalisasi yang maju dan peradaban yang tumbuh yang begitu cepat, juga perkembangan teknologi yang begitu pesat, mau tidak mau menggiring manusia terseret dan terjerembab dalam sebuah fenomena kerusakan akhlak dan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terkhusus menimpa kaula muda dengan keinginan, rasa taunya, kebimbangan menunjukkan dan menentukan arah kehidupannya, yang membuat pribadi kaula muda menjadi bimbang, menjadi rapuh dan mudah untuk dipengaruhi melalui situasi dan kondisi zaman. Tipu daya yang dilancarkan oleh syaitan tentunya melalui orang-orang kafir semakin meningkat. Bahkan sampai memasuki rumah-rumah kaum muslimin. Saking dahsyatnya pengaruh-pengaruh ini, ayahanda ibunda, sampai memasuki rumah-rumah kaum muslimin. Orang kafir ingin mengikis agama kaum muslimin. Syaitan yang menjadi tuhannya, nafsunya menggeragoti keadaan kaum muslimin. Bukankah syaitan telah berjanji di hadapan Allah untuk menggelincirkan anak cucu Adam, mempengaruhi, memperdaya umat manusia sebanyak-banyaknya untuk menemani syaitan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafirlah yang menjadi pelantara bagi syaitan untuk memberikan tipu daya yang sangat dahsyat. Orang-orang kafir, wargi Dahlia, ingin mengikis agama kaum muslimin, menggoncang keimanan, menghancurkan perilaku mereka, menebarkan keburukan dan perbuatan hina. Bahkan orang-orang kafir ingin mengeluarkan kaum muslimin dari penjagaan Islam. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kita kaum muslimin kepada kekafiran. Setelah orang-orang yang beriman berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kedengkian yang timbul dalam diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ternyata sampai hari kiamat kelak, orang-orang kafir menginginkan agar orang-orang beriman kembali kepada kekafiran, kembali kepada kemurtadan, kembali ke jalan yang disesatkan oleh syaitan. Di antara musuh dan perusak akhlak kaula muda di kalangan kaum muslimin, yang pertama melalui media yang namanya handphone. Ini menyimpan pada posisi yang pertama. Dunia berada dalam genggaman setiap makhluk. Kita bisa mengetahui bagaimana keadaan saudara kita di belahan dunia manapun. Di Amerika, di Afrika, di belahan dunia Eropa, Asia. Kita bisa mengetahuinya hari ini dengan seolah-olah dunia berada di genggaman tangan kita melalui handphone. Melalui media ini, ayahanda, ibunda, selain memang ada segi manfaatnya yang namanya handphone ini, namun bila kita tidak bijak dalam menggunakan handphone ini yang di dalamnya banyak tautan-tautan, media-media, aplikasi-aplikasi yang bila kita tidak bijak dalam menggunakannya, maka kaula muda akan terjebak pada racun-racun yang memasuki akal-akal dan pikiran pemuda muslim. Dengan tayangan-tayangan yang subhanallah, melalui handphone ini dapat dilihat bagaimana tayangan-tayangan pornografi, gitu kan? Film-film yang mohon maaf yang tidak layak untuk ditonton. Ayat Quran yang dipermainkan, kekerasan, kebencian, bahkan menimbulkan kebalasan loh. Tidak jarang para pemuda berjam-jam duduk, enggelaham, adem-adem, ayem, 5, 7, 10 jam loh. Dia pegang handphone itu. Dengan tayangan-tayangan pornografi, porno aksi, kekerasan, kebencian, kemalasan. Sampai yang pada posisi yang sangat mengerikan. Sampai lalai untuk menjalankan perintah agama. La haula wala quwata illa billah. Betul kan? Handphone ini ayahanda ibunda. Memang ada segi manfaatnya kok. Tapi di sisi lain kalau kita tidak bijak menggunakannya. Bak seperti buah si malakama wargidalia. Dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu pun mati. Memang pantas ya. Saya pernah berdiskusi, merenung dengan Teh Bentang. Mengingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, mendekati hari kiamat, kebodohan nampak merajalela di mana-mana. Ternyata zaman ini. Bukan berarti sekolah berhenti, tidak. Bukan berarti jenjang pendidikannya selesai, bukan. Pendidikannya tinggi, gelarnya banyak wargi dahlia. Tapi kebodohan nampak dalam dirinya. Kenapa? Yang dikatakan oleh Nabi bodoh dalam ilmu agama. Coba lihat sekarang. Bertanya kepada Google ya, tentang agama. Bertanya kepada AI tentang agama. Dulu orang tua kita, guru-guru kita, para ulama-ulama kita dalam mempelajari agama 5, 10, 15, 20 tahun mengkaji kitab. Sekarang dengan mudah hafal 1-2 hadis sudah menjadi penceramah. Dengan gemulai, dengan boti-botinya gitu kan. Banyak yang terpedaya, terpengaruh dan terpesona. Ih lucu ya ustadznya ya. Ih giningan ustadznya lucu. Subhanallah. Dia tidak memiliki guru, tidak memiliki kitab. Hanya dari handphone saja ini kebodohan nampak merajalela di mana-mana. Hati-hati nih. Memang kita mudah untuk belajar agama di dalam Google dan sebagainya, tapi belum tentu sanadnya, belum tentu kebenarannya. Apakah betul dalam kitab itu? Kita butuh guru semua itu. Nah inilah ya salah satu di antara fenomena yang bisa merusak akhlak dan moral kaula muda melalui handphone itu. Dengan mudah kok lihat tayangan-tayangan yang tidak senonoh, pornografi, kekerasan. Menebar kebencian, fitnah sana, fitnah sini. Berita-berita hoax wargidahli. Yang bisa meracuni akal pikiran kita. Betul. Terkadang kita terpesona dengan AI. Waduh ini bagus ya. Padahal di sana ada ayat-ayat yang mungkin bacaannya dia rubah sedikit. Kita tidak sadar. Kenapa? Di situ kata Nabi kebodohan nampak merajalela di mana-mana.
1: Racun ya.
0: Racun itu. Melalui handphone ayahanda ibunda. Yang kedua, musuh dan perusak kaula muda adalah narkoba dan minuman keras. Pernah saya berdiskusi dengan Bang Apul, gara-gara minuman keras ini, narkoba ini sampai merajalela. Bukan hanya di kaula muda saja, bahkan di anak-anak pun wargi dahli.
1: Sampai rusak.
0: Sampai rusak generasi muda kita.
1: Dibawa ke Cisarua.
0: La haula wala quwata illa billah. Dengan apa namanya ya, diiming-iming permen padahal di dalamnya terkandung narkoba. Mohon maaf, pep. Bukan pep-pep. Pep ini wargi dahlia. Bahkan kan sekarang ada undang-undang atau apa ya? Kalau pep itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena mengandung apa?
1: Bisa
0: zat.
1: Memasukkan air.
0: Itu wargi dahlia. Narkoba dan minuman keras. Dibuai dengan sajian yang menjanjikan dan menyanyikan ketenangan, kenyamanan, dan kebebasan. Waduh, gaya. Laki-laki, perempuan pun. La haula wala quwata. Pakai mobil, pakai motor, selepus. Perempuan itu.
1: Dihijab lagi.
0: La haula wala quwata illa billah. Di tempat-tempat umum sudah gak ada rasa malu itu. Ya. Merokok, padahal itu laki perempuan misalnya, ngobrol berhijab.
1: Lah, hijab siang malam jadi wanita panggilan itu begitu. Sih.
0: Begitu betul.
1: Ngeri ya. Gitu.
0: Ngeri. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini seperti bunglon, hari ini, pagi ini dia beriman, bisa jadi nanti sore dia menjadi orang kafir. Begitu ayahanna ibunna yukhatu fillah azakumullah.
2: Ada banyak
0: sekarang. Dengan untuk mendapatkan narkoba dan minuman keras pun la haula wala quwata. Iya, melalui apa itu ya? Pesanan online segala macam. Terkadang ayahanda lihat pun di minimarket, walaupun tidak semua ya, yang menjaga parkiran di sana tidak sedikit para pemuda yang minumannya itu berwarna-warni dan di situ ada botol minuman keras. Sampai-sampai saya geleng-geleng kepala, la haula wala quwata. Mau dibawa kemana generasi kita ini? Dengan terang-terangan minuman keras, narkoba, ngagere warga dahlia. Wah teuing atuh naon obat batuk dihijikeun spertus warga dahlia. Hayang goyang meureunannya.
1: Bahkan oknum apa? Oknum.
0: Di apa ya istilahnya?
1: Sampai tembus ke semua.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan jangan sampai ke kiai.
0: Jangan sampai. Jangan na'udzubillah min zalik. Ini perangkap yang begitu dahsyat. Ya. Kemudian selain melalui handphone perusak dan musuh bagi kaula muda, narkoba dan minuman keras, juga pergaulan bebas LGBT wargi dahlia. Coba sekarang mulai ya. Bahkan mereka apa melakukan demonstrasi untuk diakui yang namanya pernikahan sesama jenis. La haula, padahal ingat banyak tentara-tentara Allah yang Al-Quran gambarkan untuk menghancurkan dalam orang-orang yang melakukan yang namanya pergaulan bebas dan LGBT.
1: Gempa.
0: Itu tentara Allah. Air bah, itu tentara Allah. Angin topan, itu tentara Allah. Tanah longsor, itu tentara Allah. Bagaimana kaum Lut dijungkir balikan oleh Allah melalui tanah. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di dalam lautan merah oleh apa? Oleh air. Bagaimana kaum Nuh dihabiskan, diratakan oleh apa? Air bah. Itu tentara-tentara Allah. Kaum Samud, Madian, la haula wala quwata illa billah. Pergaulan bebas LGBT, apa dalihnya? Ini adalah hak asasi manusia. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah hak asasi manusia. Berdalih ini rasa datang dari Tuhan yang enggak bisa ditolak. Sedang kepada sesama jenis ini anugerah Tuhan. Berdalihnya seperti itu. Ini syaitan. Dan la haula wala quwata illa billah. Dan subhanallah sekarang banyak. Dan kami banyak data-data di Bandung saja sudah banyak ini. Sudah banyak warga dahlia. Kemarin kita ikut seminar ya sebelum kami berangkat ke Tanah Haram. Saya teh bentang dengan beberapa yang hadir dalam seminar itu. Ini yang namanya pergaulan bebas dan LGBT di kaula muda khususnya di Bandung. Ini sudah marak warga dahlia. Mereka berhijab. Ini hati-hati nih. Dengan ya apa istilahnya punten irbang melalui handphone itu dalam grup, misalnya grup kaula muda handphone jadi model apa ya namanya teh
1: komunitas
0: yang melalui handphone itu namanya zoom. Jadi di sana itu ya diceritakan beberapa orang yang ada dalam Zoom itu, misalkan ada 10, 15, 20 dan dia punya pasangan masing-masing live pergi dahlia langsung itu. Begini caranya, begini itu disampaikan oleh para pakar-pakar ilmu psikologi. Dan ini penyakit. Tapi berdalih hak asasi manusia. Mereka mempengaruhi dengan daya dan sajian yang menipu kaula muda. Berdalih ini rasa yang datang dari Tuhan yang tidak bisa ditolak. Kan Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Asep. Ya kan?
1: Punten Pak Asep, punten Pak Adamnya.
0: Punten. Dan ini yang terjadi. Gitu warga dahlia.
3: pergaulan bebas, pengennya hidup pun kumpul kebo, LGBT, ingin mengulang dan menantang Tuhan, itu kan menantang Allah kan, betul kan?
2: Betul.
3: Bagaimana Allah menggambarkan kaum Lut yang suka sesama jenis oleh Allah dijungkir balikan keadaan. Sekarang kan di negara-negara barat itu sudah mulai demo untuk di apa? Dilindungi yang namanya LGBT. Mau masuk ke negara kita, mudah-mudahan kita gak bisa ya. Mohon maaf, gak bisa ini. Gak bisa.
2: MUI sudah.
3: Kita kaum muslimin harus yang paling depan. Untuk apa? Ini nih, bahaya wargi dalia. Dan itu yang menjadi sasarannya adalah kaula muda yang masih bimbang.
2: Murka Allah, takut diri.
3: Nauzubillah. Apalagi yang namanya musuh dan perusak akhlak kaula muda, adanya kebencian, kekerasan melalui perkumpulan-perkumpulan pemuda, geng motor lah namanya, namanya A lah, namanya B lah. Ini kan sekarang banyak geng-geng motor anak-anak muda sekarang, coba lihat. Jam 10, jam 12, jam 1, jam 2 malam orang lain tidur, pada tidur, dia kekelilingan dengan ribuan atau bahkan mungkin ratusan ya. Kenal pot, ngengengengengeng, aduh, dengan mengumbar senjata tajam.
2: Kasihan bapak-bapak polisi ya. Sibuk ya.
3: Mengekspresikan keinginan nafsunya dalam kehidupan sosial, namun mereka salah kaprah dan salah arah. Dan semua ini terjadi karena yang namanya kuman. Kuman. Apa itu kuman? Kurang iman wargi dahlia. Selamatkanlah kaula muda dengan menyatukan kekuatan. Kekuatan kita dari seluruh lapisan. Melalui proses pendidikan agama. Bisa melalui majelis-majelis ilmu. Pengawasan orang tua. Penegakan hukum yang benar dan tegas. Demi menyelamatkan kaula muda. Pengalihan pada kegiatan yang bermanfaat kepada kaula muda. Melalui proses yang namanya proses padat karya wargi dahlia. Mudah-mudahan saja ini menjadi sesuatu hal yang membuat kita waspada. Dari musuh dan hal-hal yang akan merusak akhlak kaula muda. Terkhusus pemuda-pemudi kaum muslimin. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Subhanallah. Jazakallah khairan. Wah, iya. Untuk hari ini tentang tema kita ada musuh dan perusak akhlak kaula muda. Hanya beberapa dimensi dan sudut yang terekam tersampaikan. Banyak sekali.
1: Masih banyak padahal masih Allah banyak
0: Akbar. Mudah-mudahan bisa berikut-berikutnya kita sampaikan lagi Ustaz.
1: Insyaallah.
0: Karena kita menjaga dan memelihara Indonesia ini ya.
1: Tuh.
0: Jangan hanya berdaulat ini.
1: Kita jeda dulu ya Bang Haji Apul, Ayahanda Ibu Nawargi Dahlia. Kita untuk jeda melaksanakan sholat subuh. Insyaallah setelah sholat subuh kita lanjutkan lagi. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Season kita untuk berdiskusi, bertanya apa yang ingin saudara kita sampaikan, silakan sampaikan di 0811-222-1015. Sudah begitu banyak yang masuk bergabung pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Lili 55 dan Ibu Muti, juga ada Ibu Saadiah juga, lalu ada Teh Mira lagi sudah ada di, masih di rumah atau sudah meluncur ke kawasan daerah-daerah timur. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Meskipun agak-agak serak nih tiba-tiba.
1: Subhanallah.
0: Makanya kemarin menghindar bersalaman juga, hanya tidak ini ternyata.
1: menyimpan
0: juga ini. Tajang Neng Sari Jadi juga terima kasih, dan Kang Danu juga alhamdulillah baik.
1: Ya, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, jazakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh tentunya yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, kita berharap segera amal ibadah, amal saleh, amal kebajikan yang kita tunaikan diterima oleh Allah menjadi bagian amal saleh yang Allah mempersiapkan dan dapat mendatangkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua.
0: Amin.
1: Doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah, harapan, keinginan dan cita-cita kita pun segera diwujudkan oleh rahmat dan keriduan di sisi Allah menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fiddin, azakumullah. Bagi wargi Dahlia yang ingin melaksanakan ibadah umrah, insyaallah kami membuka kembali pendaftaran wargi Dahlia untuk melaksanakan ibadah umrah di tahun depan ya, di tahun 2027. Insyaallah program kita di bulan Februari 2027 wargi Dahlia.
0: Ada kejutan lagi.
1: Ada nanti. Kejutan lagi insyaallah, masih harga promo wargi Dahlia ya. Bangga, silakan wargi untuk mendaftarkan diri ya untuk menjadi Dhuyufur Rahmat, menjadi tamu kemarin Allah.
0: Kemarin itu dari jemaahnya dari yang terbebi sampai yang tertua.
1: Sadam.
0: Alhamdulillah.
1: Di mana Sadam, di Bandung nih Ustaz? Di daerah ini apa itu?
0: Salam untuk keluarga.
1: Balong Gede di sana.
0: Balong Gede deket. Betul, ya. Untuk deket mama dan bapaknya Sadam itu kemarin teh. Makanya pantasan saya waktu masang stiker sama Acep ya. Ini kuputu anak kecil Acep ini. Enggak percaya pas bayi ibunya datang kira oh iya. Pakai gendong-gendong.
1: Alhamdulillah ya, silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Februari 2027 ya. Semoga Allah berikan kemudahan, rezeki dan kesempatan kita untuk menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda semua untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnya Mubarak. Mudah-mudahan anak-anak yatim piatu kami menjadi putra-putri yang saleh dan salehah, dan kita pun diberikan kemampuan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kita berikan insyaallah akan mendatangkan pahala, dan harta kita menjadi harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi wargi yang ingin menyimak, mendengar, menyaksikan video-video kajian kita ya, kegiatan-kegiatan kita, informasi kita, wargi dapat mengunjungi TikTok Ustaz Andi Abdurrahman ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan, pengalaman yang kita sajikan, informasi yang kita berikan insyaallah bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyah untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah,
0: amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita coba sapa juga untuk Kakek Agus Sudrajat ya. Kang Danu juga sudah, Ibu Puspa juga, lalu juga Bunda Yangse alhamdulillah selalu mendengarkan, Pak. Kemudian Ibu Nani Soreang, lalu ini dari Cianjuang ini Ibu siapa nih? Petar Bang Puliat dulu. Ibu Nisa ya di Cianjuang juga. Terima kasih, yang lain silakan. Ibu Mano juga alhamdulillah sudah bergabung juga, rajin ke pengajian beliau dan kedua pengajian. Berkaitan dengan dari Uni di Karapitan.
1: Betul.
0: Hari Sabtu ini ada pengajian enggak, Bang Hadi?
1: Atau insya Allah nanti ada pengajian di hari Sabtu ya.
0: Tuh ini benar kangen.
1: Di hari pertama dan hari ketiga insya Allah di hari Sabtu ada pengajian di Masjid At-Tawabin ya. Insya Allah kajian fikih kita lanjutkan kembali insya Allah.
0: Baik, kita langsung lihat pertanyaan Ustaz yang sudah bergabung ya. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya di 0811-222-1015. Ada beberapa kemarin yang belum sempat terjawab, mangga silakan juga untuk diulang kirim, meskipun dicatat sama Denny, tapi Denny sibuk karena ada mau siaran keliling.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dani FM Bandung.
0: Ini sudah ada pertanyaan dari Danu, Kang Danu, Cep Danu, Papa Danu, Ayah Danu, terhincuan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sebagian tayyib Ustaz Andi kemana wae? Ya bisa dulu rajin pengajian waktu di Karapiti.
1: Iya, sekarang menuju datang bulan.
0: Datang bulan. Kang Sate, Kang yang di Jalan Karupate.
1: Kang Sate teh. Anu gendut teh.
0: Ada geus dipencet kamari waktu Idul Adha. Jadi eueuh aya nama. Kang Danu, terima kasih. Badan haruskeun Ustaz. Hukumna upami seorang pemuda yang dulunya tukang mabuk, tukang zina, terus tahun ini di bulan ini pemuda itu tiba-tiba taubat. Apa dosa yang dulu bisa diampuni atau dirajab apa ya?
1: Diazab begitu.
0: Diazab dulu apa diampuni atau dirajab dulu tulisan? Diazab dulu mungkin ya. Nanti di akhiratnya Pak Ustadz. Apa dirajab dulu, nanti di akhiratnya Pak Ustadz hatur nuhun pertanyaannya dan mohon jawabannya. Jazakallah khair.
1: Wa iyyaka untuk Kang Danu ya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, mungkin setiap kita memiliki masalah yang lalu, masalah lalu, masalah kelam, lembara kehidupan kita yang mungkin tercatat dalam buku catatan amal kita banyak melakukan kemaksiatan, entah itu mabuk, entah itu menjadi seorang penzina, ya na'udzubillah penjudi. Pendek kata, masa lalu kita masa lalu yang begitu kelam, masa lalu yang gelap yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bertaubat kembali kepada Allah untuk memohon ampunan terhadap dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Apakah dosanya akan diampuni? Baik. Di dalam hadis Arba'in nomor hadis ke-42 Warqidahlia, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsinya beliau menegaskan, apabila ada anak cucu Adam yang datang kepada Allah untuk bertobat dengan membawa dosa seluas langit dan bumi, Warqidahlia, berartinya ada seseorang yang memiliki dosa yang banyak yang meliputi sebesar dan seluas langit dan bumi. Lalu dia bertobat kepada Allah Rabbul Alamin dengan taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya taubat, Warqidahlia. Maka Allah akan siapkan ampunan bagi dia seluas langit dan bumi pula. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang berdosa yang mau bertobat kepada Allah. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai hamba-hambaku yang melebihi batas, yang telah menzolimi diri sendiri, Warqidahlia, kata Allah, maka janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita berbicara masalah rahmat Allah itu, menurut seorang ulama salaf terbagi menjadi dua rahmat Allah itu. Yang pertama adalah kasih sayang Allah, yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang hamba yang memiliki dosa dan kesalahan, kata Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa dan kesalahanmu, sehitam apapun lembar kehidupanmu, kalau kalian kembali kepadaku untuk memohon ampunan, bertobat kepadaku, maka Allah akan hapuskan dosa dan kesalahanmu yang telah lalu. Jadi janganlah kita berputus asa buah-buah dosa kita diampuni atau tidak ya oleh Allah. Sepanjang napas masih ada di tenggorokan kita dan belum matahari terbit dari arah sebelah barat, pintu taubat Allah masih terbuka. Maka mumpung masih diberikan kesempatan, mintalah ampunan kepada Allah. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, Allah akan siapkan ampunan bagi kita. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah dosa yang lalu itu akan diazab oleh Allah? Wargi Dahlia, apabila seseorang sudah meminta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, dosanya akan diampuni oleh Allah, maka sudah secara otomatis dosa yang telah lalu tidak akan diazab kepada orang yang berdosa tadi, karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada catatannya. Makanya di dalam doa di surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir gitu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu ada kalimat ya Allah ampunilah aku, waghfirli warhamni gitu kan. Ya Allah ampuni aku, maafkan aku. Jadi itu permohonan kepada Allah dari seorang hamba agar dosa kita diampuni, dimaafkan dan tidak dihisab. Tidak akan apa? Tidak akan dipertanggungjawabkan dengan azab yang Allah berikan kepada pendosa. Insyaallah Kang Danu juga wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa kita tahun lalu dan masa jahiliyah kita, kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, insya Allah dosa tersebut tidak akan diazab oleh Allah kepada pelaku dosa tersebut. Ya, wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallahu Ustaz. Terima kasih Kang Danu. Dan pertanyaan berikutnya, tapi juga kita ingin menyapa juga untuk semua wargi Dahlia yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Di Facebook juga kami tidak bisa mendeteksi siapa yang sudah masuk di situ, Abang, karena layar di sini di untuk WhatsApp. Sedangkan TikTok hari ini tidak live karena perangkat dan peralatannya akan dibawa siaran keliling karena hari Dahlia ulang tahun yang ke-18 hari ini. Ada sebuah momen yang akan dirayakan siaran keliling beredar. Di OBPEN di Karapan, ya mobil Karapan. Ibu Dede di Bojong Mas, apa kabar Bu Dede? Aduh, kemarin juga ikut
1: kemarin batuk, banyak yang batuk.
0: Sudah di Indonesia batuknya.
1: Waktu di sana juga udah pada batuk itu.
0: Kita masih makan anggur. Buat Luti juga kemarin teh awas pinya makan es krim deh gitu. Api Mumu dan Ibu Haja Iom juga terima kasih. Abi Haja Gunung Sembung juga kayaknya HP-nya error nih, Bang. Gunani Soreang, terima kasih. Dan ada Bu Entin di Ranca Ekek. Ini pertanyaan beliau, Ustaz. Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Yang pami mandak karewas, sok nyeblak. Allahu Akbar. Leres, Pak Ustaz. Karewas. Gegeran nanti gitu nya. Asal tongun macam-macam ya, tete.
1: Baik, untuk Ibu Haja Entin ya.
0: Kadut, cina bukan.
1: Subhanallah.
0: Ini kita Entin Ranca Ekek, silakan.
1: Ya, Ibu Entin di Ranca Ekek, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita mendakaruas wargi Dahlianya, kaget ya. Spontanitas lisan kita mengatakan astagfirullah atau mengatakan hal-hal yang lisan kita diringankan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah wargi Dahlia. Itu menunjukkan
0: astagfirullah juga.
1: Betul, istighfar, astagfirullah. Jadi begini wargi Dahlia, kalau seseorang sudah terbiasa lisan kita dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, seseorang itu pada akhir kehidupannya tergantung kebiasaan. Apabila lisannya terbiasa berzikir kepada Allah, maka sudah dipastikan apapun yang menimpa dirinya, baik itu kekecewaan, karewas, kebahagiaan, kesedihan, kesenangan gitu kan, maka secara merta lisan itu akan dibimbing oleh Allah untuk mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. seperti melihat keindahan, ya kita bilang Masya Allah, ya melihat sesuatu yang luar biasa, spontan kita mengucapkan Subhanallah, ya kemudian kita misalnya ada karuas kita bilang Astagfirullah, atau dengan mengatakan Subhanallah juga tidak menjadi masalah, dan Insya Allah itu adalah sesuatu hal atas bimbingan Allah Rabbul Alamin. Allah mengarahkan lisan kita kepada hal-hal yang baik karena lisan kita sudah terbiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila lisan kita terbiasa mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kacau, kata-kata yang kasar, maka sudah dipastikan itu akan keluar kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat binatang, kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, barang siapa yang beriman, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila seseorang yang beriman kepada Allah dan mempercayai adanya hari akhir, maka dia akan berbicara dengan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, auliyasmut wargidalia. Dengan adanya orang terbiasa melakukan kebaikan, lisan-lisan yang dituntun, dibimbing oleh Allah dalam kehidupan sehari-harinya mengeluarkan kalimat yang baik, maka insya Allah itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja ya kita istiqomah dibimbing oleh Allah lisan kita untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
0: amin. Terima kasih untuk Buah Jahat tim Rencek Dajakillah pertanyaannya, dan sekarang kita ke Ibu Puspa di Mandala Yati. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Thayyib, semakin thayyib.
1: Semakin thayyib.
0: Sebagai tetangga nih, ingin bertanya sebagai tetangga, tidak bisa mencegahnya jika di lingkungan terdapat pengguna obat penenang karena penderitaan kelainan karakter personal, sehingga berakibat mengganggu suasana lingkungan, mengamuk-amuk tadinya.
1: Oh iya,
0: penyakit apa itu tadi? Jimer-jimer gitu deh. Kemudian pertanyaannya, apakah tetangga terdekatnya ikut bertanggung jawab kelak di akhirat? Dan karena makan obat penenang, ini kan ya, obat ya Ustaz ya, betul, bukan penyalahgunaan. Yang kedua, siapakah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khair Ustaz.
1: Baik.
0: Dari Bunda Puspa, salam ke Teja Bentang dan anak-anakku tercinta.
1: Baik, jazakallahu khair Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila seseorang diberikan ujian oleh Allah berupa ada kelainan dalam kesehatan fisiknya, psikologinya, kemudian ada bimbingan dari dokter dengan mengarahkan memberikan obat-obat yang sifatnya untuk memberikan ketenangan, tidak menjadi masalah. Karena itu adalah ada dalam bimbingan dan pengawasan dari dokter, obat penenang gitu kan. Karena sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan oleh dokter, itu tidak menjadi masalah wargidahlia ya. Yang menjadi masalah itu apabila meminum obat yang bisa obat tenang itu ya, tetapi tidak berada di dalam pengawasan dokter, itu dikhawatirkan overdosis dan itu membahayakan kesehatan dan psikis seseorang. Tapi kalau ada di bawah naungan pengawasan dokter, tidak menjadi masalah karena dokter lebih paham, lebih tahu tentang kondisi pasiennya wargidahlia. Nah, kalau misalkan ada tetangga yang demikian, maka tetangga diri kita sendiri dengan tetangga yang lain harus memaklumi kondisi kesehatan tetangga kita yang tengah menderita penyakit yang demikian. Dan pertanggungjawabannya itu wargidahlia yang dihadapan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesiapan tetangga untuk menerima dan memaklumi keadaan tetangga kita. Ya, memaklumi, memaafkan, dan tidak menutup kemungkinan kita pun mendoakan agar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Kesembuhan ya. Dan memberikan support kepada yang merawatnya wargidahlia ya, berikan support, berikan sebuah motivasi agar sabar, agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlepas dari tanggung jawab tetangga, terlepas dari tanggung jawab kita. Justru yang menjadi tugas kita adalah memberikan apa? Memberikan motivasi, berdoa, mendoakan orang tersebut akan diberikan kesabaran, ketabahan, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat wargidahlia, ketika seseorang melakukan keburukan, ia akan menjadi tanggung jawabnya itu bukan orang lain tapi dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang diberikan, yang dilakukan oleh diri kita akan dipertanggungjawabkan kebaikan itu oleh diri kita sendiri. Kalau keburukan yang dilakukan secara otomatis pun, keburukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda ya. Wallahu taala.
0: Jazakallah Ustaz. Terima kasih Bunda Puspa yang ada di Mandala Jati. Wargi dari yang lain silakan untuk bergabung bertanya di tema kita sebenarnya hari ini tadi, musuh dan perusak akhlak kaula muda.
1: Betul sekali.
0: Karena potret dari kehidupan nyata kita sekarang ini, setiap generasi berbeda cara-caranya untuk merusak dan menghancurkan.
1: Betul, akhlak kaula muda ya.
0: Kaula muda.
1: Karena di pundak kaula muda itu amanat yang besar sebagai penerima tongkat estafet dari orang tua sekarang, gitu kan, ada generasi baru, ya, ada regenerasi yang harus dilanjutkan oleh para pemuda sekarang. Kalau hancur, waduh, bagaimana generasi kita?
0: Nah, itulah. Baik, yang ingin bertanya di luar tema ini pun silakan di 0811-222-1015 setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 6 sampai jam 8 bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dania FM Bandung.
0: Kenapa sampai jam 8? Sanggup kan hari ini? Sama karena kita siaran keliling kan.
1: Sedang ngegoler ini.
0: Ralat Ustadz salah bicara ya, saking konsentrasinya tadi kita. Kekhawatiran dengan generasi muda ini ya. Ayo Allah, Abang lihat benar-benar masuk menyusup nanti luar biasa ya.
1: Betul, betul sekali itu bahayanya. Aduh.
0: Makanya orang tua harus meskipun bagaimanapun cerewetnya tuh. Betul. Nanti kalau sudah tidak ada baru kering
1: baru rindu ketawa. Oh iya benar.
0: Ini pertanyaan dari Nenek Indah yang ada di Citalah Pusat ya. Silakan Nenek, jam 8 dijawab.
1: Keburu macet cek Nenek.
0: Cuidai liburan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ini dari Nenek Indah Citalah. Kumaha kenging kumaha gening di akhir zaman seueur pisan nu kitu sebagai orang tua sariun ninggal nu ararane kitu siuk sieun heuk nenek ge gaduh urang kali kadang ge gerentes dina manah ya Allah kebihkeun katurunan abdi tidak model kitu sok aya jalmi nu dicegekan ngahinakeun padahal mah teu karandapan ku urang kumaha pami katurunanna keturunan urang ka alaman.
1: Baik, siap.
0: Jazakallah Ustaz, terima kasih dari Nenek Indah Citalahap.
1: Baik, untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ajaran Islam ini ajaran yang datang dari samawi, dari langit wargi dahlia, dan itu benar kebenaran dari ajaran kita. Contoh kecil saja, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Bagaimana Allah menegaskan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kalimat yang sering kita dengar dan ternyata ini memiliki makna yang begitu luas wargi dahlia. Menghadapi di era zaman, di akhir zaman ini betapa banyak tipu daya syaitan, fitnah-fitnah yang muncul, daya tarik yang bisa menjerembabkan seseorang jatuh kepada kehinaan wargi dahlia. Maka Allah mengingatkan, hei orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, di dalamnya ada pasangan hidup kita, ada anak keturunan kita, jaga olehmu kata Allah. Apa? Wa ahlikum, keluarga kalian dari nara, dari neraka, dari azabnya kehinaan yang akan Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka wargi dahlia. Itu mensyaratkan atau menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita di akhir zaman ini subhanallah banyak sekali ya pengaruh-pengaruh negatif yang bisa mempengaruhi kaula muda khususnya anak keturunan kita gitu kan. Apalagi pengawasan orang tua yang longgar, apalagi juga diberikan kebebasan pergaulan anak tanpa ada pengawasan dari orang tua. Ini sangat mudah wargi dahlia. Yang ketat saja kecolongan, apalagi yang longgar dalam pengawasan kepada anak. Maka titipkanlah anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memberikan pengawasan, setelah kita memberikan pelajaran, setelah kita mendidiknya, maka serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Ada saja mungkin di luar pengawasan kita, boleh jadi bergaul tanpa sepengetahuan kita, berhubungan dengan seseorang, dengan teman di luar pengawasan kita. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti warigidal, ingat pasti, apabila orang tua mendidik anak itu baik, mendidik anaknya dengan penuh yang sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan arahan Allah, sesuai dengan arahan agama, kalau anak kita melenceng sedikit, oleh Allah dikasih tahu itu kepada kita. Demi Allah saya katakan, pasti oleh Allah dikasih tahu dengan cara dan ketentuan yang di luar kemampuan kita. Entah anak itu nyeletuk sendiri, entah melalui WhatsApp, entah melalui informasi dari temannya, itu datang dengan sendirinya. Walaupun anak kita merahasiakannya, tapi ingat, sepanjang orang tua memberikan pengawasan, pendidikan, dan mengajarkan kepada kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita selaku orang tuanya. Gitu Nenek ya. Allah taala
0: jazakallahu Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Eta isa eta.
1: Mas Tom-Tom.
0: Mas Tom-Tom yang satunya Tom Rider lagi touringnya. Dan sekarang kita lihat lagi pertanyaan dari Pak Gatot. Assalamualaikum Ustaz. Pak Gatot. Alhamdulillah Cimahi, beberapa kesempatan enggak sempat terjawab. Nah, Pak Gatot dari Cimahi. Ya. Toyib semakin banyak.
1: Semakin toyib.
0: Ini badan haruskan ari aurat. Nah, lelaki bujal ngepikat tukur. Nah, hukumna sami sareng aurat istri. Berat mana? Sing sina ini mudah-mudahan tidak salah ucap abang tulisannya. Nuhun walaranana, salam buat Ustaz Andi yang ganteng. Amin
1: ya rabbal alamin. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah.
0: Eta orang-orang partai datang.
1: Baik, untuk Pak Gatot ya, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi alaihi salatu wasalam berkaitan dengan aurat. Aurat itu artinya sesuatu hal yang harus ditutup perkidahnya, ya. Di mana di dalam agama itu semua perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat. Itu aurat sampai ya. Suaranya pun aurat.
0: Iman berzikir dipoto, dipamerkeun deui ieu. Eta mah dagang dosa.
1: Aduh subhanallah ya. Ada perbedaan memang aurat laki-laki dengan perempuan, tapi intinya aurat itu harus ditutup. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh datang kesuksesan bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka yang menjaga kemaluannya. Kemaluan di sini mohon maaf, bukan hanya alat parji saja, bukan ayat alat kelamin saja, bukan. Tapi sesuatu hal yang privasi yang ada dalam diri seseorang itu menjadi aurat yang harus ditutup, gitu kan? Muka perempuan boleh terlihat, telapak tangan boleh terlihat, tapi di luar itu enggak boleh dilihat. Begitu juga laki-laki, mohon maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wargi dahlia termasuk orang yang paling malu.
0: Hanya kelihatan betisnya saja, Ustaz.
1: Pernah Rasulullah sedang memperbaiki Ka'bah, tiba-tiba datang angin dan kelihatan betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Yang merah muka.
1: Betis. Turun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan muka yang merah. Malu, padahal di bawahnya laki-laki semua, gitu kan? Nah, sekarang yang terjadi itu laki-laki mengumbar aurat.
0: Ya, laki-laki diginiin
1: betul. Iya, lihat
0: gym,
1: betul.
0: Tempat ini sebagai gede.
1: La haula wala
0: quwata. Kayaknya dagang, teteh.
1: Itu sesuatu hal yang dilarang oleh agama warga.
0: Kan itu narudo, terpikiran nanti.
1: Nauzubillah. Maka dari itu, aurat laki-laki maupun perempuan warga dahlia. Walaupun perbedaannya ada, misalkan laki-laki itu dari lutut ke bawah, ya, itu aurat, sementara dari lutut ke atas itu adalah aurat laki-laki. Jadi boleh laki-laki memperlihatkan betisnya sampai lutut, sementara dari lutut ke atas itu adalah aurat. Termasuk di dalamnya wargi dahlia yang namanya perut, punten, dada, itu juga aurat bagi laki-laki. Ya, maka tidak boleh laki-laki memperlihatkan aurat dadanya telanjang keluar. Pakai
3: celana pendek ke warung kan biar.
1: Betul.
3: Malu kita bisa.
1: Betul. Mohon maaf. Bila laki-laki memakai itu apa celana ya, boxer, kelihatan
3: paha apa? Malu.
1: Malu itu aurat.
3: Malu.
1: Maka ingatkan ya anak-anak kita laki-laki. Pasangan hidup kita, misalkan suami kita keluar keluar rumah hanya memakai singlet saja, terus celana pendek dan kelihatan paha, itu sudah mengumbar aurat. Dan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa? Orang-orang yang senantiasa membuka auratnya, maka orang itu akan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memerintahkan untuk menutup aurat kita, apalagi perempuan. Semuanya aurat, warga Dahlia, juga laki-laki. Maka intinya Pak Gatot, aurat laki-laki maupun perempuan tidak ada bedanya. Tujuannya untuk memuliakan diri kita, maka tutuplah aurat tersebut ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, kalau Ustaz Pak Gatot, terima kasih pertanyaannya. Dan sekarang dari Pakuan 6826 ya.
1: Ya.
0: Tapi nomor WhatsApp-nya ini ujungnya Ustaz 6009. Ini juga 6009. Ya. Pertanyaannya penting juga nih Ustaz ya.
1: Ya.
0: Sudah pusing nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Badan haruskeun pami abdi nyarios ka anak. Nyarios ka anak durhaka. Da ngamuk wae ka abdi teh nyiksa. Apakah abdi teh nu janten ibuna dosa nyarios kitu?
1: Baik, baik. Jazakallah khair.
0: Tantrumnya anak nantinya.
1: Tantrum. Subhanallah.
3: Gus gede tantrum nyus
1: tantrum.
3: Bere cocokan
1: gitu. Bere bawang.
3: Kalau yang tantrum itu biasanya bahasa psikologi, bahasa teh, baca bentang itu, itu buat anak kecil
1: tantrum,
3: ya.
1: Tantrum untuk anak kecil.
3: Anak ya. Kecil gitu teh.
1: Aduh, baik. Tapi sebelum menjawab wargi Dahlia yang nomor teleponnya 6009 tentang durhaka ini, wargi Dahlia, ada informasi dari Teh Bentang bahwa di hari Rabu, berarti besok ya, ada pengajian bersama Teh Haja Bentang ya. Jadi hari Rabu besok ada pengajian muslimah bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan, di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Ya, benar.
3: Boleh?
1: Boleh. Ya, ada pengajian.
3: Boleh.
1: Ya, ya nanti wargi Dahlia untuk muslimah ya, mangga untuk bisa hadir di pengajian Teh Haja Bentang besok di hari Rabu, pengajian muslimah di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 setelah bada zuhur sama dengan asar ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua kaum muslimah, ibu-ibu semuanya, dan bisa menghadiri pengajian Teh Haja Bentang silaturahim dan bertalabul ilmu
0: besok ya.
1: Besok.
0: Coba Bang ini Teh Bentang juga. Assalamualaikum Taji. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ini bisa tadi ini kenapa jadi begini suaranya padahal kemarin Abang. Ya Allah. Taji juga harus hati-hati, harus pakai masker terus keluar Abang bilang ini karena cuacanya memang kering, debu-debunya mengandung bakteri ya, bukan virus lagi ya. Silakan Taji Bentang ada pengajian kita.
4: Iya.
0: Muslimah.
4: Iya Bang Haji, insyaallah mungkin kita akan memulai kembali pengajian rutin kita di hari Rabu besok. Kami tunggu kehadiran para muslimah yang soleha. Insya Allah kita bisa silaturahim dan mengkaji kembali ilmu-ilmu yang mungkin sempat beberapa waktu kemarin sempat diopkan dulu dengan kegiatan kita. Insya Allah mungkin insya Allah hari Rabu besok semoga diberi kesehatan semua. Saya bisa hadir kembali di Masjid Nurul dari pukul 12:30 siang nanti besok ya.
1: Insyaallah.
4: Iya, ditunggu di antos pisan, sehat sadayana.
1: Amin.
4: Berkah sadayana Bang Haji juga Kang Ustadi. Semangat Kang Ustadi.
1: Siap. Jadi kisuan tante ada semangat.
4: Tiba-tiba. Saya Bang Haji, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Haja Bentang. Ya, pengumumannya bahwa besok ada pengajian rutinan muslimah bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda.
0: Nah itu tadi Bu Sadiah nanya.
1: Bu Sadiah. Baik, untuk Bu Sadiah yang ada di Cipedes ya, mungkin kalau tidak salah, beliau bertanya bila mendapatkan anak keturunan kita anu bager pisan wargi Dahlia sampai orang tuh mengucapkan doraka sih doraka
3: bukan Bu Sadia tadi teh yang itu teh di Pakuan tadi
1: oh ya. Di Pakuan ya
3: bukan Bu Sadia
1: bukan Bu Sadia
3: nanyakan itu ya, yang doraka sih ya
1: itu yang
3: nyiksa ke indung kumanya
1: nyiksa subhanallah 6009 ya wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Omongan orang tua itu adalah omongan yang pasti oleh Allah dikabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sagelo-gelona anak orang, bahasa orang Sunda, brek bodoh, rek gelo, ya tetap itu anak kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kalau mendapatkan anak kita yang bandel, warga Dahlia, janganlah sampai orang tua itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa melaknat anak itu. Apalagi dengan mengatakan sing doraka sia. Jangan warga Dahlia, itu akan kasihan kepada anak kita. Kasihan kepada anak keturunan kita walaupun memang sudah kebangetan warga Dahlia. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita mengetahui ini anak kita sudah melampaui batas ya. Tetap kita menjaga doa ya. Takutnya omongan orang tua itu menjadi doa dan akan kembali kepada anak kita. Yang rugi siapa? Ruginya dua kali. Ya kita disiksa, ya anak kita durhaka, anak kita celaka. Akan rugi warga Dahlia. Maka kata Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala, bila mendapatkan anak keturunan yang memang dihadapkan dengan keadaan yang bandel, yang susah diatur, kembalikan kepada Allah dengan berdoa. Ini kalimat yang terakhir, senjata terakhir bagi orang-orang yang beriman. Berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan pada masa lalu yang bisa menjadikan anakku seperti ini. Boleh jadi itu dosa dan kesalahan kita yang lalu oleh Allah tegur melalui anak keturunan kita. Boleh jadi anak kita marah, anak kita itu durhaka, anak kita itu bangor karena dosa-dosa kita yang lalu. Maka minta ampun kepada Allah, lalu Allah sampaikan, ya Allah ampuni dosa dan kesalahanku yang telah lalu yang membuat anakku berbuat seperti ini, dan segera angkat olehmu ya Rabbal Alamin apa keburukan yang ada dalam anakku ini diganti dengan kebaikan. Itu akan lebih bijak untuk menghadapi anak yang demikian. Jadi gitu ya Allah Ta'ala
3: dari bisa. Ibu yang nomornya 6009. Kita sapa juga untuk Mama Janur Adil sama ya. Pak Salim
1: betul,
3: Ibu Tati Empoy juga lagi sibuk juga ini, dan Nenek Indah sama Apih ya, Apih Dahrom, Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana juga lagi mendengarkan Ustadz di Purut Ranca Bali, Pengkolan Seribu.
1: Aduh,
3: Kang Lukman di atas Pengkolan Seribu itu di Cikadu lagi naik, mendengarkan juga.
1: Nuju naik sapu.
3: Entah ngajak touring. Buat Ncep juga di Cimahi ya. Acep Abdul Cimahi sama Pak Haji
1: Maki.
3: Maki. Ya, betul. Salam hormat kami pagi hari ini. Obsesi channel di Doha ya.
1: Obsesi.
3: Sampai ke Doha itu.
1: Sampai ke Doha obsesi pagi ya.
2: Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Jadi sama Ustaz Andi Abdurrahman dari jam 4 sampai jam 6 pagi, bukan sampai jam 8 tadi. Ibu Ernalin, terima kasih sudah bertanya juga Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
3: Ingin bertanya enggak Ustaz, di daerah saya di Cimahi, kalau yang meninggal dimakamkan, dimakamkannya ada pengajian selama 7 hari 7 malam. Kayak tahlilan gitu mungkin ya.
1: Tapi di kuburan mungkin ya.
3: Katanya biar tidak ditanya sama malaikat. Benar eta teh. Terima kasih Pak Ustaz, jazakillahu khair, Ibu Erlin yang ada di Cihanjuang.
1: Oh, baik.
3: Tiris Cihanjuang.
1: Jazakillahu khair untuk Ibu Erlin di Cihanjuang, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk menanggapi pertanyaan ini, kita lihat yuk, kita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti warga Dahlia bisa mengambil kesimpulannya. Begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diriwayatkan menguburkan seorang sahabat yang telah meninggal dunia, telah wafat, dikuburkan, fokus. Lalu Nabi berdiri. Setelah dikuburkan beres, Nabi berdiri. Lalu beliau memberikan nasihat. Apa kata Nabi? Wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, ingat doakanlah saudaramu ini. Awas, ingat ya. Doakanlah saudaramu ini, artinya yang baru dikubur, sesungguhnya dia akan mendapatkan ya pertanyaan-pertanyaan kubur melalui malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah untuk si ahli kubur ini, karena sesungguhnya sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat sebagai petugas Allah, menjadi apa? Menjadi sebuah wakil Allah untuk bertanya kepada ahli kubur. Maka itu sudah jelas, siapapun orangnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat munkar nakir, kelak di mana? Di alam kubur. Walaupun ada pengajian 7 hari 7 malam supaya tidak ditanya, tidak menjadi atau tidak menghalangi langkah malaikat munkar nakir, malaikat penjaga kubur, untuk bertanya kepada ahli kubur.
0: Tidak ngaruh.
1: Tidak berpengaruh. Walaupun ada meriam yang beberapa kali salpo di sada, beleduk beleduk beleduk, tidak bisa menghentikan gerak langkah malaikat munkar nakir untuk bertanya kepada ahli kubur. Tidak bisa memberhentikan. Karena itu tugas, mandat dari Allah Jalla Jalaluh. Berarti itu perbuatan yang sia-sia. Baca Quran bagus, berziarah kubur bagus, tapi kalau baca Quran di kuburan, ada tidak perintah dari Nabi? Kalau tidak ada, tinggalkan. Man ahdasa fi amrin hadza ma laysa minhu fahuwa raddud, ditolak ku Allah Azza wa Jalla. Capek gawe, teka pake. Makanya Nabi memberikan nasihat setelah dikubur, seseorang tertanam dalam kubur, kata Nabi, doakan ahli kubur ini, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun saja, dan tidak ada cara yang bisa menghalangi gerak langkah dari malaikat untuk bertanya kepada ahli kubur itu, ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya jazakallahu Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir mungkin, karena waktu kita mudah-mudahan ya sempat terjawab, hanya ya tinggal
1: 2 jam lagi ya.
0: 2 jam lagi. Assalamualaikum Ustaz, dari Pak Sepil dan nih di Ciampel Batu Jajar. Langsung pertanyaannya aja. Ya. Generasi muda zaman ayeuna dihancurkan perilaku karakter ku narkoba dan lain-lain. Penjual narkoba teh aya nu tiasa ngaberantas. Aya pihak-pihak terkait ngabacking kumaha eta Pak Ustaz? Hatur nuhun, jazakallahu khair.
1: Baik, untuk Pak Sepil dan jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Di sini ada dua posisi wargi dahlia. Apabila seseorang, diri kita, masyarakat tidak mampu untuk membendung pengaruh datangnya yang namanya narkoba, pergaulan bebas, LGBT dan lain sebagainya, yang tidak bisa kita bendung, maka posisi kita rubah. Bukan yang posisi berubah di sini, artinya kita sebagai masyarakat harus mampu membendungnya. Kalau pengaruh narkoba tidak bisa dibendung oleh pihak-pihak, akar ada dukungan dari pihak-pihak tertentu, maka diri kita selaku masyarakat mampu membendungnya dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan warga dahlia, selamatkanlah kaulah muda dengan menyatukan kekuatan melalui apa? Proses pendidikan agama, melalui hadiri majelis ilmu, pengawasan orang tua, penegakan hukum yang benar dan tegas, mengalihkan pada kegiatan yang lebih bermanfaat, gitu kan? Dan yang lebih penting lagi, tanamkan pengawasan kepada anak keturunan kita melalui apa? Melalui pengajian di dalam keluarga.
0: Makanya tidak berhenti kita mengadakan pengajian.
1: Betul.
0: Terus belajar, berdiskusi. Betul. Seperti di Dahlia di acara Obsesi Pagi.
1: Insya Allah.
0: Dahlia FM bersama Ustaz Andi Burahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ini.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Tidak terasa waktu kita Ustaz, kita harus tuntaskan dulu untuk kebersamaan besok Rabu dan Kamis masih bersama Ustaz Andi Burahman. Insya Allah. Soalnya ada Erlan sudah dengan baju partainya.
1: Subhanallah.
0: Kita harus akhiri dengan doa. Terima kasih dan mohon maaf untuk yang belum sempat terjawab pertanyaannya, karena banyak yang lelah-lelah hari ini. Kurang dari, kalau jujur hari ini tuh ya, tidak mencapai 50 sampai 100 sampai saat kita yang masuk, karena di TikTok juga kita tidak live. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir di Facebook Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdurrahman dan Bang Abu.
1: Baik, wargi Dahlia, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kemampuan kita untuk bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dengan kasih sayang dan rahmat-Mu yang membawa ketenangan. Ajarkanlah kepada kami menghargai manusia yang hadir dalam kehidupan sebelum hilangnya menjadi penyesalan.

0: pagi Dahlia, ada yang baru.
1: Di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
0: Dahlia tatar Sunda. Carmilla jadi jam 11.
4: Dugi kan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
0: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
0: Dahlia Indonesia asik.
5: Cindai Dahlia.
0: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
6: KIP Dahlia.
0: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
0: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
7: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik.
8: Dahlia, radio tersayang asal burang-rang.
9: 101,5.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Bareng-bareng baru juga gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Pagi-pagi nih warga Dahlia sekarang sudah siap-siap ya. Tanggal 8 Agustus hari ini, 18 Agustus 2026, bersiap kita goyang on the road. Dimulai dari Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatro. Staffnya di sini pastinya wargi. Dan juga sekarang siap-siap aja pokoknya ya. Kemana aja kita bakal keliling. Pokoknya mah sabandungan dikulilingan ke Radio Dahlia ya. Jadi yang pengen tahu rutenya di mana sayang, langsung aja merapat. Langsung aja pantengin terus Radio Dahlianya ya. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun, pastinya kita keliling yuk di Goyang on the Road, Kopi Dangdut Dahlia, Moal Ayah Pituduhan, Wani Diriungkan, Prung Ah, go go go, Goyang!

0: Hey. Cek.
1: Ya masuk aku.
0: Halo, wargi Dahlia goyang on the road. Cek sekarang di mana Cina sayang? Di mana coba? Ini wargi Dahlia yang lagi nontonin live TikTok pasti tahu di. Ya udah, langsung aja merapat di sini pastinya dan juga pantengin terus Radio Dahlia. Kita goyang dan juga pantengin di 56 tahun Dahlia juara yang memang sekarang yang lagi mungkin barangkali sekarang lagi aktivitas pagi, lagi sarapan, jangan lupa juga ngopi seyeng. Ya udah, sama Erlan Magatru ditemenin di sini ya. Kita goyang on the road di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti seharian full. Kita keliling Bandung senang sayang ya. WhatsApp-nya jangan lupa dong. Awur-awur di sini di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga boleh sayang di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Hari ini kita goyang lagi sayang, nemenin paginya wargi Dahlia sambil memeriahkan ulang tahun atau juga hari jadi Radio Dahlia ke 56 tahun tepat di 18 Agustus 2026. Kita goyang on the road barengan sama Erlan Magatru. Moal ayo pitunuhun sayang, wani diriungkeun perung ah, go go go goyang.

Asik, goyang on the road barengan sama Erlan Magatru. Tentunya kita start di Kopi Dangdut Dahlia. Asik. Emang kalau misalnya sekarang ini pagi-pagi gitu kan ya, banyak banget yang lagi hektik ya, lagi papuket, lagi wah-wih-wah, pokoknya mah lagi sagalana wenya. Tapi gak apa-apa, sambil pantengin Dahlia mah kita bergoyang dong ya. Iya dong. Ya udah. Dan ini sekarang pastinya warga Dahlia yang sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015 ya. Ada sama siapa nih Erlan? Ketemuan barengan sama Kang Indra di Ledang. Selamat pagi Besti. Selamat pagi dong Seyeng. Ya, pengen digoyang cenanya buat Erlan dan juga buat warga Dahlia semuanya yang lagi pada pantengin dan juga yang lagi goyang on the road. Semua kru Dahlia tetap semangat. Oke dong. Ada berikutnya sama siapa lagi Erlan? Ketemuan sama Teh Devi Ciwide. Selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 cenanya. Dengan bertambahnya umur semoga makin jaya, makin kece, makin solid, makin gacor. Ulala. Iya dong, semangat juga ya siarannya. Siap ya, terima kasih banyak Teh Devi. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Teh Isar hadir. Panghulana cenanya si Seyeng. Mual ayah pitunuhun wani diri ungkun ya Seyeng. Berikutnya ada lagi sama siapa? Teh Siti Ajijah dari Malaysia. Waduh, pengen ini cerita, pengen ikut meramaikan dan juga memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia, tapi apa daya caranya aku ada di negeri seberang. Ya udah enggak apa-apa, yang penting mah doanya dan juga yang penting mah supportnya. Selalu dipantengin terus Radio Dahlianya lewat streaming atau juga lewat aplikasi. Pokoknya mah semuanya tetap semangat juga untuk selalu support Radio Dahlia ya Zeyeng ya. Ada lagi berikutnya sama siapa nih? Teh Santi Kopo, selamat pagi. Ada Teh Imas Elsa Majalaya hadir. Ada Kang Bungsu Cikaputihan nih goyang katanya buat semua warga Dahlia. Mister Yus, ya hari ini ceritanya berburu hadiah. Sok buru gerang ngiluan lomba, Seyeng. Kamari panges bareng 17-an lomba. Erek deui, mau lagi? Mau lagi? Hadiah-hadiah, mau lagi? Boleh. Yang pengen hadiah-hadiah seru, hadiah-hadiah keren, dalam rangka ulang tahun Radio Dahlia, nanti kita akan bagi-bagi hadiah ya. Pokoknya mah lombanya lomba apa, tungguin aja, pantengin aja mulai dari besok. Sekarang mah kita goyang on the road dulu ya sayang ya. Ada Kang Ujang Pejai di Jamali Cianjur hadir. Ada juga berikutnya sama Kang Ivan Cisaranten. Dari Cisaranten nih goyang sayang. Kang Ivan, kemana ya buru orang iluan kadio goyang on the road cenanya. Digocin buat Akmal, maaf kemarin gak pantengin lagi di luar kota katanya. Oh ya gak apa-apa dong, yang penting mah di hati pantenginnya senanya Aipan. Tayang. Ada Ponti juga di Gede Bagi. Selamat pagi Bunda Ciba, Ciba Duyut hadir. Ubar sebel, tami sebel. Senanya pokoknya mari gocin buat CEO yang masih bobo. Ih, hudangkan buru Seyeng. Gara hudangkan wayakil sarewai Seyeng. Besi rejeki di patok hayam dan di lodok soang sayang. Buru gara hudang. Hudang, hudang, hudang, hudang. Dari Sinang Sari juga hadir Teh Ros, Sinang Sari Munjul digoyang buat warga Dahlia semuanya. Kang Aher Gunung Puntang juga digoyang. Himapoy dari Dago digoyang juga buat semua warga Dahlia. Teh Ayu Sugi sambil ngopi cenanya, sambil ngopi sambil pantengin Radio Dahlia di kawasan Cimahi. Asik. Ibu Teti moal aya pitunduheun wani diriungkeun pokona merdeka. Aduh, Bu Teti merdeka oge teh. Merdeka tuh ya, kudu merdeka. Kalau belum merdeka kayaknya kamu gak mungkin deh. Soalnya kamu terlihatnya seperti dari rarainya sudah merdeka ya. Ada lagi berikutnya sama siapa? Teh Reni. Selamat pagi Teh Reni, selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun ya. Cina, alias Mama Dida di Manglayang. Pokoknya sekarang goyang on the road-nya dan nanti perayaannya puncaknya di mana? Di Tegalega. Pokoknya hadirkan keseruan warga Dahlia, siapkan stamina buat bergoyang barengan sama 56 tahun Dahlia juara ya. Rini Otik juga hadir. Rina Caekek, terima kasih. Ada Neneng Jabret juga di kawasan Rahayu digoyang buat warga Dahlia sama buat adikku yang ganteng. Tayang. Ciao di Karapitan juga halo. Ada Esa di Kacapiring hadir. Ada Neng Yolan juga halo. Kang Dang Cahaya Dago Bengkok di Kopi Dangdut Dahlia bergoyang katanya boleh. Mama Aji, selamat pagi Mama Aji yang lagi atit katanya ulu. Cepat sembuh atuh ya Mama Aji ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Jag-jag waringkas doi cenanya.
Ada Teh Ai Hakim dari Ciharus, Cikajang, Garut. Udah gitu juga ada sama siapa nih? Yang lagi di TikTok, IRB. Bodoh gerak tap-tap layar ya. Tong poho, tap-tap layar sampai dekok HP-nya sayang ya. Mual mata kajual tanah, mual mata kajual sawah. Yaudah, sekarang di sini, pagi ini, Erlan sekarang lagi ada di Simpang 5 Karapitan. Untuk goyang, on the road. Coba ya kita keluar Simpang 5 Karapitan. Emang paling benar sih kalau daerah ini mah emang paling luar biasa ya. Ini pusatnya, titiknya orang-orang yang lagi sibuk sana sayang. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk mau kerja, lagi sibuk mau ngantar dede cekula, lagi sibuk juga mau ngantar mama belanja. Pokoknya mas semuanya sibuk sayang. Tapi benar kalau aku teh dengar ya kalau lagi datang atau juga lagi ngaliwat ya, lagi simpang di Simpang 5 Karapitan, emang paling juara adalah apa coba? Yang paling juara adalah ketika kita lagi barengan sama Ayang Beb cenanya. Jadi ingat kitunya kenangan-kenangan teh kumaha sayang, baheula harita di dieu ulin di Karapitan, tapi sekarang mah udah enggak sama dia karena dianya udah memilih yang lain cenah. Gak sebanyak, pokoknya mah tehon cewang semua reang we besti. Yaudah, sekarang di sini Erlan gak sendirian, barengan sama kru Radio Dahlia untuk memeriahkan Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Pastinya di Goyang on the Road hari ini. Coba untuk kru Dahlia, mana suaranya? Wih, cekar rame banget sih, yeng. Yaudah, ini dia. Titik pertama kita ada di Karapitan, Simpang 5 Karapitan. Ya, ada juga kita menuju kemana lagi? Pokoknya pantengin aja di sini. Jangan kemana-mana, di sini aja. Di Goyang on the Road, Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pitunuhun sayang, wani diriungkan sayang. Brung ah, go go go, Goyang.

0: kemana-mana ya wargi. Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan Magatru. Tayang
1: menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: Goyang on the road dalam rangka 56 tahun Radio Dahlia. Yang paling pastinya sekarang ini paling-paling luar biasa itu adalah aku melihat kru Radio Dahlia yang sangat ini ya, semangatnya merdeka banget ya sayang ya. Semangatnya merdeka cina sayang. Iya dong, semangatnya merdeka soalnya udah mau ulang tahun Radio Dahlia. Udah gitu negara kita juga kan sekarang hari jadi ke 81 tahun ya sayang ya. Iya dong. Pokoknya emang beneran paling juara deh. Bener-bener juara banget. Ada siapa aja channel Erland di sana? Banyak. Kru Radio Dahlia ada semuanya. Ya. Ada Kak Adri, ada Arin MJ, ya, ada juga ini teh channel ya. Ada Arangga, ada Opal, ada semua pokoknya kru Radio Dahlia ada. Dan yang paling pasti semua penyiar-penyiar juga akan hadir untuk goyang on the road di sini barengan sama 56 tahun Radio Dahlia. Pagi-pagi cenanya ada yang lagi manyun aja, kenapa sayang? Manyun soalnya ya gitu deh, cenah aku enggak tahu nih kayaknya kalau pagi-pagi gini teh cenanya butuh kopi, tapi kopinya teh cenah habis cenah ya, jadi we manyun sayang. Jangan atuh ah. Biar manyun-manyun ah. Ya udah sekarang mah aku mau ke situ enggak? Aku mau ini nih, sini. Aku mau ketemuan sama warga Dahlia. Ada sama siapa ini teh ya? Coba yang mana? Yang itu aja. Oke, okay. Oh iya warga Dahlia, kita sekarang di titik kedua kita ada di alun-alun Bandung ya. Alun-alun Bandung yang lagi pantengin di mobil, langsung samperin mobilnya, sampelin aja mobilnya Obi Fan kita. Karena memang kita pengen ngajakin juga warga Dahlia yang pengen ikutan konvoy boleh. Ah, ada ayah tukang nasi soto ayam. Ah, sama siapa namanya?
1: Muhammad Soleh.
0: Ahmad Soleh, Ahmad orang mana?
1: Orang Jawa Timur.
0: Orang Jawa Timur, tapi bisa ngomong bahasa Sunda tuh.
1: Biasa.
0: Di Bandung gak sabar hal ila.
1: Ayah,
0: 3 tahunan. Oh, 3 tahunan ya, benar. Mas, udah jualan nasi soto udah berapa lama?
1: 2 tahunan masih ya.
0: Gimana sekarang menyala omset?
1: Agak menurun.
0: Agak menurun, kenapa menurunnya?
1: Kurang tahu sih, peminat pembelinya kurang.
0: Peminat pembeli kurang, karena mungkin zaman sekarang era new normal itu adalah pembeli atau warga Dahlia ini ya, pendengar kita itu suka cicing di imah, jadi jangan jarang keluar ya, soto baru gelak keluar ya, mumpung hidup di alam dunia. Belian soto ayamnya Mas Ahmad, tadi apa? Iya Mas Ahmad Soleh caranya di alun-alun Bandung. Selain ada Soleh ada juga bubur ayam, ada banyak pokoknya. Tapi sekarang mumpung ada di Mas Ahmad ini, Mas Ahmad mau hadiah enggak? Sebelum mau hadiah, kita kan lagi ada 56 tahun Radio Dahlia. Ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Mas Ahmad ucapin deh untuk Radio Dahlia dari Mas Ahmad gimana?
1: Selamat ulang tahun, semoga sukses, lancar, dan jaya.
0: Oke, siap. Mas Ahmad, rumahnya di mana?
1: Di Ciroyom.
0: Ya, sambil ianya sambil dadasar, sambil nyeksikan bawang daun saledri gitu ya, sambil nyeksikan ayam. Ya, jangan lupa pantengin Radio Dahlia. Ayah radio tadi di rumah?
1: Ayah.
0: Ayah, sok setelnya radio yang kayaknya. Pokoknya mulai dari sekarang setel. Ingat, mumpung hirup di alam dunia, kudu nyetel Radio Dahlia. Yaudah, masak-masak sok bodo. Gerak ini, kita ada visi. Sok, peram dulu, peram. Ambil hadiahnya kira-kira apa. Mas Ahmad, dari Goyang on the Road di alun-alun Bandung. Oh iya. Ambil satu. Dan tara, hadiahnya adalah kaos. Lumayan. Merchandise dari Goyang on the Road. Yeay. Mas Ahmad, tahu dong password kita ya di Goyang on the Road ini. Radio Dahlia punya jargon. Prung ah go goyang gitu ya. Coba Mas Ahmad, yuk nasi soto ayam dari alun-alun Bandung Dahlia, prung ah
1: goyang go
0: tibalik go goyang. Coba sekali lagi ah Dahlia, prung ah
1: go goyang.
0: Asik, langsung dapat kaosnya. Oke, makasih ya, nanti dianterin kaosnya. Sekarang sama siapa lagi boleh ya, coba kita ke sini lagi deh. Ini tuh ada ini ya, apa namanya tuh, pagi-pagi ada yang sambil ngadung sayang. di tulisan alun-alun Bandung, A-L-U-N, anu gede teh ajarannya, ada yang sambil ngadaweng, sambil hea juga ada, mungkin sambil tunduh ya, atau mungkin masih tunduh cina ya, tapi harus mejeng. Kenapa harus mejeng? Karena nungguan bus sayang. Yaudah, coba ada sama siapa lagi ya? Oke, kita kesana lagi tentunya. Tapi jangan kemana-mana, ini warga Dahlia yang lagi di rumah, yang lagi pantengin Radio Dahlia, dan juga pastinya yang lagi di jalan mungkin boleh dong ya, pengen ikutan seru-seruan, mumpung lagi libur barangkali. Ya udah, datang ke sini, kita akan siaran keliling dari Goyang on the Road Radio Dahlia di ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Yang masih nontonin kita di live TikTok, sok mangga, spill-spill aja, pengen di-spill katanya titiknya di mana aja, kita akan keliling aja. Masing-masing tempatnya atau masing-masing titiknya cuma 5 apa sampai 8 menitan aja, jadi gak akan lama. Jadi sekarang abis dari alun-alun Bandung, kita akan masuk ke Cibadak. Wargi Cibadak, tungguin kita. Oke, cina, aku nungguin sekarang buruk keluar imah di ayun akhirnya buruk wargi Cibadak. Yaudah, masih di Goyang Nurut barengan sama Erlan Magatul, 56 tahun.